0: dan jogeton serta hari bertemu pelanggan, pekan bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026 berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.
1: Hai orang Labuan, jom kita memeriahkan Karnival Labuan Sehat bersempena dengan Bulan Malaysia Sehat Sejahtera peringkat Wilayah Persekutuan Labuan tahun 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Hadiah pun disai-bisai.

0: Ya, Laporan FM, suara pesisir anda 8.9 minit pagi surat ketika ini.
1: Okey, jam yang ketiga anda sedang mendengarkan segmen Salam Padian edisi hari Isnin 14 September 2026.
0: Ya, yeah, Shimaya Pri di sini.
1: Nanti kita buat begitu dekat ICK ya.
0: Okey, apapun untuk anda, terima kasih yang masih lagi mendengarkan siaran Laporan FM. Kami di sini menjadi teman setia anda ya. Baru jam yang ketiga kami menemani anda.
1: Okey, dan 8.15 minit pagi hari Isnin, insyaAllah kita ada perkongsian apa cerita kamu orang.
0: Ya, seperti biasalah kita akan bergabung dengan rakan-rakan kita dekat Sabah tu. Dah ada Sabah FM, Sandakan FM, Tawar FM, Kedengar FM dan Labuan FM sendirilah. Okay. Apa topik hari ni? Nantikan 8.15 minit pagi
1: Betul
0: nanti.
1: Betul lah. Jadi sambil-sambil tu anda boleh terus berikan respon kepada topik Sembang Pagi. Nanti kami akan bacakan.
0: Ya. Yeah.
1: Apakah baju kegemaran anda?
0: Kenapa anda paling suka baju itu?
1: Jadi mesti macam-macam jawapan yang akan kita terima. Ada kita dah terima tapi nanti kami akan bacakan.
0: Dah ramai dah rakan-rakan kan mengatakan respon melalui Facebook kan. Dekat TikTok ni bila lagi?
1: Apa topik hari ni? Dah bagi tahu tadi kan?
0: Apa baju kegemaran anda? Kenapa anda paling suka baju itu?
1: Okey. Nanti kami akan bacakan respon anda. Betul. Terima kasih searching atas peringatannya ya. Mudah-mudahan tiada hari ini.
0: Okey kan. Okey, apapun yang anda terus kekal bersama-sama dengan kami. Kami akan kembali selepas ini. Dengarkan ini dia Salam Padian.
1: Ceriakan pagi anda.

0: power, the power, power, Papalado.
1: Baik, kita bersama-sama kembali menerusi apa cerita kamurang.
2: Iya betul. Apa cerita kamurang edisi Isnin 14 September 2026.
1: Hari ni special sikit sebab wajah kita tidak kelihatan. Namun begitu suara kita masih lagi berkumandang ya. Dan insyaAllah mudah-mudahan sahabat-sahabat kita di Sub FM, di Kedengar FM dan juga Serangan FM dapatlah interaksi seperti biasa dengan kita. Dan kita mula nak menyapa terlebih dahulu sahabat kita di Labuan FM. Kita ada Shima dan juga Hebri.
3: Selamat pagi.
1: Okay, dan selain itu kita nak menyapa juga sahabat kita di Sandakan FM. Kita ada Didi dan juga Kak Nur. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
1: Iya, okey. Ada juga kita ada sahabat kita di Keringau FM. Kita ada siapa?
2: Kita ada Hex di Keringau.
1: Ada Hex?
4: Iya betul, Hex di Keringau.
1: Ada Hex di Keringau dan juga sahabat kita di Sabah FM.
2: Edwin dan juga Rafi. Selamat pagi.
5: Assalamualaikum semuanya.
1: Waalaikumsalam. Dan kita harapkan sahabat kita semua di semua stesen sihat walafiat saja pagi ini. Seperti biasa juga kita nak pagi ni kita nak buka topik lah sikit, dalam cerita apa cerita kamu orang mengenai dengan adakah meminta bantuan itu menunjukkan diri kita lemah.
2: Betul.
1: Jadi ini sekarang topik ni sangat hangat jugalah dibincangkan. Pagi ni kita nak tanya jugalah pendapat sahabat-sahabat kita. Betulkah kita minta bantuan ni nampak sangat kita lemah? Jadi untuk mukadimah kita pada pagi ini, rasanya kita nak bersama-sama dengan sahabat kita di Sabah FM terlebih dahulu lah.
2: Sama dengan Edwin dan juga Rafiq lah. Pendapat kamu, pernahkah kamu macam merasa macam tu? Contohnya berada dalam keadaan yang susah, jadi mau segan tu minta bantuan dengan orang lain. Itulah menunjukkan, kalau kita minta bantuan ni menunjukkan diri kita ni lemah. Adakah kamu rasa begitu ataupun tidak? Bagaimana pendapat Edwin dan juga Rafiq? Kita tanya dulu.
1: Kami bertengok ini kan macam kami bertengok macam
5: terpulang pada individu masing-masing lah kan. Sebab tidak semestinya bila kita tengok jenis bantuan tu macam mana, dan tengok situasi macam mana, tempat dia bagaimana. Kalau minta punch out tu agak-agak juga.
1: Oi, back to the point.
5: Contoh kan.
3: Awas kamera.
5: Kadang-kadang kan kita kerja, contoh kerja kan ni kan, contoh kerja luar kan.
2: Betul.
5: Itu lah maksud saya, tengok keadaan, tengok situasi gitu kan. Cepat kamu melata.
1: Contohnya itu nyata betul kan.
3: Apa cat?
5: Betul. Macam mana macam apa? Tidak juga lah menampak kita lemah sebenarnya. Kena

0: Tindakan ego tu jugalah kan. Kadang-kadang kita memeluk, kita hidup ni memerlukan orang sekeliling. Kita tak boleh hidup sendiri. Betul kan? Jadi kita perlukan bantuan juga. Tidak kira bantuan tu kecil atau besar, tapi bantuan tu tetap ada. Itulah cara hidup bermasyarakat sebenarnya. Dengan keharmonian kita kena wujudkan. Bukannya kita hidup sendiri-sendiri dan kita rasa macam kalau minta bantuan tu kita rasa lemah dan kita rasa malu. Tidak sebenarnya. Ikut jenis bantuan jugalah kan. Dan kalau kita mau minta tolong orang, tolong bukakan tayar kan, nut tayar tu, kadang kita tidak cukup tenaga kan. Lagi-lagi macam saya ni badan kecil kan, kecil-kecil comel kan.
1: Lemah lah, minta buka tayar pun minta tolong.
0: Contoh, saya suka bagi contoh pagi ni. Contoh,
1: kalau perempuan faham lah, kalau lelaki apa lah.
2: Ini lelaki.
0: Tapi ada juga, ada juga nut kereta.
2: Tapi ada yang tak pandai betul.
0: Ada yang nut kereta tu kan yang yang belum pernah dibuka kan, susah mau dibuka. Kadang saya pijak-pijak pun tidak boleh buka contoh. Ya begitulah. Saya suka bagi contoh pagi ini kan. Bagi contoh. Isteri contoh kan.
3: Contoh. Banyak betul contoh dia kan.
1: Tapi itu selalu ya. Saya kalau dianggap lemah ni. Contohnya. Khususnya lelaki lah kalian. Lelaki ni dia punya ego tu lagi. Kalau perempuan lagi yang tolong tu kan macam. Aku ini lemah betul kan sampai perempuan yang tolong aku gitu kan.
0: Ya. Kan kadang-kadang kalau backhand pickleball tu lemah kan.
1: Tapi itulah kalau perkara memang sememang yang minta bantuan tiada masalah, tidak pun orang katakan kau ini lemah ini sebab kadang-kadang perkara tu memang kita minta bantuan betul dan orang tu yang kita minta bantuan khusus sebab dia yang tahu, dia yang boleh bantu kita. Lelaki kah perempuan kah, begitulah situasinya. Tiada pun yang menganggap anda itu lemah. Apalah minta tolong sendiri dah boleh bikin kah? Kadang-kadang kita sendiri yang terfikir begitu, orang tak pun cakap begitu. Kita saja yang
0: kadang orang teringin sangat mau membantu kita kan?
2: Betul.
0: Jadi bantulah kami kawan-kawan, silakan. kami sudah bertengok ni sama-sama sekarang. contoh.
1: Dikit-dikit contoh, padahal betul.
2: Ini sebaliknya tu betul.
0: Jadi pagi-pagi ni kan, Isnin lagi kan, kita kena semangat sikit, kita kena hibur-hiburkan diri sikit kan, contoh kan.
4: Yalah, pagi-pagi ni banyak contoh yang dibagi untuk permulaan ni. Jadi mungkin dengan perkongsian contoh ni dapat memberikan gambaran untuk seterusnya lah. Perkongsian dengan adakah kita bantuan menjadikan diri kita lemah ni. Jadi kita terus saja bersama dengan sahabat kita di Laporan FM bersama dengan Syi Wadah Ibri. Kita nak dengar pendapat orang macam mana ni.
3: Okey, baik. Terima kasih. And dan juga Koyum. Okey, kalau saya lah bagi topik kita pada pagi ni, meminta bantuan menunjukkan diri kita lemah. Sebenarnya tidak. Dia kena ikut situasi juga sebenarnya. Kadang-kadang kita kena akui juga benda tu kita tidak dapat lakukan. Kena memerlukan bantuan oleh seseorang juga. Tapi bila kita meminta bantuan tu, kita kena tengok jugalah, kenal batas diri dan tahu bila kita perlu berhenti seketika kan. Kadang-kadang kita ni tunjuk kuat je sebenarnya. Ini bukan contoh Rafiq. Ini keadaan sebenar. Kadang-kadang kita tunjuk diri kita kuat, tapi sebenarnya kita memerlukan bantuan orang juga sebenarnya. Kita memerlukan tangan orang juga. Ialah kadang-kadang bila macam kita ni kan, penerbit rancangan lagi dalam jawatan kita, bila dalam membuat program tu, kadang-kadang ada orang yang lebih tahu untuk membantu kita. Jadi kita minta pertolongan mereka dan tahu batas kita juga sampai tahap mana. Kalau Syima macam mana Syima?
5: Saya setuju juga sebenarnya. Meminta bantuan ni bukanlah menunjukkan diri kita lemah.
3: Betul?
5: Sebab kita ada tahap kemampuan kita tu kan. Bila sudah sampai sudah tahap di hujung-hujung tu kan, kita kena juga perlukan dapat bantuan orang lain. Mungkin ada yang katanya mungkin mau dapatkan bantuan ni mungkin sebab tidak mahu menyusahkan orang lain sebenarnya. Mungkin macam saya sendiri sebagai selaku anak sulung, kalau yang anak sulung ni dia tahulah memang jenis yang terbiasa berdikari, memang susah untuk buka mulut untuk minta bantuan dengan orang yang lain. Tapi itulah, kita kena kembali kepada pepatah tu kan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jadi nak tak nak dalam ada satu-satu situasi tu, memang kita perlu dapatkan bantuan orang lain dan bukanlah kita lemah sebenarnya.
3: Betul. Kalau kita reflect untuk diri saya sendiri, saya memang suka tolong orang. Tapi
5: suka tolong, betul.
3: Ikut hat dia lah, sampai mana kemampuan saya boleh tolong sebenarnya.
5: Jangan ambil kesempatan jugalah kan, mentang-mentang suka tolong.
3: Betul.
5: Ambil kesempatan
3: kau lepas tangan pula dah jangkau kan. Macam tu.
5: Aku insan yang lemah.
3: Kadang-kadang ialah dalam kehidupan kita ni, kita mau mencari jalan keluar, bukannya untuk kita menyerah juga dalam kehidupan kita ni.
5: Begitulah sebenarnya,
3: dari Labuan FM.
5: Tak salah sebenarnya pun.
3: Betul.
5: Okay.
4: Jadi mana kata ialah mesej yang cuba disampaikan tu, kita manusia ni sebenarnya ada limitasi.
2: Kita kena tahu batas diri sendiri lah kan. Tahu betul, batas diri. Sampai mana tahap kita mampu. Kalau tak mampu, baru kita minta tolong dengan orang lain.
3: Betul.
2: Sebab kalau kita minta bantuan dengan orang lain, sesuatu perkara tu jadi lebih mudah, lebih cepat diselesaikan kan.
4: Okey, terima kasih Syima dan juga Hebri atas itu tadi. Dari Labuan FM, kita terbang ke Keningau FM. Kita cuba tanya pendapat sahabat kita Hex pula, bagaimana?
6: Okey, kalau saya setuju juga dengan Hebri dan juga Syima. Kita manusia ini tidak dicipta untuk tahu semua benda.
3: Betul.
6: Semua orang tahu. Tidak semua. Jadi kita perlu tahu keterbatasan ataupun kenali batas diri kita sendiri. Kalau kita tidak tahu, buat tidak tahu, dan kita perlukan bantuan orang lain untuk melengkapi kita punya proses pekerjaan ataupun ialah apa yang kita perlukan bantuan. Sebab kadang-kadang kalau ada orang lain minta bantuan, kita boleh saja cakap, tiapa saya boleh bantu. Tapi bila kita sendiri yang perlukan bantuan, tiba-tiba kita macam susah betul mau bersuara untuk boleh saya minta tolong, boleh saya minta bantu
3: macam
6: dan sebagainya.
3: Berat, betul,
6: persoalan ini mungkin sebab mungkin kita rasa menunjukkan kita lemah. Tapi itu tidak menunjukkan kita lemah. Kadang-kadang orang yang berani minta bantuan itu sebenarnya dia lebih sedar tentang keadaan situasi dirinya sendiri. Dia tahu dia boleh teruskan sendiri, dan dia juga tahu bila mana dia perlu, bila mana kita perlukan bantuan orang lain untuk melengkapi sesuatu itu menjadi lebih baik. Kalau kita pura-pura tahu, akhir dia akan berbalik kepada yang lain juga, lagilah orang marah kan. Jadi kalau tidak tahu tu, lebih baik awal-awal kita bagi tahu, tidak tahu, dan kita minta bantuan sesiapa, kawan-kawan kita, untuk proses itu menjadi lebih baiklah. Jadi bila kita minta bantuan tu, itu tidak semestinya kita lemah. Jadi itu adalah proses kita mengenal diri kita, kita tahu batas diri kita, dan minta bantuan itu tidak menjadikan kita kurang kuat. Kadang-kadang itulah langkah pertama kita untuk kembali berdiri dengan lebih baik. Sekian, terima kasih.
4: Menarik berkongsikan oleh Hex tadi. Yalah, betul lah kan, salah satu proses sebenarnya untuk melengkapkan diri kita. Sebenarnya itu bukan tanda kita lemah sebenarnya. Bantuan, kita minta bantuan bukan tanda kita lemah, tapi proses untuk melengkapi sebenarnya untuk apa ni orang kata, yalah seperti yang Hex katakan tadi, bagaimana kita yang tak tahu, kita akan jadi tahu. Jadi itu merupakan salah satu proses dia. Okey, baik, apa pun, terima kasih banyak Hex berkongsikan dia, dan seterusnya kita kembali ke Sandakan FM. Kita nak bersama dengan
2: Kak Nur.
3: Terima kasih. And Kayu. Kak Nur.
7: Okey, kalau Kak Nur ni, untuk kita meminta bantuan ni bukanlah menunjukkan kita lemah ya. Ia bergantung kepada situasi. Ada yang perlu kita minta bantuan, ada yang perlu kita independent ataupun berdikari ya. Dan mungkin Kak Nur, apapun kalau ada yang WhatsApp contohlah, macam si Rafiq sudah, mesti Kak Nur akan cakap apa yang boleh saya bantu. Selalu ayat itu yang Kak Nur gunakan, apa yang soleh, apa yang boleh saya bantu, itu adalah first word, yang perkataan yang selalu Kak Nur gunakan dalam perhubungan menerusi WhatsApp. Dan untuk apa ni, memberikan bantuan ni memang mungkin itu daripada diri kita sendiri. Macam Kak Nur memang kalau boleh, apa yang boleh Kak Nur bantu, Kak Nur bantu. Apa yang Kak Nur perlu minta bantuan tu, Kak Nur minta bantuan. Tetapi dia bukan kita minta bantuan tu saja-saja. Tetapi ada perlu sesuatu tu yang kita perlu bekerjasama. Maksudnya saling melengkapi. Seperti adik-adik Kak Nur cakap tadi, betapa pentingnya kita minta bantuan untuk apa ni, saling melengkapi ya, terutama sekali dari segi organisasi pekerjaan kita di pejabat. Kerana kalau kita hanya pentingkan diri sendiri, ia tidak akan lengkap ya sekiranya tidak ada bantuan daripada rakan-rakan kita. Jadi kita tidak perlu sombong sebenarnya. Tanamkan diri sentiasa saling melengkapi, bahawa kalau kita rasa kita tidak minta bantuan, bermakna kita bukanlah perfect sangat ya. Kita berlaku sombong tau kalau kita tidak minta bantuan. Tetapi sekurang-kurangnya kalau ada bantuan daripada kawan-kawan, ia akan terlaksana dengan jayanya, insyaAllah ya. Dan dari segi berdikari ini pun perlu juga, kerana setiap orang ini perlu adanya sikap yang boleh berdikari tanpa minta bantuan. Yang remeh-temeh tu tak perlulah minta bantuan. Tetapi kalau dari segi pekerjaan dalam pejabat, di rumah pun sebenarnya perlu bantuan tu daripada anak-anak, daripada pasangan, kerana ia tidak akan kebahagiaan tu tidak akan tercapai tanpa bantuan dari segi komunikasi ya. Anak dan ibu, ibu dan pasangan. Itu daripada Kak Nur. Bermakna di sini ada dua. Bantuan ni penting dalam sesuatu kelompok, komuniti. Tetapi untuk berdikari juga penting untuk diri sendiri, ada keperluannya. Jadi dua aspek lah yang boleh difikirkan ya, dari segi meminta bantuan ni. Tetapi meminta bantuan tu bukanlah kita lemah ya, bukan menunjukkan kita lemah. Itu daripada Kak Nur.
8: Itu dari Salakan FM. Terima kasih.
7: Hai, kenapa?
8: Nama sudah wakil sudah tukar.
7: Itu yang berpasangan. Dan yang belum berpasangan tu mungkin ada perbezaannya.
4: Contoh lain ceritanya.
8: Contoh semua cakap tu ya, pagi tu.
7: Nak, jangan kau begitu nak.
8: Bukan, betul kan? Saya mendengar dan saya menghayati apa juga intipasi yang dikongsikan oleh semua penyampai pagi ini. Ya, kita bukan berbilang pakar ya, tapi kita berdasarkan pengalaman masing-masing kan.
7: Rumusan ya ini. Ya.
8: Dan untuk secara pribadi saya bersyukur kerana saya memang sentiasa dihujani oleh bantuan. Kerana saya percaya buat baik dibalas baik, buat jahat jangan sekali. Dan begitu juga sebagaimana saya menghulurkan bantuan kepada kawan-kawan keluarga, dan bila saya perlukan bantuan tu, saya akan dapat secara cepat sangat bantuan tu Kak Nur. Syukur sangat-sangat ya.
7: Alhamdulillah.
8: Itu dia. Dan itu saja dari Salakan FM.
4: Ramai saya lidi. Ramai saya lidi.
2: Tapi itulah apapun kan Kak Yum, kalau kita berdepan sesuatu yang berat, jangan kita rasa madu lah untuk kita hulurkan tangan ataupun berkata minta tolong kan. Tak bermaksud tu lah kita minta tolong ni bermakna kita ni lemah. So kita ni pun bukan manusia yang kuat sentiasa.
4: Ada kelemahan lah.
2: Betul, ada kelemahan. Ada kalanya kita minta bantuan, kita pula kita membantu, ada kalanya kita dibantu juga kan Kak Yum.
4: Jadi ibarat kita minta maaf lah. Minta maaf tu bukan bermaksud kita merendahkan martabat kita, tetapi sebenarnya kita menaikkan lagi martabat kita. Apa-apa, dan terima kasih banyak kepada sahabat di Sabah FM.
7: Mana si Kayung ni?
2: Dari tadi bukan si Kayung juga. Sudah lah, dijaga-jaga double chin ya. Di nampak.
4: Saya di hati kamu. Terima kasih sahabat di Sabah FM, Edwin dan juga Rafiq.
3: Sama-sama. Terima kasih kembali.
4: Ada Hepri, ada juga sama kita Cima, Didi, dia Kak Dor disarankan, dan juga Hex di Kedekor FM. InsyaAllah kita akan kembali sebulan nanti bersama-sama menerusi dari sana sini. Terima kasih sahabat, insyaAllah jumpa lagi. Bye.
3: Selamat bertugas.
9: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Tahniah.

0: apa ragam Kak Mah dan Kak Farah minggu ini?
1: Jangan jadi macam Kak Rogaya, sudahlah.
2: Lah, kenapa pula dengan dia Kak Mah? Dia beli beg tangan lagi banyak dari Kak Farah ke?
1: Kak Rogaya tu Kak Farah, dia ingat hari Malaysia ni hari
0: macam-macam je lah diorang ikan. Dengarkan episod Jualan Mega Hari Malaysia 15 September 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Siha di Labuan FM.
1: Ya, info saya di Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Okey, hari ini topik yang menarik sekali untuk info sihatnya.
1: Betul.
2: Kalau anda jenis yang suka makan, macam saya.
1: Macam saya juga.
2: Tapi nak calorie deficit katanya.
1: Suka boleh makan tapi nak kurus katanya.
2: Boleh makan, boleh. Tak ada masalah. Jangan seksa diri. Makan salad dah jadi kambing je. Jangan. Ada caranya.
1: Betul. Jangan seksa diri ya.
2: Okey.
1: Diet-diet juga. Nak turunkan berat badan enggak? Turunkan berat badan juga. Tapi boleh makan. Jangan seksa diri anda.
2: Ya. Yeah.
1: Kalau memang anda ni jenis yang suka makan.
2: Kan?
1: Jangan lawan personality sendiri. Okey.
2: Okay.
1: Kita kena bina diet yang masih bagi kita ni makan banyak.
2: Mm-mm.
1: Tapi kalori terkawal.
2: Caranya mudah saja.
1: Ya. Yeah.
2: Utamakan protein setiap kali makan. Contohnya dada ayam.
1: Betul?
2: Makan telur, boleh tahan lama kenyangnya. Jangan lupa tambahkan sayur, buah dan sup untuk volume hidangan kita.
1: Dia ada variasi lah kan. Setiap hidangan tu kan.
2: Nasi, macam mana?
1: Dia boleh juga nasi.
2: Boleh lah.
1: Masih boleh sebenarnya. Cuma kita kena jaga portion tu. Jangan banyak sangat, bertambah-tambah. Kena ambil separuh ke kan.
2: Ataupun kurangkan, separuh.
1: Kurangkan seperti sebelum ini anda makan. Biasanya penuh kan. Kita kurangkan separuh, okey?
2: Okey,
1: dan juga kita kena kurangkan juga invisible calories seperti air manis, mayo dan juga sos dan juga minyak.
2: Ya. Okay, kalau boleh simpanlah sedikit kalori untuk makanan yang anda memang suka. Nak makan dessert?
1: Boleh.
2: Nak nasi kandar?
1: Boleh.
2: Nak makan snack?
1: Itu pun boleh.
2: Tak ada masalah. Yang penting jumlah kalori harian tu masih lagi dalam deficit.
1: Betul-betul. Diet yang baik bukan diet yang paling ketat sebenarnya. Kadang-kadang ada juga yang tanya, saya ini dah jaga makan, jaga ini itu, dah lari, dah jogging semua tu, tapi berat tak turun-turun. Anda kena tengok berapa banyak kalori anda ambil.
2: Betul. So, tubuh kita tak sama tau pengambilan kalorinya. Saya lain, Hebri lain,
1: betul?
2: Anda pun lain.
1: Sebab itulah tak turun berat badan tu.
2: Jadi diet yang baik ni ialah diet yang masih boleh kita makan ikut apa yang kita memang suka makan, tapi masih dalam keadaan terkawal.
1: Betul. Okey, jadi itulah dia untuk anda info saya pagi ni. Jenis yang suka makan tapi nak kalori deficit, boleh, tak perlu seksa diri. Makan salad kosong sahaja.
2: Kita kontrol kalori tu.
1: Betul,
2: bukan kita kontrol makanan.
1: Tapi ada satu rakan saya jimat, dia tanya, macam mana nak turunkan berat badan? Saya dah kawal semua.
2: Okay.
1: Semua saya ambil satu hari sekali sahaja. Kena tengok kalori deficit tu dah deficit ke belum.
2: Okay.
1: Dia ambil minuman manis. Macam mana nak turun cepat?
2: Jadi dia berbalik kepada kalori deficit yang perlu kita ambil, kalori yang perlu kita ambil tu kan, dan juga pemakanan yang kita makan.
1: Betul.
2: Okay.
1: Tengoklah pengurangan kalori dalam diri anda. Berapa sepatutnya anda boleh ambil kalori itu.
2: Okey. Jadi itu perkongsian info sihat kita pagi ini. Makanlah, tak ada yang melarang.
1: Betul.
2: Tapi ikut dalam kalori yang betul.
1: Paling penting yang nak turunkan berat badan ataupun nak jaga berat badan tu, sarapan pagi kena ambil ya.
2: Semestinya. Ada yang minum teh hijau pagi ni katanya.
1: Wow.
2: Green tea.
1: Tulus sangat diet dia.
2: Green tea tak ada gula. Kan. Nak jaga kesihatan. Okay lah.
1: Sebab tu saya cakap tulus sangat.
2: Itu yang terbaik untuk kesihatan kita sebenarnya. Okay, kita akan kembali selepas ini.
1: Ya, akan kongsikan kepada anda cerita tular sana sini seketika nanti. Jadi pada anda kekal setia bersama-sama dengan kami. Dengarkan. Ini dia Salafadian.
2: Ceriakan pagi anda.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
2: Ya, Tular Sana Sini untuk anda. Ada gajah di balik bebatu.
3: Okey, ini cerita mengenai dengan seekor gajah.
2: Amboi, bukan manusia je yang boleh cemburu. Seekor gajah pun boleh cemburu.
3: Dia boleh cemburu.
2: Apabila gembala layan gajah lain.
3: Amboi, risau kita kan.
2: Berperasaan pula dia.
3: Orang kata apa, mempermainkan perasaan gajah itu.
2: Sakitnya tu di sini gajah ni. Okey, yang mana kisah yang kami nak kongsikan pada anda ni, momen yang memaparkan seekor gajah lah ya. Di sebuah pusat perlindungan di Thailand menunjukkan rasa cemburu melihat penjaganya memberi perhatian kepada gajah yang lain, tular di media sosial.
3: Dan berdasarkan klip video berkenaan ya, gajah itu secara spontan cuba menghalang, menarik minat penjaganya dengan gerakan khasnya seolah-olah dia ni tidak mahu berkongsi kasih sayang.
2: Lepas tu saya terbayang pula bila adik-adik kanak-kanak baby lah kiranya kan. Saya ambil ni, mami ni, terus nangis macam tu. Begitulah gaya gajah
3: mungkin
2: tu kan.
3: Mungkin macam itulah rasanya.
2: Dan gelagat haiwan, manja haiwan itu bukan saja mencuit hati netizen, malah menjadi bukti nyata bahawa gajah mempunyai ikatan emosi yang sangat kuat serta mampu merasai perasaan cemburu seperti manusia.
3: Ya, dan aksi comel gajah ini yang enggan dimadukan mencuri tumpuan.
2: Risau saya.
3: Di platform media sosial, ramai netizen menyuarakan rasa terhibur melihat sikap ataupun sifat posesif dan manja pada penjaganya.
2: Tengok gajah pun ada rasa cemburu lah. Yalah, tapi yalah, bila kita cakap mengenai dengan cemburu itu normal lah. Tapi jangan kita biarkan ia menguasai diri ataupun hati kita.
3: Jangan berlebihan. Selalu orang guna istilah cemburu tanda sayang.
2: Tak ada maknanya.
3: Kalau sayang takkanlah cemburu berlebihan.
2: Jadi cemburu tidak boleh menjadikan kita lebih baik, tapi usaha dan keyakinan diri mampu membawa kita lebih jauh. Begitulah gajah itu ya. Dia tak nak berkongsi kasih sayang dengan gajah lain.
3: Tengok tu, dia pun nak menguasai kasih sayang tu. Dia pun tak suka kasih sayang itu dikongsi-kongsi.
2: Betul. Mungkin adalah kali kan penjaganya ni beri perhatian ataupun kasih sayang dengan dia. Sebab itulah ada emosi antara mereka tu.
3: Ya.
2: Ada apa orang kata?
3: Kan.
2: Macam dia, itulah.
3: Macam itulah mungkin dijaga dari kecil kan.
2: Betul.
3: Gajah pun menyamal. Apalagi kita ni. Benar tu. Okeylah.
2: Risau saya.
3: Pagi.
2: Kita akan ikuti berita utama sebelum pagi dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Yeah. Dan kami akan kembali bersama-sama dengan anda di jam yang terakhir, jam yang keempat, menerusi segmen Salam Padan seketika nanti.
3: Jadi pastikan anda terus bersama kami
2: dan dengarkan, ini dia Labuan FM,
3: suara pesisir anda
2: terbaik.

0: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara persisir anda.
1: 103.7 dan 89.4 MHz. Jom dengar Salam Padian yang terbaik hanya di Labuan FM.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
2: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

BRICS perlu tangani perdagangan tidak adil. KKM nilai semula kontrak perkhidmatan doktor udara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

Berita seterusnya. Luar negara, Oman menangguhkan mesyuarat antara Iran dengan negara teluk berhubung masa depan Selat Hormuz yang dijadual berlangsung hari ini. Menurut agensi berita Oman, penangguhan itu bagi mewujudkan keadaan lebih kondusif untuk dialog konstruktif. Mesyuarat di Salalah itu dijangka membincangkan pengurusan Selat Hormuz yang menjadi laluan penting minyak dan gas dunia. Sekatan di Selat berkenaan sejak 28 Februari lalu terus menjejaskan aliran tenaga global dengan harga minyak melepasi $100 Amerika setong minggu ini. Harga minyak dunia melonjak hari ini susulan ketegangan di Asia Barat yang mencetuskan kebimbangan terhadap gangguan bekalan tenaga global. Minyak mentah Brent bagi penghantaran November meningkat 2.8% kepada $107.54 setong, manakala West Texas Intermediate WTI naik 2.3% kepada $102.34. Kenaikan itu menyusuli serangan drone yang menyebabkan Arab Saudi menutup sementara saluran pipe timur barat selain serangan terhadap sebuah kapal dagang di Selat Hormuz. 3 maut dan 15 lagi cedera dalam insiden tembakan beberapa jam sebelum pengundian bagi pilihan raya Parlimen Bangsa Moro pertama di selatan Filipina hari ini. Menurut polis, kejadian berlaku berhampiran sebuah pusat mengundi di Kota Batu selepas pertigalahan antara penyokong dua kumpulan politik bertukar menjadi pergaduhan sebelum tercetus tembakan. Lebih 20,000 anggota keselamatan dikerahkan di seluruh wilayah autonomi Bangsa Moro di Muslim Mindanao bagi memastikan keselamatan sepanjang proses pengundian. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Manchester City menewaskan Manchester United 1-0 menerusi jaringan Erling Haaland meskipun berasi dengan 10 pemain. City kehilangan Phil Foden yang dilayangkan kad merah pada minit ke-23 selepas mengasari Bruno Fernandes. Haaland kemudian menjadikan gol tunggal pada perlawanan pada minit ke-60 dengan jaringan itu disahkan video bantuan pengadil VAR. Bagaimanapun badan pengadil profesional mengakui keputusan membenarkan gol kemenangan Haaland itu sebagai kesilapan pertimbangan. Insiden berkenaan akan disemak. Beralih ke La Liga Spanyol, Barcelona mencatat kemenangan kelima berturut-turut selepas menewaskan Levante 4-2 di Stadion Ciutat di Valencia. Lamine Yamal meledak 2 gol manakala Xavi Espart dan Karim Adeyemi masing-masing menyumbang 1 jaringan. Kemenangan itu membolehkan skuad kendalian Hansi Flick kembali mendahului Real Madrid dengan kelebihan 3 mata di puncak Liga. Sementara itu, Atletico Madrid menewaskan Real Sociedad 3-0 menerusi 3 gol lewat permainan. Tenis terbuka Amerika Syarikat, Alexander Zverev muncul juara selepas menewaskan pemain tuan rumah Ben Shelton 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam perlawanan akhir. Pemain pilihan utama dari Jerman itu meraih gelaran Grand Slam kedua tahun ini selepas turut menjuari terbuka Perancis. Kemenangan itu juga menebus kekecewaan Zverev yang tewas pada aksi terbuka Amerika Syarikat 2020. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. BRICS perlu tangani perdagangan tidak adil. KKM nilai semula kontrak perkhidmatan doktor udara. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

anak. Borneo Arts Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kaki Borneo, fashion kaki Borneo, tingkah geru dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekat bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.

0: Ya, 8FM suara pesisir anda.
1: Berlalu Amar, Haikal, Gila, Bayang. Ada yang gila bayang dengan baju sendiri ke? Sebab baju tu baju kegemaran katanya. Tak boleh tidak pakai. Mesti seminggu tu je mesti sampai 5-6 kali pakai.
0: Betul. Kenapalah dia koyak? Saya akan tetap cari dan simpan.
1: Kan? Baju itulah katanya akan dipakai time nak tidur.
0: Sebab bukan apa. Bila pakai dia berangin saja kan? Sejuk je kan?
1: Okey. Jadi apakah baju kegemaran anda? Kenapa anda paling suka baju tu?
0: Okey, kalau kita tengok ramai dah memberikan respon melalui page Facebook 8FM.
1: Terima kasih.
0: Kalau macam Abang Bulls katanya, apakah baju kegemaran dia dan kenapa dia paling suka baju tu? Dia suka t-shirt biasa.
1: Okey.
0: Taulah badan tidak berapa nak megang ni katanya. Baju ni paling sesuai. Kalau yang disukai, ada satu t-shirt yang ni yang saya suka. Okay. Coraknya dibuat dengan teknik ikat dan celup.
1: Okey.
0: Ini hadiah hari jadilah daripada Kak Dayang Madu katanya. Dibalinya dari Langkawi. Dia suka sangat sebab besar, coraknya unik bagi dia lah, bagi Abang Bols. Baru beberapa kali pakai, sayang takut rosak. Pakai je Abang Bols.
1: Pakai je. Saya rasa saya tahu baju tu.
0: Okey, faham.
1: Kalau tak silap saya macam warna kebiru-biruan. Betul ke Abang Bols?
0: Kalau betul type 1.
1: Okay.
0: Dekat TikTok.
1: Okey, Aunty Flo pula. Hai Min, Aunty suka pakai t-shirt saja. Ada beberapa helai, kebanyakannya warna hitam dan putih. Dia suka pakai sebab terlampau selesa di badan. Bayangkan terlampau selesa di badan.
0: Ingatkan baju yang gambar anti bagi tadi.
1: Ingatkan warna merah tu.
0: Yang jadi Izara Aisyah tu.
1: Kan.
0: Okey, itu daripada anti Florita. Okey, kalau macam Regina Malaya Damian katanya suka t-shirt biasa paling selesa dipakai. Senang bergerak ke sana ke sini. Dia ibarat macam putar ke kiri.
1: Itu juga lah yang paling mudah kan, paling selesa sebenarnya.
0: Paling selesa.
1: Kalau Azza Aljan pula katanya, kalau di rumah of course lah katanya memang t-shirt lah. Biarpun yang lusuh sudah, tapi kalau jalan-jalan tu lebih suka pakai yang selesa di badan, yang loose dan juga simple.
0: Macam Kak Azza juga orangnya simple saja, tapi sorang kan. Padu. Okey, kalau macam Aunty Dina, dia suka t-shirt loose.
1: Okey. Ya ke Aunty?
0: Kejap, saya fikir dulu.
1: Saya tak pernah nampak Aunty yang pakai loose setakat ini. Yalah, macam mungkin mana? sebab Zumba kan.
0: Saya tak bayang Aunty Dina pakai baju kelawar. Okey, bye. Siapa lagi?
1: April Arias katanya dia suka pakai t-shirt selagi tak koyak rabak. Ada t-shirt yang bertahun-tahun dah dipakai memang tahan lama.
0: Betul.
1: Tapi orang kata yang lagi koyak lagi sedap pakai.
0: Betul, itu lagi selesa. Kan? Dia macam bantal busuk lah, kain busuk lah, macam tu juga kan. Bertahun lama.
1: Kuras ya kan. Jimmy Rose.
0: Okey, kalau Jimmy Rose pula dia minat t-shirt hitam. Mau pakai santai boleh, pakai inner baju kerja pun boleh. Memang itu pun boleh. Boleh.
1: Memang sejenis yang orang kata serba boleh semuanya. Baju tu semua ada function dia.
0: Kalau Shima macam mana?
1: Kalau saya lebih kurang macam Jimmy Rose. Dia warna hitam. Sebenarnya saya ada baju warna hitam, design yang sama.
0: Dan beberapa helai.
1: Okay, mungkin baik. Orang akan nampak cakap, asyik dia pakai baju dia. Asyik.

0: Asyik ni pakai baju ni.
1: Asyik.
0: Dia tak ada baju lain ke? Ada. Sebenarnya design yang sama, cuma saya beli banyak.
1: Betul.
0: Sebab saya suka pakai baju tu. Baju tu dia cutting perempuan. Dan dia selesa lah, senang cerita.
1: Memang selesa. Yelah, baju ni kalau sudah selesa di badan kita, memang itu-itu je lah.
0: Betul.
1: Kalau macam saya, saya tiada spesifik baju.
0: Okay.
1: Sebab kalau lelaki kan, kalau dekat rumah memang itulah. Yeah.
0: Dia memang lapang lah.
1: Memang lapang lah. Okay. Tapi kalau kata baju kegemaran ataupun yang paling suka, saya lebih kepada baju putih. Saya banyak baju putih.
0: Maknanya warna lah lebih
1: warna
0: banyak.
1: Warna putih. Kalau saya basuh terkena luntur sikit pun, saya sanggup cari kain baju tu beli baru.
0: Design yang sama.
1: Design yang sama sebab selesa.
0: Nampak di situ ya. Dia macam-macam sebab kita nak suka sesuatu baju. Mungkin ada baju yang dibelikan oleh seseorang ke, baju hadiah ke kan.
1: Betul-betul. Saya lebih kepada macam minah juga.
0: Macam tu rupanya. Okey, kita akan berehat dulu. Kita akan dengar lagi beberapa lagu. Dan kalau nak bagi respon, sempat lagi ni.
1: Nanti sempat kita lagi. Dekat TikTok terus direct pun boleh juga.
0: Nanti kita akan bacakan, insyaAllah.
1: Okey, jadi pada anda, kembali sama-sama dengan kami dan dengarkan. Ini dia Labuan FM,
0: suara pesisir anda.
1: Terbaik.

0: apa ragam Kak Mah dan Kak Fora minggu ini?
1: Jangan jadi macam Kak Rogaya, sudahlah.
2: Lah, kenapa pula dengan dia, Kak Mah? Dia beli beg tangan lagi banyak dari Kak Fora ke?
1: Kak Rogaya tu, Kak Fora. Dia ingat hari Malaysia ni, hari...
0: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Jualan Mega Hari Malaysia 15 September 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: 9.37 minit pagi sudah ketika ini.
1: Okay. Ada yang katanya teringin. Teringin apa itu? Teringin nak pakai baju yang mahal-mahal katanya.
0: Betul.
1: Boleh je, tak ada masalah
0: pun. Tak ada masalah, itu pilihan anda.
1: Kalau itu anda mampu nak beli untuk reward diri sendiri, beli je.
0: Tiada masalah. Selagi... tak melanggar hukum alam.
1: Kan. Okey, jadi apapun yang anda teringin nak lakukan hari ini, Isnin 14 September 2026, kami doakan semoga semuanya dipermudahkan, berjalan dengan lancar semuanya. Ya, insyaAllah.
0: Amin. Okey, bye. Kalau kita tengok topik sembang pagi, adalah satu lagi lah daripada Mami Sunda. Apakah baju kegemaran dia dan kenapa dia paling suka baju tu? Dia cakap di sini baju t-shirt Jamin janji hitam nampak menawan.
1: Samalah kita Mami Sunda, kita geng. Geng baju warna hitam.
0: Hitam is awesome.
1: Kan. Jangan cakap saya tak tukar baju eh.
0: Black is beauty.
1: Baju saya design yang sama tapi ada banyak.
0: Kau tahu apa? Baju saya yang pakai je bila.
1: Menekan-nekan dia besar eh.
0: Menekan-nekan dia besar. Kita bukan satu almari.
1: Gitu kan. Baju saya suka di saya lah. Katanya.
0: Pakai balik-balik dalam setahun tu itu je. Kau tak tahu dalam almari tu ada berapa pasang. Nampak.
1: Marah nampak.
0: Itu contoh.
1: Itu contoh. Dah jadi macam
0: Rafiq.
1: Kita Rafiq. Nak bagi contoh.
0: Bagi contoh kan.
1: Kita belah. Kita akan kembali lagi selepas ini.
0: Ya, betul.
1: Kurang 20 minit. Lebih kurang 20 minit kami nak menemani anda.
0: Ya.
1: Dan seketika nanti juga kita ada Cakna Bahasa.
0: Ya, bersama-sama dengan DJ Fias. Daripada anda kekal setia mendengarkan Labuan FM. Suara pesisir anda.

0: hari ini. Hai, assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar setia Labuan FM. Pada hari ini, seperti biasa, saya ingin berkongsi istilah menarik untuk anda. Kita mulakan dengan istilah yang pertama, iaitu iklan acah atau dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai teaser. Iklan acah merujuk kepada bentuk promosi ringkas yang bertujuan menimbulkan rasa ingin tahu dan keterujaan khalayak tanpa mendedahkan maklumat penuh tentang produk, program atau acara yang bakal diperkenalkan. Iklan jenis ini biasanya menggunakan petunjuk minimum seperti slogan misteri, visual separa jelas atau tarikh pancaran bagi mencetuskan persoalan dan perbualan dalam kalangan audiens. Strategi ini berkesan untuk membina jangkaan awal serta menarik perhatian sebelum pengumuman rasmi dibuat, sekaligus meningkatkan impak kempen pemasaran apabila maklumat sebenar didedahkan. Istilah seterusnya adalah sahur kini atau dalam bahasa Inggeris disebut trending. Istilah sahur kini merujuk kepada sesuatu perkara, topik, isu, gaya atau kandungan yang sedang mendapat perhatian meluas dan menjadi perbualan hangat dalam kalangan masyarakat pada sesuatu masa tertentu. Sesuatu yang sahur kini biasanya tersebar dengan cepat melalui media sosial, media massa atau perbualan umum kerana ia menarik minat, mencetuskan emosi atau relevan dengan situasi semasa. Fenomena ini boleh melibatkan pelbagai bidang seperti hiburan, fashion, teknologi, isu semasa atau cabaran dalam talian. Dan kebiasaannya bersifat sementara kerana perhatian masyarakat sentiasa berubah-ubah mengikut arus perkembangan terkini. Demikian tadi perkongsian dua istilah menarik untuk hari ini menerusi Cakna Bahasa. Dengarkan perkongsian yang lebih menarik pada hari esok menerusi Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.
1: Ya, itu dia Cakna Bahasa sebentar tadi. Terima kasih DJ Fias.
2: Okay, terima kasih dengan perkongsian Cakna Bahasa sebentar tadi.
1: Yeah.
2: Dan kalau nak dengar siaran ulangannya, boleh dengarkan menerusi segmen variasi.
1: Ya, pukul 11.45 minit pagi nanti.
2: Mm-hmm. Okey, dan bila kita lihat jam sekarang ni sudah pun mendekati 9.45 minit pagi.
1: Ya, yeah, betul.
2: Maknanya
1: tugasan kami sudah sampai di penghujungnya.
2: Okay, untuk hari ini, Isnin, yeah, 14 September 2026.
1: Jadi apapun untuk anda, terima kasih yang mendengarkan siaran Labuan FM soal pukul 6 pagi tadi sehingga ke saat ini bertemankan Hebri dan Shima pagi ini. Dan kalau ada rezeki tiada halangan, esok kita bersua lagi ya.
2: Esok kita bersua lagi. Jadi untuk kesimpulan kepada topik kita hari ini, sekali lagi terima kasih kepada anda yang memberikan respon kepada topik hari ini yang sediakan oleh Min. Rupanya orang kata sehelai baju ni bukan sekadar orang kata pakaian untuk kita pakai, tapi rupanya di sebalik itu ada kenangan dia.
1: Betul.
2: Ada cerita dia, ada nilai sentimental dia.
1: Dan apapun pilihan kita, yang penting baju itu membuatkan kita rasa selesa,
2: betul,
1: yakin dan gembira apabila kita memakainya. Baju kegemaran ini bukan sekadar pakaian, tetapi kadang-kadang ada cerita dan kenangan di sebalik baju tersebut.
2: Semestinya. Sebab itulah sayang nak buang katanya. Sanggup pakai biar pun dah koyak rabak dah.
1: Betul, baru dah lusuh kan. Warnanya pun dari hitam jadi kelabu, dari kelabu jadi putih.
2: Macam ada pengalaman je kan.
1: Betul.
2: Tapi itulah, dia ada kenangan. Ataupun memang sedap dipakai.
1: Betul lah.
2: Itulah ceritanya sebenarnya.
1: Itu cerita di sebalik baju yang selesa dipakai. Betul. Itu.
2: Okey, kami pun nak mengundurkan diri.
1: Yeah.
2: InsyaAllah esok kita jumpa lagi.
1: Yeah. Jadi pada anda, mohon maaf ya jika ada terkasar kata, tersilap kata sepanjang kami ke udara sepanjang hari pagi ini ya. 4 jam kami bersiaran ini. Dan jangan lupa, pukul 10 pagi nanti kita nak dengarkan berita dunia 10 pagi dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur menerusi Nasional FM dan akan kembali bersiaran di Labuan FM menerusi segmen variasi lebih banyak hiburan untuk anda.
2: Jadi pastikan anda terus bersama-sama kami mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Ya, sehingga pukul 7 malam nanti. Kita jumpa lagi.
2: Assalamualaikum.
1: Bye-bye.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Lights, camera, action.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Angka korban insiden feri terbalik di Laut Jawa Indonesia meningkat kepada 6 orang, manakala 129 lagi masih hilang. Agensi Pencarian dan Pertolongan Nasional Indonesia, Basarnas, maklumkan 108 penumpang dan kru berjaya diselamatkan setakat ini. Feri Virgo Transport 8 yang bawa 243 orang terbalik ketika dalam perjalanan dari Surabaya ke Banjarmasin awal pagi Ahad. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan dalam keadaan laut bergelora, manakala punca kejadian masih disiasat. 3 maut manakala 15 lagi cedera dalam insiden tembakan beberapa jam sebelum pengundian Parlimen Bangsa Moro pertama di selatan Filipina hari ini. Polis berkata kejadian berhampiran sebuah pusat mengundi di kota Boto tercetus selepas pertikaian antara penyokong dua kumpulan politik. Lebih 20,000 anggota keselamatan dikerahkan di seluruh wilayah autonomi Bangsa Moro di Muslim Mindanao bagi mengawal keselamatan sepanjang pengundian. Di sebalik insiden itu, proses pengundian bagi memilih Parlimen Bangsa Moro pertama tetap diteruskan. Hampir 2.4 juta pengundi berdaftar layak mengundi dengan 80 kerusi dipertandingkan dalam pilihan raya bersejarah itu. Pengundian berlangsung dari 7 pagi hingga 7 malam waktu tempatan selepas pilihan raya berkenaan ditangguhkan 4 kali sejak 2022. Pilihan raya itu menjadi langkah penting ke arah pemerintahan sendiri dan keamanan berkekalan di Bangsa Moro selepas konflik berdekad-dekad. Oman menangguhkan mesyuarat antara Iran dengan negara Teluk berhubung masa depan Selat Hormuz yang dijadual berlangsung hari ini. Menurut agensi berita Oman, penangguhan itu bagi mewujudkan keadaan lebih kondusif untuk dialog konstruktif. Mesyuarat di Salalah itu dijangka membincangkan pengurusan Selat Hormuz, laluan strategik minyak dan gas dunia yang berdepan sekatan sejak 28 Februari lalu. Ketegangan berterusan di Selat Hormuz dan Asia Barat turut melonjakkan harga minyak dunia. Minyak mentah Brent meningkat 2.8% kepada $107.54 setong, manakala West Texas Intermediate WTI naik 2.3% kepada $102.34. Kenaikan itu turut didorong serangan drone yang menyebabkan Arab Saudi menutup sementara saluran paip Timur Barat selain serangan terhadap sebuah kapal dagang di Selat Hormuz. Seorang wanita berusia 40 tahun di Pennsylvania meninggal dunia akibat komplikasi campak, menjadikan 3 kematian akibat penyakit itu di Amerika Syarikat tahun ini. Menurut pejabat Coroner Jefferson County, wanita itu meninggal dunia Sabtu lalu dan dilaporkan tidak menerima vaksin. Hampir 3,300 kes campak disahkan di Amerika sepanjang tahun ini mengatasi 2,289 kes yang direkodkan tahun lalu. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, pengurus Manchester United, Michael Carrick, mempertikaikan keputusan video bantuan pengadil VAR yang mengesahkan gol Erling Haaland ketika tewas 0-1 kepada Manchester City. Carrick menyifatkan keputusan itu membimbangkan selepas Andrew Fernandes didakwa berada dalam kedudukan offside dan mengganggu permainan sebelum Haaland menjaringkan gol. Kekalahan itu menyaksikan United hanya mengutip 4 mata daripada 4 perlawanan liga. Susulan kontroversi itu, badan pengadil profesional mengakui keputusan membenarkan gol Haaland sebagai satu kesilapan pertimbangan. Menurut badan berkenaan, VAR gagal mengambil kira kedudukan offside Fernandes yang berpotensi mengganggu permainan dan sepatutnya mencadangkan semakan di padang. Manchester United sudah dihubungi berhubung kesilapan itu, manakala insiden berkenaan akan disemak. Grand Prix Formula 1 Spanyol, Kimi Antonelli daripada Mercedes memenangi perlumbaan di Litar Baharu Madrid sekaligus meraih kemenangan ke-8 musim ini. Pelumba Itali itu kini mendahului kejuaraan dengan kelebihan 81 mata selepas 14 pusingan. Max Verstappen dari Red Bull di tempat kedua, manakala Lando Norris dari McLaren ketiga. Susulan kemenangan itu, ketua pasukan Mercedes Toto Wolff menyifatkan Antonelli sebagai pelumba yang berada pada tahap berbeza berbanding pesaing seusianya. Wolff percaya bakat dan kematangan pelumba berusia 20 tahun itu mampu membolehkannya kekal di kelompok teratas Formula 1 untuk tempoh 20 tahun. Sekian berita yang disuting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Baik, waalaikumsalam. Demikian Dunia 10 Pagi dari Pusat Berita RTM kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

Okey, baiklah. Assalamualaikum dan selamat pagi Labuan FM, suara pesisir anda. Okey, jadi bertemankan dengan saya DJ Alif dari Konti ke Udara hadir menemani perjalanan waktu anda. Dalam segmen variasi semestinya lebih banyak hiburan untuk anda. Okey, jadi kita ucapkan terima kasih kepada DJ Hebri dan juga DJ Shima yang sebentar tadi telah mewarnai ruangan udara anda. Dan kita ucapkan juga terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami kerana kesetiaan anda itu dibaratkan ombak yang tidak pernah jemu menyapa pantai. Buat anda yang tengah mendengarkan kami daripada meja kerja ataupun daripada rumah pada ketika ini ataupun dari mana sahaja anda berada, terima kasih banyak juga diucapkan kerana terus memilih Labuan FM sebagai teman bicara, teman pengisi ruang dan juga peneman suasana anda. Untuk anda yang tengah memandu pada ketika ini, pandulah dengan tenang dan berhema, biarkan perjalananmu diiringi dengan sabar dan biarkan langkahmu dibadun dengan cermat. Kerana yang menanti di hujung sana adalah insan yang tersayang. Jangan dikejar laju yang sementara, utamakan selamat yang paling bermakna. Dan jangan lupa juga yang mana suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja. Dengarkan secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Click yang mana anda boleh muat turun secara percuma dan biarkan Labuan FM dekat di hati walau sejauh mana langkah kaki. Okey, jadi seperti biasa sepanjang segmen variasi dari pukul 10 hingga pukul 2 petang nanti, saya akan menghidangkan buat anda untaian lagu-lagu terbaik, cerita-cerita menarik yang pastinya akan menyinari hari anda dengan warna yang ceria. Jadi teruskanlah setia bersama-sama saya DJ Alif dari Konti ke Udara hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: kesan dengan yang sama setiap hari, inilah masanya untuk variasi di Laban FM, lebih banyak hiburan untuk anda.
1: Syafiq, aku ada nak bagi tahu kau sesuatu ni.
2: Apa dia Zari?
1: Macam ni sebenarnya.
2: Tapi sebelum tu, ni aku pun nak cakap sesuatu juga ni. Kau tahu tak?
1: Apa dia?
2: Bos aku ada bagi tahu hari tu. Kalau tahun ni aku boleh siapkan projek ni dengan baik, ada rapatlah aku naik pangkat.
1: Oh iya ke? Ni Syafiq.
2: Ni lepas tu kan Zahari, bos aku kata ini adalah projek terbesar untuk tahun ni tau. Aku mesti jayakan juga projek ni. Nanti dapatlah aku naik pangkat.
1: Macam ni.
2: Ni aku... lagi satu Zahari. Bila aku dah dinaikkan pangkat nanti, mesti gaji aku pun naik kan. Bila gaji naik, dapatlah aku tukar kereta baru, beli melancong ke kan. Zahari, kau tengah tak ni?
1: Sudahlah.
2: Zahari, kau nak pergi mana tu? Aku tak habis lagi nak cakap ni.
1: Malaslah nak layan Zahari. Kau
3: Ish, ada juga orang macam ni kan. Asyik nak dengar dia seorang saja yang bercakap. Kau kalau nak berbual dengan kawan-kawan ke, dengan saudara mara ke, dengan jiran tetangga ke, agak-agak juga ya. Dia bukan nak dengar kau seorang saja yang bercakap. Saling mendengar, berkongsi cerita dan bertukar pendapat kan lebih elok. Asal jangan membawang, sudah. Pesanan ini daripada Laban FM.
4: Apa ragam Kak Mah dan Kak Pora minggu ini?
5: Jangan jadi macam Kak Rogaya. Sudahlah.
6: Lah, kenapa pula dengan dia Kak Mah? Dia beli beg tangan lagi banyak dari Kak Pora ke?
5: Kak Rogaya tu Kak Pora. Dia ingat Hari Malaysia ni hari...
4: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Jualan Mega Hari Malaysia 15 September 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.

Meraga Setia, karya Rosmawati Arifin. Ada bukti untuk cinta ini. Tiada bicara tidak tertulis di lembar sejarah. Meraga Setia sebagai anak bangsa. Tiada bermakna andai hidup tak berjasa. Kepada tanah tumpah darah kita. Jangan dicalar amanah leluhur. Jangan dicabar daulat tanah ini. Jangan digadai janji setia. Walau seinci usah dikhianati. Karena Ibu Pertiwi ini telah dipatri oleh Kersan. Leluhur kita telah membayar harga setia. Dengan air mata, keringat, dan darah. Agar generasi tidak terus dijajah.

penista, penderhaka, bertopengkan dusta. Meraga setia untuk Nusa. Demi tanah ini kitalah tuannya. Jangan dibiarkan musuh datang berbuat angkara. Meraga setia ikhlas dari hati. Ini tanah kita, pacakkan panji kemas tinubari. Ini tanah kita, jangan disanggah hakikat itu. Kelak kan ditanya akan nilai cinta. Tanah ini amanah sang pencipta. Meraga setia itu taruhannya.

anak. Borneo Arts Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kaki Borneo, fashion kaki Borneo, tingkah geru dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekat bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana. Variasi. Variasi.

Okey, Labuan FM, suara pesisir anda masih lagi bertemankan dengan saya, DJ Alif, DJ BMX. Di jam yang kedua dalam segmen variasi, semestinya lebih banyak hiburan untuk anda, okey? Jadi, ada satu kisah yang ingin saya kongsikan kepada anda, yang mana ada impian yang lahir daripada sebuah keluarga, ada juga impian yang menjadi lebih bermakna apabila ia dibina bersama insan yang paling kita sayangi, okey? Namun, bagaimana jika insan itu pergi sebelum sempat melihat impian tersebut tercapai? Itulah kisah yang menyentuh hati daripada seorang remaja yang berasal daripada Sarawak, iaitu Eodia, yang berusia 15 tahun ketika kehilangan ibunya mendiang jururawat Debra Moset dalam nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang. Dalam luahan terakhir buat ibu, Eodia menulis, "Saya janji 10 tahun akan datang kakak bawa gelaran Dr. Eodia demi mami." Jadi mendiang Debra sebelum itu pernah berjanji untuk menemani Eodia sehingga menjadi doktor. Mereka juga pernah menyimpan impian untuk bekerjasama di tempat yang sama. Sayangnya impian tersebut tidak dapat disaksikan oleh sang ibu. Namun selepas Eodia membaca luahan Datuk, apa ni orang kata, Ketua Menteri Sarawak pada ketika itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, mengumumkan bahawa Kerajaan Sarawak akan menanggung kos pendidikan Eodia sehingga dia berjaya bergelar sebagai seorang doktor, dan bantuan pendidikan yang sama turut diberikan kepada kanak-kanak mangsa lain dalam nahas tersebut, selain bantuan kewangan RM100,000 kepada setiap keluarga mangsa. Jadi, tapi wang ringgit mungkin tidak mampu menggantikan kehilangan seorang ibu, akan tetapi bantuan ini sekurang-kurangnya dapatlah memastikan tragedi yang berlaku tidak turut merampas masa depan anak-anak yang ditinggalkan. Okay. Jadi Eodia teruskan melangkah dan belajar bersungguh-sungguh, dan kita harapkan juga insyaAllah satu hari nanti apabila nama Dr. Eodia dipanggil, gelaran itu bukan sekadar sebagai tanda kejayaan seorang anak, ia menjadi bukti bahawa kasih sayang, pengorbanan dan impian seorang ibu terus hidup dalam diri anaknya. Aha, okay. Jadi itu dia serba sedikit kongsi ataupun cerita yang saya boleh kongsikan kepada anda. Dan selepas ini, untuk di jam yang kedua dalam segmen variasi ini, kita akan ada perkongsian siapa dia yang telah disediakan oleh DJ Hebri, dan juga perkongsian cakna bahasa yang telah disediakan oleh DJ Fias. Jadi kekalkan kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisha Redno dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Hari anda memang tak lengkap tanpa Labuan FM. Apa kata anda setia bersama dengan kami menerusi segmen Variasi. Ceriakan hari anda di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Apa ragam Kak Mah dan Kak Fora minggu ini?
2: Jangan jadi macam Kak Rogaya. Sudahlah.
3: Lah, kenapa pula dengan dia, Kak Mah? Dia beli beg tangan lagi banyak dari Kak Fora ke?
2: Kak Rogaya tu, Kak Fora. Dia ingat hari Malaysia ni, hari...
1: Macam-macam je lah diorang ni, kan? Dengarkan episod Jualan Mega hari...

Malaysia, 15 September 2026. Hari Selasa, pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.

0: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
1: Ui, Beb, mau ke mana lagi kau ni? Macam tiap-tiap malam sudah aku nampak kau ni berjalan.
2: Biasalah kan, Lip. Malam minggu. Kalau duduk rumah macam rugi pula tu.
1: Kau ni pun juga, Ba. Cuba kau ingat balik dulu tujuanmu datang pergi Labuan ni. Kau datang pergi sini tu mau cari rezeki, mau kumpul duit. Bukannya kau kumpul resit makan sama resit karaoke.
2: Atulah, Ba juga. Tapi sekali-sekala, Ba, Lip.
1: Sekali-sekala kau kata? Dari kemarin, kemarin semalam, kemarin dulu, kemarin minggu lalu, aku nampak kau berjalan saja. Kau ni mau kerja kah atau mau jadi duta jalan-jalan?
2: Aduh, pedas juga ayatmu ni.
1: Bukan apalah juga kan, Beb. Aku ni cuma mau kasih nasihat kau. Kalau kau ada duit, simpanlah untuk kegunaan masa depan. Jangan sampai pula nanti ujung bulan, kau mau beli mie segera pun, kau minta utang.
2: Betul juga. Bah, mulai dari besok aku menyimpan tapi malam ni aku jalan dululah.
1: Hai, kau ini Beb, Beb. Bah, mana-mana jalan bah kau? Berhibur tidak salah, tapi biarlah berpada-pada. Rancang perbelanjaan dan amalkan budaya menabung demi masa depan yang lebih terjamin. Pesanan ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
0: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara bersih.

0: perkongsian siapa dia hari ini.
1: Okey, baiklah, Laman FM Suara Pesisir anda, kita telah sampai di ruangan perkongsian siapa dia hari ini dan siapakah figura yang kita akan ceritakan pada hari ini. Okey, ada sesetengah nama dalam dunia muzik ni, semakin lama semakin kuat auranya, bukan sekadar kerana lagu-lagunya yang kita sering dengar, tetapi kerana kenangan yang tercipta bersama setiap bait lirik dan juga petikan gitar. Right? Jadi selepas 41 tahun mewarnai industri muzik tanah air, penyanyi rock iaitu Dato' Ahmad Azhar Osman atau lebih dikenali sebagai Awi membuktikan pengaruhnya masih utuh apabila menghimpunkan kira-kira 20 ribu peminat menerusi konsert Awi Rocking Last Man Standing di Stadium Merdeka. Berlangsung hampir 4 jam, konsert itu menampilkan 35 lagu termasuk karya solo, kolaborasi bersama rakan artis serta segmen tribute untuk mengenang tokoh-tokoh muzik yang mempunyai banyak pengaruh dalam perjalanan seni beliau. Okay. Dan antara momen menarik ialah persembahan bersama Era Fazira, Stacey, Akim, Black, Hana Delisha, Amir Masdi dan tentunya kemunculan kumpulan Wings menerusi lagu ikonik mereka seperti Opera Hidup, Hukum Karma, Harapan Sejati. Jadi segmen tribute turut memberikan penghormatan kepada legenda seperti P. Ramli, M. Nasir, Eliket, Left Handed dan juga Serge Mala. Persembahan itu turut disusun dengan segmen video khas berkaitan Palestin. Jadi konsert ini bukan sekadar mempersembahkan muzik rock, ia ibarat sebuah perjalanan mengenang 41 tahun perjuangan, persahabatan, karya dan cinta peminat terhadap seorang penghibur yang masih berdiri teguh di atas pentas. Daripada lagu solo hinggalah ke lagu Wings, jelas membuktikan bahawa Awi masih mempunyai tempat istimewa di hati peminat muzik tanah air. Okey, jadi itu dia perkongsian siapa dia pada hari ini dan kita akan berehat dahulu seketika sambil melainkan lagu daripada Awi. Ini dia, Terima Kasih.

0: Nak berinteraksi bersama kami? Apa kata anda ikuti kami di Facebook, Instagram, YouTube dan TikTok Labuan FM.
1: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Yeah. Istilah hari ini.
1: Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar setia Labuan FM. Pada hari ini, seperti biasa, saya ingin berkongsi istilah menarik untuk anda. Kita mulakan dengan istilah yang pertama, iaitu iklan acah atau dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai teaser. Iklan acah merujuk kepada bentuk promosi ringkas yang bertujuan menimbulkan rasa ingin tahu dan keterujaan khalayak tanpa mendedahkan maklumat penuh tentang produk, program atau acara yang bakal diperkenalkan. Iklan jenis ini biasanya menggunakan petunjuk minimum seperti slogan misteri, visual separa jelas atau tarikh pelancaran bagi mencetuskan persoalan dan perbualan dalam kalangan audiens. Strategi ini berkesan untuk membina jangkaan awal serta menarik perhatian sebelum pengumuman rasmi dibuat, sekaligus meningkatkan impak kempen pemasaran apabila maklumat sebenar didedahkan. Istilah seterusnya adalah sohor kini atau dalam bahasa Inggeris disebut trending. Istilah sohor kini merujuk kepada sesuatu perkara, topik, isu, gaya atau kandungan yang sedang mendapat perhatian meluas dan menjadi perbualan hangat dalam kalangan masyarakat pada sesuatu masa tertentu. Sesuatu yang sohor kini biasanya tersebar dengan cepat melalui media sosial, media massa atau perbualan umum kerana ia menarik minat, mencetuskan emosi atau relevan dengan situasi semasa. Fenomena ini boleh melibatkan pelbagai bidang seperti hiburan, fashion, teknologi, isu semasa atau cabaran dalam talian. Dan kebiasaannya bersifat sementara kerana perhatian masyarakat sentiasa berubah-ubah mengikut arus perkembangan terkini. Demikian tadi perkongsian dua istilah menarik untuk hari ini menerusi Cakna Bahasa. Dengarkan perkongsian yang lebih menarik pada hari esok menerusi Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.
2: Bahasa Tepat, Minda Hebat, itu dia tadi perkongsian Cakna Bahasa daripada DJ Fias untuk edisi hari ini, iaitu 14 September 2026. Okay? Jadi kita telah sampai di penghujung jam yang kedua dalam segmen variasi semestinya lebih banyak hiburan untuk anda. Kita ucapkan terima kasih kepada anda yang telah setia bersama kami dari awal hinggalah ke saat ini. Okay? Dan untuk anda yang tengah memandu pada ketika ini, pandulah dengan berhema, patuhi peraturan jalan raya. Dan yang paling penting sekali, jika hendak membelok ke kiri atau ke kanan ataupun menukar lorong kenderaan anda, pastikan jangan lupa untuk memberikan lampu isyarat. Dan apabila anda melihat lampu isyarat bertukar kepada warna kuning, ingatlah itu bukan tanda untuk anda memecutkan kenderaan anda. Itu adalah tanda untuk anda bersedia memberhentikan kenderaan anda. Okay? Dan untuk anda yang sedang mendengarkan kami daripada tempat kerja pada ketika ini, tetaplah semangat. Okay? Kerana ingatlah ada impian yang kita perlu kita capai, kan. Mesti ada juga ni yang mendengarkan kami daripada meja kerja pada ketika ini, yang mana si Bibi pun tengah bekerja, rakan-rakan kita di TikTok sambil bekerja, sambil melayan live TikTok Labuan FM. Ada Bibi, ada May, kan. Jadi semangat guys, untuk anda yang sedang mendengarkan kami daripada rumah juga pada ketika ini, terima kasih banyak juga kerana sentiasa memilih Labuan FM sebagai teman bicara, teman pengisi ruang dan juga peneman suasana anda. Okay? Jadi kekalkan kesetiaan anda di frekuensi ini kerana di jam yang seterusnya sama-sama kita ikuti warta ringkas dari bilik berita ehwal semasa Labuan FM yang akan membawa perkembangan semasa berkenaan di Labuan ini. Okay? Jadi kekalkan kesetiaan anda hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

pasti menyeronokkan dan mencerahkan hari anda hanya di Labuan FM 103.7 MHz dan 89.4 MHz. Lagu-lagu hiburan dan informasi terbaik menerusi segmen variasi pilihannya.

0: Labiwin FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
2: Sebentar lagi, Warta Ringkas akan disiarkan dari Bilik Berita Ewol Semasa Labuan FM.

0: variasikan hari-harimu dengan menghadapi segalanya dengan lebih tenang. Dan kami terus menceriakan anda dengan maklumat dan hiburan yang termantul. Suara pesisir anda, Labuan FM. Maknakan diri anda dengan terus kekal ceria bersama kami kerana dirimu begitu berharga.
1: Kami sayang anda, Sungai Tak.
0: Kasih like.

Okey, Labuan FM Suara Pesisir, anda bertemu lagi kita dalam jam yang ketiga dalam segmen variasi, semestinya lebih banyak hiburan untuk anda, dan kita akan berehat dahulu seketika daripada hiburan-hiburan kerana sebentar lagi kita akan melangkah masuk dalam waktunya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan pada hari ini, iaitu 14 September. Okey, 14 September 2026 bersamaan dengan 2 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, akan masuk waktunya adalah pada pukul 12.17 minit tengah hari. Jadi marilah kita bersama-sama mengambil kesempatan yang ada ini untuk menunaikan kewajipan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan siaran akan diteruskan lagi dengan mutiara hadis yang bertajuk tidak berdoa yang buruk dan memutuskan silaturahim, dan diikuti pula dengan Al-Huda li Qalbi yang bertajuk doa dalam Islam yang mana ianya akan disampaikan oleh Ustaz Syahirul. Jadi kekalkanlah kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

Tapi engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah.

0: dengarkan info menarik dan hiburan terbaik hanya dalam Variasi.
1: Labuan FM. Mutiara Hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Tidak berdoa yang buruk dan memutuskan silaturrahim. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, tidaklah seseorang berdoa dengan sebuah doa melainkan Allah memberikan kepadanya apa yang ia minta atau menolak keburukan darinya yang semisal dengannya selama ia tidak berdoa untuk perbuatan dosa atau memutuskan hubungan kekerabatan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, Allah akan memperkenankan doa seseorang atau memperkenan doa dalam bentuk menolak keburukan untuknya dengan dua syarat. Pertama, tidak berdoa untuk sesuatu yang berdosa seperti mendoakan yang buruk kepada sesama muslim. Dan yang kedua, tidak memutuskan hubungan silaturrahim dengan kerabat. Marilah kita menjauhi doa keburukan sesama muslim. Sebaliknya, perbanyakkan doa kebaikan serta eratkan hubungan silaturrahim sesama kerabat. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, doa dalam Islam bukan sekadar lafaz permintaan, tapi merupakan manifestasi ubudiah seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mengabarkan kedudukan hati, sejauh mana pengenalan seorang hamba terhadap Tuhannya dan sejauh mana pergantungan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran tidak hanya mengajar lafaz doa, bahkan mendidik keadaan jiwa ketika berdoa, antara takut dan juga harap, antara kehinaan diri dan juga keikhlasan, serta antara kelemahan dan penggantungan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Percayalah bahawa doa yang benar-benar sampai kepada Allah bukan kerana panjangnya lafaz, tapi kerana benarnya hati orang yang berdoa. Allah Taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat ke-90, ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban. Maksudnya, sesungguhnya mereka sentiasa berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harapan dan juga rasa gerun. Sedang pendengar sekalian, Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa doa secara tersembunyi lebih hampir kepada penerimaan, kerana ia lebih menjaga hati daripada riak dan lebih menzahirkan keikhlasan ubudiyah. Manakala bagi Imam Ibnu Athaillah Al-Sakandari mengatakan bahawa jika Allah membukakan bagimu kefahaman dalam penolakan, maka penolakan itu sebenarnya adalah merupakan satu pemberian. Ini menunjukkan bahawa kadang-kadang Allah menangguhkan jawapan doa bukan kerana menolak, tapi membawa hambanya ke makam i'tirar yang sebenar, di mana hati benar-benar kembali kepadanya. Doa yang hidup bukan sekadar permintaan, tetapi perjalanan hati menuju Allah Subhanahu wa taala. Ia bermula dengan rasa takut dan harap, disempurnakan dengan kerendahan diri dan juga keikhlasan, dan mencapai kemuncaknya pada pergantungan penuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Percayalah bahawa selagi hati masih bergantung kepada selain pada Allah, doa itu belum benar-benar akan sampai. Dan bila hati telah putus daripada makhluk dan bergantung sepenuhnya pada Allah, maka sejulah doa menjadi hidup. Justeru, didiklah hati sebelum mengangkat tangan, hidupkan rasa sebelum melafazkan doa, agar setiap doa yang keluar bukan sekadar suara, tetapi jeritan jiwa yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Okey, Labuan FM, suara pesisir anda. Itu dia tadi lagu Menanti di Alam Barzak, lagu yang mengisahkan tentang alam barzak, lagu yang mengisahkan selepas kematian. Okey, bila seseorang pergi buat selamanya, yang tinggal hanyalah kenangan, doa dan cerita tentang kebaikannya. Tetapi pernahkah kita terfikir dalam perkongsian tentang kematian seseorang, adakah kita benar-benar sedang mengenang si mati, atau tanpa kita sedar kita sedang menceritakan tentang diri kita sendiri? Okey, ada hantaran yang bermula dengan berita pemergian seseorang, tetapi apabila kita lihat gambarnya, hampir semua gambar itu berkaitan dengan diri sendiri. Dari berdiri di tepi pusara, menyiram kubur, atau menangis menghadap kamera. Tentang si mati hanya beberapa baris kata sahaja. Okay? Jadi selebihnya tentang betapa rapatnya hubungan mereka, betapa beratnya kesedihan yang dirasakan, dan bagaimana kehidupan sendiri berubah selepas kehilangan itu. Akhirnya, pusara hanya menjadi latar dan si mati pula seolah-olah menjadi watak sampingan. Dalam menurut psikologi popular, kecenderungan seperti ini dikaitkan dengan main character syndrome, iaitu kecenderungan melihat pelbagai situasi melalui sudut diri sendiri dan merasakan perhatian perlu kembali kepada dirinya. Tetapi penting untuk kita faham di sini yang mana main character syndrome ni dia bukan diagnose perubatan dan satu hantaran sahaja tidak cukup untuk melabelkan seseorang itu menghidapi main character syndrome. Namun kalau dalam setiap keadaan, contoh macam dalam majlis perkahwinan orang lain, kejayaan orang lain, ketika orang lain tengah sakit, bahkan ketika orang meninggal dunia, semua sekali ataupun semuanya mesti kembali kepada kisah diri sendiri atau kisah si tukang upload. Okay. Mungkin ada sesuatu yang perlu dicek ataupun direnungkan. Mungkin memiliki main character syndrome. Okay. Jadi kita dah tahu tidak semua momen memerlukan kita untuk menjadi watak utama. Ada waktunya kita hanya perlu hadir, ada waktunya kita hanya perlu mendengar, dan ada waktunya apabila berdepan dengan kehilangan seseorang, mungkin yang paling indah bukanlah berapa banyak gambar kita di pusara, tetapi berapa banyak doa yang kita titipkan untuk mereka yang telah tiada. Jadi itu dia salah satu orang kata info berkenaan dengan kesihatan yang saya boleh berikan kepada anda. Okay. Dan selepas ini banyak lagi info-info menarik juga, insyaAllah saya akan kongsikan kepada anda. Tapi sebelum itu, apa kata kita lainkan dulu lagu permintaan daripada BB, Lelaki Idaman daripada Melly.

0: banyak lagi lah. Jadi, jangan lupa temu janji kita pada 19 hingga 20 September 2026 bertempat di Ujana Kawangan Labuan. Masuk adalah percuma. Maitah kita beramai-ramai. Demi Berlabuan Sehat 2026. Sehat itu saya.
1: Apa ragam Kak Mah dan Kak Pora minggu ini?
2: Jangan jadi macam Kak Rogaya. Sudahlah.
3: Lah, kenapa pula dengan dia, Kak Mah? Dia beli beg tangan lagi banyak dari Kak Pora ke?
2: Kak Rogaya tu, Kak Pora. Dia ingat hari Malaysia ni, hari...
1: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Jualan Mega Hari Malaysia 15 September 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
4: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.

Pulang Sana, Borneo Arts Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kaki Borneo, fashion kaki Borneo, tingkah geru dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekat bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana, Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda.

0: Jom kita dengar variasi.
1: Bila rasa mengantuk ni, mata terasa berat. Berat mata memandang, berat lagi bahu pukul. Hilang fokus kejap. Tak apalah, dengar radio lagi bagus. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan informasi terbaik dan lagu-lagu hiburan terkini hanya di Ramuan FM Suara Pesisir Anda.

KL1 FM Suara Pesisir, anda sedar dan sedar. Kita pun telah sampai di penghujung jam yang ketiga untuk segmen variasi kita untuk edisi hari ini. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada anda yang tidak terhingga kerana terus setia bersama kami. Okay? Dan kita ucapkan juga terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang berada di live TikTok Lawan FM, yang mana kita ada Kak Azira, kita ada Bibi, kita ada Muhammad Hazmi, Hazmizi, kita ada Bunai, kita ada Green Turtle, kita ada Nordin, kita ada Performance Racing. Terima kasih banyak diucapkan kerana terus menyokong live TikTok Lawan FM. Dan kita ada May juga, okay? Dan tidak dilupakan juga untuk sahabat-sahabat kita yang berada di live Facebook Lawan FM. Untuk anda yang masih mendengarkan kami, jangan tukar frekuensi ini, kekalkan kesetiaan anda kerana di jam yang seterusnya, di jam yang terakhir, sama-sama kita ikuti utama satu tengah hari dari Pusat Berita RTM yang akan membawakan pelbagai informasi serta perkembangan semasa kepada anda. Dan selepas itu kita akan teruskan lagi hiburan kita dengan HTH, iaitu hiburan tanpa henti yang pastinya akan menemani anda dengan lebih banyak lagu-lagu terbaik sebentar sahaja lagi. Jadi, kekalkan kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

variasi. Variasi.

0: keceriaan bersama DJ kesayangan Anda dalam segmen Variasi.
1: Happy when FM has notified you.
2: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube

0: ini anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma. Ya, betul-betul percuma di telefon pintar anda. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Sebentar lagi, utama satu tengah hari dari Pusat Berita RTM.

Lawatan PM ke Maldives pertingkat kerjasama dua hala. Generasi muda benteng tolak rasuah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: Berita seterusnya, 55 rakyat Malaysia yang terjejas akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal dan China masih belum dapat dihubungi. Menurut Kementerian Luar, usaha mendapatkan kepastian mengenai status setiap individu berkenaan terus dilaksanakan dengan kerjasama pihak berkuasa dan agensi berkaitan di kedua-dua negara. Pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, kembali ke tanah air hari ini. Wisma Putra menegaskan berakhirnya penugasan SMART di lapangan tidak bermakna usaha mendapatkan kepastian mengenai status rakyat Malaysia terbabit telah tamat dan tidak mengubah status semasa mereka. Luar negara, susulan kejadian kapal karam di Laut Jawa, Indonesia. Operasi mencari dan menyelamat 129 penumpang kapal Virgo Transport 8 diteruskan membabitkan lebih 600 anggota penyelamat. Ketua Agensi Mencari dan Menyelamat Banjarmasin, Aiputu Sudayana berkata angka kematian kekal 6 orang. Pihaknya turut mengerahkan 622 anggota dan 12 kapal dalam operasi berkenaan. Setakat ini, seramai 108 penumpang berjaya diselamatkan. Punca kejadian masih disiasat. Di Aceh Tengah, seorang maut manakala 13 yang lain cedera dalam kejadian tanah runtuh akibat hujan lebat. Kejadian berlaku kira-kira pukul 6.15 minit petang waktu tempatan dan menjejaskan 7 kampung di 4 kawasan. Demikian menurut pemangku Ketua Pusat Data, Maklumat dan Komunikasi Bencana, Badan Nasional Pengurusan Bencana Bertan Panjaitan. Runtuhan tanah serta lumpur turut menghalang beberapa jalan utama, jalan wilayah dan jalan tempatan selain merosakkan kediaman. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, pengendali Manchester United Michael Carrick meluahkan rasa kecewa berhubung keputusan kontroversi sistem video bantuan pengadil VAR yang mengesahkan gol kemenangan Manchester City di Old Trafford. Carrick berkata jaringan Erling Haaland itu tetap disahkan walaupun pemain pertahanan United Enzo Fernandez dilihat berada dalam kedudukan offside. Kekalahan itu menyaksikan United kini ketinggalan 8 mata di belakang pendahulu Liga selepas hanya mengumpul 4 mata daripada 4 perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lawatan PM ke Maldives bertingkat kerjasama dua hala. Generasi muda benteng tolak rasuah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Baik, waalaikumsalam. Demikian utama satu tengah hari dari Pusat Berita RTM kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Variasi.

Ma Berdaulat, karya Emilia Ishak. Di puncak seguntang, sumpah sakti mula bergema. Antara raja berdaulat dan rakyat yang setia, marwah bangsa bukan barangan lelongan yang percuma. Ia adalah marwah yang dijulang ke puncak.

Ting helam oleh tangan-tangan haloba yang tak pernah usai. Lihatlah sejarah yang kini menangis di penjuru, melihat si Kitol Modern menjual kunci kota. Integriti hancur menjadi debu yang terbang menderu, hanya karena pangkat dan silau kilauan permata.

jarak tempat anak cucu merintih meminta ihsan orang. Kembalikan jiwa Tun Perak yang gagah bertapak menangkis badai yang datang membawa awan malang. Bangkitlah perwaris bangsa dari tidur yang panjang. Pasakan jati diri di bumi yang bertuah. Biar musuh datang membawa sejuta mata parang. Kedaulatan kita tetap teguh, tidak akan rebah. Daulat itu

0: genggam dalam hati. Pertahankan marwah sebelum semuanya menjadi lemas. Demi watan merdeka yang harus tetap abadi.
1: Hai orang Labuan, jom kita memeriahkan Karnival Labuan Sehat bersempena dengan Bulan Malaysia Sehat Sejahtera.

0: hiburan tanpa henti. Satu tengah hari hingga dua petang.
1: Apa ragam Kak Mah dan Kak Fora minggu ini?
2: Jangan jadi macam Kak Rogaya, sudahlah.
3: Lah, kenapa pula dengan dia, Kak Mah? Dia beli beg tangan lagi banyak dari Kak Fora ke?
2: Kak Rogaya tu, Kak Fora. Dia ingat hari Malaysia ni, hari...
1: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Jualan Mega Hari Malaysia 15 September 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
0: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara persisir anda.

0: rayakan Hari Anak di Lawan FM, suara pesisir Anda.
1: Latiwin FM has notified you.
2: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Lawan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap tap screen guys.
0: Hash di hash, hiburan tanpa henti. Lebih banyak hiburan untuk anda.

pasti menyeronokkan dan mencerahkan hari anda hanya di Labuan FM 103.7 MHz dan 89.4 MHz. Lagu-lagu hiburan dan informasi terbaik menerusi segmen variasi

0: 34 sen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Teruskan berhibur dalam hiburan tanpa henti. Let's go.

Okey, Lawan FM, suara pesisir anda. Kita pun telah sampai di penghujung jam yang terakhir untuk segmen variasi kita dalam ruangan HTH. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada anda yang telah setia bersama kami sejak awal hinggalah sampai ke titik ini. Yang setia mendengar, yang sudi menyapa di ruangan dan yang terus menemani setiap alunan irama serta perkongsian sepanjang segmen variasi ini. Jadi dalam tempoh 4 jam yang telah berlalu ini, pelbagai cerita telah kita titipkan bersama dari segi info semasa, fakta menarik, hiburan dan juga pelbagai warna kehidupan. Jadi kita harapkan semoga setiap apa yang dikongsikan sedikit sebanyak dapatlah memberikan manfaat, menceriakan hari anda dan mendamba sinar dalam setiap langkah anda. Buat anda yang tengah memandu pada ketika ini, yang tengah tekun bekerja ataupun yang sedang beristirahat melepaskan lelah, kami doakan agar segala perjalanan dan juga urusan anda sentiasa dipermudahkan. Jagalah diri sebaiknya, peliharalah keselamatan, dan yang paling indah sekali, jagalah hati dengan penuh kasih dan sabar. Okey, jadi selepas ini anda akan ditemani oleh rakan penyampai kita iaitu Awang Cali yang akan mewarnai ruangan udara anda menerusi segmen ini di Siok Banar. Dan andai waktu mengizinkan, kita pasti akan bertemu di ruang dan ketika yang lain, mungkin dengan kisah yang berbeza namun tetap dengan suara yang sama. Okey, jadi kita tutup ruangan ataupun segmen variasi kita dengan lagu daripada Salim Bunga Emas. Saya tinggalkan anda. Assalamualaikum dan bye-bye.

0: mendengarkan ini di Siu Banar di Labuan FM. Bersiaran dari hari 1 sampai hari 5, dari pukul 2 sampai tiap pukul 4 malam hari. Pelbagai pengisian disajikan untuk bis kita semua.
1: Abar Saryani, rampayan kita ni dengan bercerita sketsa rumah kadai apa ada
0: dan banyak lagi. Bah, jangan lalai liau, dengarkan tah ini di Siu Banar di Labuan FM.
2: Awang Cali, oh Wang Cali, jan luan dires.
3: Aha, patang-patang mengunja gulali, kan dibawa masuk baluka. Anitia si Awang Cali, dengarkan ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ujabis kita semua yang sedang mendengarkan kami di segmen EDD Siuk Banar pada waktu dan ketika ini ambil pukul 2.07 minit malam hari bagi edisi 14 September 2026. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran pertama-tama sekali kerana kita ni diberikan peluang lagi untuk hari ini kita ni lakat bernafas nyedangan lakat berjalan berkaraja seharian ni kan, dan juga melaksanakan aktiviti-aktiviti yang mengkali kita ni sudah rancang untuk aktiviti hari ini. Dan juga alhamdulillah kita ni juga diberikan kesihatan untuk bertemu walaupun dah bertemu nyadangan berdepan-depan mua tapi kali ini kita ni bertemu melalui suara, bertemu suara nyadangan lebih kurang lah tu dalam segmen EDD Siuk Banar hari ni pembuka tirainya bagi edisi 14 September 2026 hari 1 menjengah lagi beberapa hari kita ni akan menghagak ke sambutan Hari Malaysia pada 16 September setiap tahun yang kita ni sambut, yang tahun ini tarikhnya tu gugur pada hari berapa tu kalau anda silap, hari 3 maklumlah kalender di sini ni ia makan English banyak Monday, Tuesday, Wednesday diri ni biasa hari 1, hari 2, hari 3 jadi insyaAllah hari 3 nanti kita ni akan menyambut sambutan Hari Malaysia. Jadi dengan semangat cintakan tanah air ingat tu, kalau boleh janganlah luntur selepas sambutan Hari Malaysia. Tetap semangat juga, tetap mengibarkan bendera Malaysia, tetap mengingati kisah-kisah perjuangan yang lama. Namun 16 September tu adalah sebagai hari kita ni mengingati bahawa pembentukan, iaitu bagaimana penggabungan di antara negeri Sabah, negeri Sarawak dan juga Persekutuan Tanah Melayu pada ketika itu bergabung, dan juga sebenarnya negara Singapura pada waktu itu bergabung membentuk sebagai satu persekutuan negara dipanggil sebagai negara Malaysia. Sedikit sebanyak pasal sejarah lah kena aku santuh petang-petang macam mana ni. Maklumlah petang-petang macam mana ni biasanya mata-mata kita ni tu macam kan kerap-kerap sudah tu kan macam terkabil-kabil sudah mata tu kan macam kan tidur kain indah. Tapi kalau dalam segmen ini di Syok Benar ni kita ni akan terus beri hibur selama 2 jam daripada pukul ambil pukul 2 malam hari sampai pukul 3 malam hari. Lepas itu bersambung pukul 3 malam hari sampai pukul 4 malam hari. Dah batah hanya 2 jam hanya dapat kugualkan lagu-lagu berentak bahasa tempatan Brunei dan juga Gadayan. Apapun aku doakan agar urusan bis kita semua dipermudahkan untuk hari ini, dan segmen ini deh akan berbalik lagi selepas ini dengan perkongsian Abar Sariani, dan juga ada juga beberapa lagi perkongsian antaranya rampaian kita ni dan juga perkongsian apa ada akan kongsikan sama bis kita ambil dah pukul 3 malam hari sekarang. Juga ada sketsa rumah kadai bagi episod ke-36. Jadi kita ni berehat seketika, dengarkan dahulu lagu daripada Kak Usin dan juga Awang Abu yang bertajuk Pantang Larang kita ni. Maklumlah kan dalam masyarakat kita ni memang banyak pantang-pantang larangnya. Walaupun lagu ni digualkan berbalik-balik tapi sebenarnya adalah sebagai satu tanda peringatan. Macam orang dulu-dulu lah awal-awal mulanya kan. Kalau ada pantang larang kita ni, macam kita ni berada di hutan. Maksudnya undang-undang rimba. Suka-suka hati kan membuat apa. Tapi apabila orang-orang dulu ni awal mulanya orang tua kita ini memberitahu bahawa pantang larangan ini sebenarnya ada tujuannya, yaitu untuk mendisiplinkan kita ini, untuk memastikan kita ini luan nda baulah benar, nda cakah benar kan. Jadi sebab itulah dipasangkan ataupun diciptakan pantang larangan ini agar kita ini semua dapat hidup dalam keadaan yang aman, harmoni, tenang-tenang hanya. Macam tagline ku madahi, jangan luan dires banar. Tentu bah, menbis kita race benar, itu mudah untuk menerais. Lebih kurang cuma itulah tu. Bah, habis kita balik itu saja dalam segmen di Siuk Banar, balik lagi selepas ini.

0: Wih, Beb, mau kemana lagi kau nih? Macam tiap-tiap malam sudah aku nampak kau nih berjalan.
1: Biasalah kan, Lip. Malam minggu. Kalau duduk rumah macam rugi pula tu.
0: Kau nih pun juga, Ba. Coba kau ingat balik dulu tujuanmu datang pergi Labuan nih. Kau datang pergi sini tuh mau cari rezeki, mau kumpul duit. Bukannya kau kumpul resit makan sama resit karaoke.
1: Atul apa juga, tapi sekali-sekala balik.
0: Sekali-sekala kau kata? Dari kemarin, kemarin semalam, kemarin dulu, kemarin minggu lalu, aku nampak kau berjalan saja. Kau ni mau kerja kah atau mau jadi duta jalan-jalan?
1: Aduh, pedas juga ayatmu ni.
0: Bukan apalah juga kan, Beb. Aku ni cuma mau kasih nasihat kau. Kalau kau ada duit, simpanlah untuk kegunaan masa depan. Jangan sampai pula nanti ujung bulan, kau mau beli mie segera pun, kau minta utang.
1: Betul juga. Bah, mulai dari besok aku menyimpan, tapi malam ni aku jalan dululah.

Mana-mana jalan bakau. Berhibur tidak salah, tapi biarlah berpada-pada. Rancang perbelanjaan dan amalkan budaya menabung demi masa depan yang lebih terjamin. Pesanan ini dibawakan khas oleh Labuan FM.

Bah, dengar-dengar kan tiap ini deh. Setiap hari 1 sampai hari 5 di frekuensi 103.7 dan juga 89.4 MHz. Pastinya segmen ini deh, siuk mana.

0: kapit sa balong masjid ato ba? Dahil ang pong miya, batu ka kahijaw, sampay tiya babalik miya. Na, tiya ba dyan lalalay, tiya pulang bas, masubuk-subukan handphone. Kaya panakukan ma.
1: Eh, inda kita honju ah, so ba siya ito ba jalan?
0: Na, iya ta, kuhon, nyo ba siya ito ba jalan? Sakalinya, ako tiya pulang ba siya mamahi? Ba siya ucapi inda pa niya bala? Ba siya haik-haiki lagi ba? Macam tah jalan ato kunun, ako ta pulang umpun uja ba siya? Eh, apa inda ku panas, hati ku ni mauap-uap.
1: Astagfirullah, mun kan diturutkan undang-undang ah. Kaulahan ba siya ito ta yang salah tu bananya? Ani ah, boleh dikira kes buli jalan raya sudah tukar. Mungkinnya ketani yakin yang ketani nada buat kesalahan jalan raya. Boleh tu ketani report ke balai polis tu. Inda bolehkan dibiarkan ni. Di mana-mana sajanya, di peringkat sekolah kah, universiti kah, di tapat kerajaan kah, di jalan raya atau mana-mana saja, ada ni berlaku amalan buli membuli ni. Perlu benar-benar diambil perhatian ya.
0: Inda cukup tu mun nganya setakat ambil perhatian. Si pembuli atau palu diambil tindakan yang tagas.
1: Lurus tu.

0: adalah rangkaian Kitani.
1: Ini di Syuk Bandar berbalik lagi mendengarkan kedai aku si Awang Jalia. Bah, jadi berkongsi rampaian kita ni sehari ini yang kita ingin kongsikan berkenaan dengan petua iaitu bagaimana beberapa buah yang boleh digunakan untuk menjadikan parut kita ni lebih nyadangan, lebih rasa ringan dan juga kurang kambuh. Macam tu.

Antara rahsia ataupun petuanya iaitu dengan mengamalkan meminum jus. Okey, jadi apa-apa jus berbantu kepada buah-buahan yang cukup-cukup istimewa kepada bis kita semua, iaitu dengan mengamalkan mengambil jus yang nyadangan memang buah asli. Bukannya jus daripada buah-buah tiruan ataupun hanya perasangannya. Tapi kalau boleh minumlah, mengamalkan amalan dengan meminum jus buah-buahan yang sudah pastinya adalah buah-buahan yang asli, seperti jus apple, jus avocado, jus apa lagi ni, jus anggur, jus oren, jus pisang pun boleh juga digunakan, tak ada masalah. Apa-apa jus pun, sebab benda itulah yang dapat menjadikan parut kita ni ataupun usus kita ni lebih pencernaannya lebih baiklah nyadangan. Jadi oleh sebab itulah kenapa petua ni dikongsikan agar habis kita semua dapat mengamalkan pemakanan yang cukup-cukup seimbang. Jadi itulah sebab sedikit berkenaan dengan rampaian kita ni yang kongsikan pada waktu dan ketika ni. InsyaAllah balik lagi selepas ini, jangan ke mana-mana, dengarkan dahulu lagu daripada Dike Widya yang bertajuk Alus Jua Dendang. Hanya Laboran FM, suara pesisir anda.

0: Ini di Siuk Banar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siuk Banar.
1: Batu dan tijah. Apa kian diangkut aku?
2: Kau capar. Nina sampah akan dibuang. Sini kali bisa aku menaruh.
1: Dan tijah, mengapa tak pulang mengapaikan di rumah dangan? Indah je bisa dilihat tu.
2: Tak apa-apa kali ya. Disiring juangannya. Bukannya kumbankan ke dalam rumahnya.
1: Jangan miat tu berperangai dan tijah. Indah baik miat tu. Kita ni hidup berjiran. Ani mesti tak saling hormat menghormati.
2: Indah jua masuk kawasannya deh. Kakal jua di luar ku naruh ani. Jangan tak kau ingau bajapar. Bukan jua peradianmu kali ya.
1: Nanti jah. Bila kita ni kan hormat arah orang ani, bukannya peradian saja kan dihormati. Orang lain pun mesti jua miatu. Apatah lagi jiran tetangga.
2: Doi. Mun kalau nganya jiran ku ani, yang janis indah betagur sapa, malas tak ku ingau. Nah, ngam tatu ku taruh sampah ni arah pagarnya nah.
1: Nah, iya tah kadi kau belum tahu.
2: Kenapa kan?
1: Kita ni ani hidup berjiran ani bukan jua sekadar betagur sapa, baramah masra, tapi menjaga hak sesama jiran jua. Asipun jua yang nagurkan kau, tapi nada jua yang menyakiti dangan. Bukankah budi bahasa tu budaya kita ni?
2: Aude, salah tak kedia kuat tu. Nanti tah ku menagurkan ke dia. Mudahan jua lambut hatinya kan bercampur arah jiran ani.
1: Benar.
2: Tahu jua kali kau capar. Aku ani memang jenis sukakan berkawan sama-sama semua.
1: Alhamdulillah.

0: na ti radio transistor 5 watt kwa to lang.
1: Yang 9 bawa.
0: Ke mana?
1: Manta.
0: Sudah tu kepedahkan pukul-pukul miani-ani radio kwa to nyatakan dianggung-anggung ke mana-mana. Ididih bilang hari ada.
1: Aku tahu pulang ku Ididih bilang hari ada.
0: Jadi kenapa kau ingatkan dia membawa radio transistor 5 watt kwa to? Ah, baik kau unjari lakas-lakas. Lusirkan radio tu balik kemari. 2 minit.
1: Aku tak pulangkan lah.

0: Rajinnya syawangan ni. Lepasnya makan, basuh-basuh ya taruh si.
1: Eh, kau ini dengar eh. Membari kebeliangan kan ya. Tentu tak, kita menjadi contoh yang bisa ini nyamuk.
0: Contoh yang bisa itu benar pulang tu tangahnya. Tapi yang dah ngamatu itu nah. Aing suak-suaknya. Ketanya ini sepatutnya bajimat cermat deh. Bukan akan dibajir-bajir aing itu.
1: Ih, kawan idang. Bukan jauh banyak aing kupakai ini.
0: Astagfirullah ala azim. Dah banyak nyamuk. Cukup lihat nih. Melimpahan aing dari singkian nih. Cuata. Tem kau membari sabun gelas satu. Tutup dahulu aing pipe itu deh. Tem kan membasuh, baru tak on berbalik. Bukan nganya tem membasuh galas mangkuk nganya ah. Tuna, tem menyuci karita, membarus gigi. Ah, tuna cua tu, tem kau menyesa nenda, sasa semua sekali. Baru tak jimat ayah ngatu.
1: Benar jua padah mua tu. Nah, kelurusan, aku ada menadah aing di belakang arah tong drama. Tentu dipakai itu nyuci karita kan.
0: Nah, nyam tak sudah tu. Bamun cema tu kan tur, ku nyuci karita karenge.
1: Bah, mana saja kau dah ngureh.

0: apa ragam Kak Mah dan Kak Fora minggu ini?
1: Jangan jadi macam Kak Rogaya. Sudahlah.
2: Lah, kenapa pula dengan dia, Kak Mah? Dia beli beg tangan lagi banyak dari Kak Fora ke?
1: Kak Rogaya tu, Kak Fora. Dia ingat Hari Malaysia ni, hari...
0: Macam-macam je lah diorang ikan. Dengarkan episod Jualan Mega Hari Malaysia 15 September 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.

0: Apa atu stres?
1: Stres atu ujar kita ni taluan sasak pikiran sampai indah lagi dapat berfikir usai-usai. Nah, apa gaya kan menyelesaikan masalah tu? Cuba tah tu kaedah 10 biani. Yang pertama, baut. Yang kedua, bertenang atau bersantai ujar dangan. Yang ketiga, bernafas dalam-dalam. Yang keempat, berfikiran positif. Yang kelima, berhenti-henti sambil nanggal lagu. Yang keenam, basukan. Yang ketujuh, berkongsi pasangan ahdangan. Yang kelapan, padah ahdi suruh lelik. Tenang dulu. Yang kesembilan, bawa bajaung. Akhir sekali, bagas-bagas tak beribadah dan jua perbanyakan berdoa, minta kelapangan pikiran. Mun stres, dengarkan laguan FM. Hilang stres kamu. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM.

pasal budi bahasa. Nah, aku berpadah. Nomor satu, hormati orang yang lebih tua dari kita nih. Nomor dua, jangan penyamah mata, bari pertolongan sekadar yang kita nih mampu. Nomor tiga, jangan bukuropak kasar, jagalah tutur kata bukuropakan kita nih, jangan sampai merusakkan hati orang. Nomor empat, jangan sombong diri, jadikan jati diri kita nih yang selalu mengamalkan sikap yang baik. Berbudi bahasa, budaya kita nih. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM.

0: bangga, aku bana bangga jadi rakyat Malaysia. Negara Malaysia ni mempunyai ikan-ikan yang tersendiri. Malaysia jadi kebanggaan rakyat.
1: Tentu cak kita ni harus bangga, Mustaqim.
0: Anti Suan.
1: Dari tadi Anti Suan mendengarkan kamu, wario ane.
0: Aw bah Anti Suan, luan terpakai iski kuan hari Malaysia ni bah. Tetah.
1: Syukur sudah tu Mustaqim. Anak muda tahu kan arti hari Malaysia ni.
0: Benar.
1: Rasa bangga, rasa sayangkan negara. Anti Suan sokong 100% tu Mustaqim.
0: Nah, terima kasih Anti Suan. Tetaplah bangga Anti Suan. Sipun kita ni belain agama, adat dan budaya, tapi berlaku juga hidup ukun ano hidup amonia tu. Kan Anti Suan?
1: Benar tu. Anti Suan ane rasa batua dilahirkan di bumi Malaysia ane.
0: Benar.
1: Ujamu tadi, berbagai bangsa, adat, budaya, belenan, anutan agama.
0: Oh.
1: Tapi kita ni hidup rukun aman damai, rasa selamat.
0: Bana, luas tu itu, ano, Anti Suan. Wah, semangat bana Anti Suan ni, sama macam aku.
1: Mestilah, Mustaqim. Selain berbagai budaya, makanan yang ada di Malaysia ini pun mempunyai cita rasa yang istimewa, rasa keunikan dari setiap etnik.
0: Los tuan tuan, setiap kali ada perayaan di sana tah, kita ni dapat masa makanan amun datang berdudun. Isyuk tu akan yang paut tu.
1: Kawan ni Mustaqim, makan saja dipikirkannya. Bukan saja makanan, tapi kerukunan perpaduan yang ada di Malaysia jadi kebanggaan kita semua.
0: Benar.
1: Pelancong pun suka datang kemari. Rasa selamat ujanya.
0: Anti Suan dos ujah kita tu. Ya tah, sebagai rakyat Malaysia, kita harus sama-sama menjaga image, menjaga keamanan tanggungjawab kita tu sebagai rakyat Malaysia.
1: Pintar kau Mustaqim. Atau tah yang sepatutnya kamu sebagai peneraju anak muda wajib ada sifat rasa bangga.
0: Benar.
1: Jadi rakyat Malaysia.
0: Nah.
1: Warisan adat budaya kita harus dijaga.
0: Anti Suan, jangan indah bersyukur. Mohon dibandingkan negara-negara yang lain itu, Malaysia paling aman, paling harmoni. Contoh sipun belainan bangsa, tapi dapat ketani pun untuk makan semijak. Kang hainya berkunjung-kunjungan, bertukar-tukar kuih. Ani bah, hai Malaysia. Disambut semua bangsa bah. Hantap siuknya tuan teh.
1: Nah, iya tak. Kunjungan negara kita Malaysia.
0: Benar.
1: Ujamu tadi Mustaqim. Hari Malaysia disambut oleh semua lapisan masyarakat. Menyambut Hari Malaysia.
0: Nah.
1: Indah ada yang terkecuali.
0: Dah lagi. Benar. Hantap luasnya tuan teh Suan. Semua lapisan masyarakat tut sata. Damit basa tuhan muda semua tak
1: Nah, selain itu Mustaqim, sifat hormat menghormati antara satu sama lain jadi amalan rakyat Malaysia.
0: Ya tah.
1: Atau tah yang paling mahal.
0: Hantap lusnya itu Anti Suan. Kita ni masyarakat majmuk yang hidup pelbagai adat budaya, mesti tak saling menghormati. Bau tak aman lah. Jangan tak berkelahi-kelahi, membayar rugi saja.
1: Rugi tu bana. Merugikan negara Malaysia. Indah memberi untung. Memberi stres saja. Kita ni hidup aneh betul ansur saja. Jangan memantingkan diri sendiri.
0: Nah, mana itu Anti Suan. Sampai Hai Malaysia ni, aku akan mengucapkan selamat Hai Malaysia untuk Anti Suan.
1: Selamat Hari Malaysia juga Mustaqim.
2: Dengarkan Sketsa Rumah Kadai bersiaran setiap hari Sabtu dan ulangan pada hari 4 pukul 3 malam hari. Sketsa Rumah Kadai diterbitkan oleh Muhammad Saiful Adha bin Ismail.
3: Rumah Kadai, bukan kadai biasa-biasa. 103.7 sama 89.4 MHz.
4: Ini Siuk Panas.
5: Jap-jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
6: Okey guys.
5: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
6: Ini di Siuk Banar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siuk Banar.

0: mendengarkan ini di SIU Bandar di Labuan FM. Bersiaran dari hari 1 sampai hari 5, dari pukul 2 sampai tiap pukul 4 malam hari. Pelbagai pengisian disajikan untuk bis kita semua.
1: Abar Saryani, rampayan kita ni, dengan bercerita sketsa rumah kadai apa ada
0: dan banyak lagi. Bah, jalan lelau, dengarkan tah ini di SIU Bandar di Labuan FM.
2: Ini di Siuk Bandar balik lagi berdengarkan kedai aku si Awang Jali pada waktu dan ketika ni. Tadi baru kita ni mendengarkan lagu daripada Allahyarham Tan Sri SM Salim yang bertajuk Cempaka Sari. Satu lagu yang cukup-cukup klasik lah kan. Dan juga lagu itu cukup-cukup menghiburkan kita ni. Habis kita, sebelum kita ni berehat seketika untuk memberi laluan terlebih dahulu kepada maksudnya waktu solat fardu asar bagi edisi hari ini 14 September 2026 hari 1 bagi kawasan wilayah Pesanan Labuan. Kedai aku ingin kongsikan waktu-waktu solat pada hari ini. Jadi maksudnya waktu solat fardu asar sekarang pada pukul 3.20 minit malam hari, manakala waktu solat fardu maghrib sekarang pukul 6.20 minit malam hari, manakala untuk solat fardu isyak pada malam sekarang pukul 7.29 minit malam. Jadi itulah serba sedikit perkongsian jadual waktu solat yang kita kongsikan kepada bis kita, dan juga semoga dengan perkongsian ini mampu mempermudahkan kepada bis kita dan juga menunaikan solat fardu itu 5 kali sehari yang sudah menjadi tuntutan untuk kita ni sebagai umat Islam. Habis kita, jangan ke mana-mana, berehat seketika. Berbalik lagi selepas ini, kedai aku kongsikan selepas ini perkongsian berkenaan dengan mutiara hadis yang bertajuk tidak berdoa yang buruk dan memutuskan silaturrahim. Jadi apakah perkongsiannya? Nantikan selepas ini hanya Labuan FM, suara pasisir anda.
3: Mutiara Hadis.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Tidak berdoa yang buruk dan memutuskan silaturrahim. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Mafhumnya, tidaklah seseorang berdoa dengan sebuah doa melainkan Allah memberikan kepadanya apa yang ia minta atau menolak keburukan darinya yang semisal dengannya, selama ia tidak berdoa untuk perbuatan dosa atau memutuskan hubungan kekerabatan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, Allah akan memperkenankan doa seseorang atau memperkenan doa dalam bentuk menolak keburukan untuknya dengan dua syarat. Pertama, tidak berdoa untuk sesuatu yang berdosa seperti mendoakan yang buruk kepada sesama Muslim. Dan yang kedua, tidak memutuskan hubungan silaturrahim dengan kerabat. Marilah kita menjauhi doa keburukan sesama Muslim. Sebaliknya, perbanyakkan doa kebaikan serta eratkan hubungan silaturrahim sesama kerabat. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mutiara Hadis.
5: Iriri, iriri, siuk benar.
6: Dengarkan di Labuan FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Allah

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sedang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, doa dalam Islam bukan sekadar lafaz permintaan, tapi merupakan manifestasi ubudiah seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ia menggambarkan kedudukan hati, sejauh mana pengenalan seorang hamba terhadap Tuhannya dan sejauh mana pergantungan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran tidak hanya mengajar lafaz doa, bahkan mendidik keadaan jiwa ketika berdoa, antara takut dan juga harap, antara kehinaan diri dan juga keikhlasan, serta antara kelemahan dan penggantungan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Percayalah bahawa doa yang benar-benar sampai kepada Allah bukan kerana panjangnya lafaz, tapi kerana benarnya hati orang yang berdoa. Allah Taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat ke-90, ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Maksudnya, sesungguhnya mereka sentiasa berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harapan dan juga rasa gerun. Sedang pendengar sekalian, Imam Al-

Ghazali menyatakan bahawa doa secara tersembunyi lebih hampir kepada penerimaan kerana ia lebih menjaga hati daripada riak dan lebih menzahirkan keikhlasan ubudiyah. Manakala bagi Imam Ibn At-Ta'ilah Al-Sakandari mengatakan bahawa jika Allah membukakan bagimu kefahaman dalam penolakan, maka penolakan itu sebenarnya adalah merupakan satu pemberian. Ini menunjukkan bahawa kadang-kadang Allah menangguhkan jawapan doa bukan kerana menolak, tapi membawa hambanya ke makam idtirar yang sebenar, di mana hati benar-benar kembali kepadanya. Doa yang hidup bukan sekadar permintaan, tetapi perjalanan hati menuju Allah Subhanahu wa Taala. Ia bermula dengan rasa takut dan harap, disempurnakan dengan kerendahan diri dan juga keikhlasan, dan mencapai kemuncaknya pada pergantungan penuhnya kepada Allah Subhanahu wa Taala. Percayalah bahawa selagi hati masih bergantung kepada selain pada Allah, doa itu belum benar-benar akan sampai. Dan bila hati telah putus kepada makhluk dan bergantung sepenuhnya kepada Allah, maka sejujurnya doa menjadi hidup. Justeru, didiklah hati sebelum mengangkat tangan, hidupkan rasa sebelum melafazkan doa, agar setiap doa yang keluar bukan sekadar suara, tetapi jeritan jiwa yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Didi, syukur balik lagi berdengarkan kedai aku si Awang Syali pada waktu dan ketika ini. Habis kita nampaknya sampai di sini saja kedai aku menangani bis kita dalam segmen Didi, syukur sampai berjumpa lagi dan insyaAllah kita akan bertemu lagi pada lain hari dan juga lain masa yang insyaAllah kita akan tunggu dan juga sama-sama kita ni akan cuba menyaksikan dan juga jangan lupa terus sokong 8FM suara pesisir kita ni dan insyaAllah segmen Didi, syukur akan bersiaran sehingga hari 5 nanti. Apapun, aku doakan agar urusan bis kita semua dipermudahkan dan kedai aku berdiri dahulu boh, hidup tenang-tenang saja, jangan luan diri sebanar nyadangan. Kedai aku si Wang Charlie mengundurkan diri. Assalamualaikum, tinggalkan bis kita dengan lagu daripada Dang Banun featuring Anis yang bertajuk Oh Si Mina, hanya 8FM, suara pesisir anda.

0: Dengarkan di Labuan FM.
1: Kenapa-napa dia berubah stesenari dua ni? Diorang ni punya kerajaan dan ada yang lain ni. Alum sampai 5 minit aku keluar membuang sampah depan jalan atuk. Sudah dia bertukar stesenari dua ni. Ubah dia berbalik Labuan FM. Nah, Anik, ulah tak kundangan

0: Apa kian kau tak kukut-kukut tumi?
1: Anita ba, gatal. Bakas kana gigit angit, cik. Cak kau lihat ni, abis babanti.
0: Awah, mudah-mudahan tak angit biasa mi. Tahu tak kangen itu? Cuaca pun hangat macam-macam. Amun angit edis lakas pulang jadi wasa ni mi. Dari 10 hari jadi 5 hari nganya.
1: Au eh, palis-palis cik. Tapi, ban aja ujang mutua cik. Angit edis ani, ukan dapat dipemainnya. Ya aktif, sebalas sambat. Semula subuh datang ke pukul 9. Lepas itu, kia-kia sejam lagi ke magaib datang ke pukul 8 malam tua.
0: Sabuting lagi, jangan lupa mi, Edis ani jo iski ni jilama yang makai baju hitam yang patang-patang kalanya. Aduh tah, amun dapat pakai baju kala yang tang dapat jua mangilak Edis iski kan gigit kita.
1: Nada ubat atau vaksin ya, cik. Baik lagi kita menagah dari mengobati. Kita tagah dari angit Edis ani membiak, cik. Semua bakas yang ada menakum aing, buang baik-baik. Amun adakah ditahu, tutup apat-apat, sama tahu bahan pembunuh cantik-cantik. Ikut pulang sukatannya.
0: Ngam, baik saja di bawah pasu bunga, dibasikan bilang minggu. Lungkang rumah, semua teh. Jangan jual lupa, standby penyambu acu nangit. Bau tiada bangit. Nada.

0: beragam kamah dan kapora minggu ini.
1: Jangan jadi macam Kak Rogaya. Sudahlah.
2: Lah, kenapa pula dengan dia, Kak Mah? Dia beli beg tangan lagi banyak dari Kak Pora ke?
1: Kak Rogaya tu, Kak Pora. Dia ingat hari Malaysia ni, hari...
0: Macam-macam je lah diorang ikan. Dengarkan episod Jualan Mega Hari Malaysia 15 September 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
2: Lapar perut gua ni eh. Bah, Lang, lakas tah, makan kita ni dulu.
3: Apa lon? Makan.
2: Au bah.
3: Ih, bah mari teh. Tadi makan sama-sama lon ah.
2: Aweh, bisa ya tu, bah. Udar tak kau, apa kan kau makan?
3: Soalan nani yang paling ku suka.
2: Hadi.
3: Ariane, kedai aku kan makan nasi ayam.
2: Nasi ayam.
3: Mie goreng. Kue-kuehan. Minuman teh mesti dua. Sama Milo air satu. Nyaman tu ah. Ih, dah ku sabar ya.
2: Innallah. Banyak jauh kan kau makan nani lang. Habis kian tu leh, Ma.
3: Jangan tak kau ingau tu, Lon. Kedai aku ni lapar ni masa ni. Habis tu karang. Yang penting, makan sampai kanyang.
2: Kedai aku ni bukan apa, Lang.
3: Kenapa kan?
2: Ganya kan mengingati kedai kau. Jaga-jaga jauh kesehatan kita ni. Kawal pun makanan yang berlebihan. Kalau boleh, amalkan tak pemakanan yang sehat dan seimbang.
3: Pemakanan yang sehat dan seimbang? Apaan tu lah, ditimbang lo makanan itu?
2: Astagh. Nina, contohnya makan banyak sayur-sayuran dan buah-buahan. Kurangkan makanan yang berminyak dan manis. Baru tak kesehatan ketani terjamin.
3: Maksud mu tu lon makan ikut keperluan kah? Bukan ikutkan hawa nafsu kan?
2: Nah, lurus. Baru ngam.

0: 管理老板老板
1: Kenapa-napa dia berubah stesen dari dua ni? Diorang ni punya kerajaan dan ada yang lain ni. Alum sampai 5 minit ah, aku keluar membuang sampah depan jalan atuk. Sudah dia bertukar stesen dari dua ni. Ubah dia berbalik Labuan FM. Nah, anik, ulah tak kundangan idi deh. Siok panar. Kenapa-napa dia berubah stesen dari dua ni? Diorang ni punya kerajaan dan ada yang lain ni. Alum sampai 5 minit ah, aku keluar membuang sampah depan jalan atuk. Sudah dia bertukar stesen dari dua ni. Ubah dia berbalik Labuan FM. Nah, anik, ulah tak undang.

0: kenapa-napa dia berubah stesen dia ni? Diorang ni punya kerajaan dan ada yang lain ni. Alum sampai 5 minit ah, aku keluar membuang sampah depan jalan atuk. Sudah dia bertukar stesen radio ni. Ubah dia berbalik Labuan FM. Nah, anik, ulah tak undangan ide deh. Sio Panara.
1: Labuan FM tetap di hati.
2: Apa ragam Kak Mah dan Kak Fora minggu ini?
3: Jangan jadi macam Kak Rogaya. Sudahlah.
4: Lah, kenapa pula dengan dia Kak Mah? Dia beli beg tangan lagi banyak dari Kak Pora ke?
3: Kak Rogaya tu Kak Pora. Dia ingat Hari Malaysia ni hari
2: macam-macam je lah dia orang ikan. Dengarkan episod Jualan Mega Hari Malaysia 15 September 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.

Laut Daulat dan Pantai Marwah. Abdullah Syuib. Laut Daulat bergalau di ayun musibah. Pantai bangsa tercemar digugat marwah. Apakah lagi yang tinggal jika sepoi angin tidak lagi membelai?

Tun Sri Lanang Penukik Pelantar Fikrah Titip Tita adalah Mutiara Hikmah. Tidakkah benar?

Tidakkah benar Bahtera tak bersauh, mudah hanyut, dibawa ke Lora? Laut membiru sering menjadi keliru antara jernih, tulus, dan kelabu cemar saling berbaur. Pukatlah hening fajar dan bening sinar untuk kau hirup di hari muka. Sisihkan lumpur dan duri iri untuk kau berlari di sepanjang pantai mawar. Kalikan kembali mutiara gemilang yang pernah hilang. Labuhkan kembali Bahtera kita ke dermaga mulia. Biarlah

0: Tingkat Sepurnyo, Tingkat Gerut dan Jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekan bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana. Lagu-lagu antarabangsa. Lagu-lagu santai.
1: Hatiku, ilmuku, kalah seorang jutawan.
0: Anda suka rock? Kita layan je.
1: Gerhana, oh, oh, gerhana, ke dalam jiwaku.
0: Lagu-lagu klasik, kenangan lalu mengusik jiwa.
2: Terbitnya sinar mentari.
0: Anda tanya, Ustaz jawab. Semuanya dalam Destinasi. Isnin hingga Jumaat pukul 4 hingga 5 petang di Labuan FM, suara pesisir anda.

Baik, itu dia lagu yang membuka tirai segmen destinasi hari ini. Ha, Hardil Jo Piar Kariga. Sudah pukul 4.12 minit petang. Hai, Assalamualaikum. Selamat petang semua dan selamat mendengarkan destinasi bertemankan saya Farah Diana untuk hari ini sampai pukul 7 malam. Okey, macam biasa hari Isnin terdengarkan lagu-lagu antarabangsa. Jadi untuk anda semua, terima kasih kerana terus setia mendengarkan Labuan FM di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Terima kasih kepada Awang Charlie yang menemani anda menerusi segmen bahasa tempatan IDD Siuk Banar. Dan macam biasa, dalam segmen destinasi ini kita ada perkongsian info hebahan ya, juga hiburan untuk anda. Jadi jangan lupa follow social media kami di Facebook, Instagram dan juga TikTok Labuan FM. Dan kalau ada ucapan anda boleh kongsikan nanti. Kejap saya akan live menerusi Facebook Labuan FM. Okay? Jadi jom. Kalau tadi kita dengarkan lagu Bollywood, kali ini kita nak dengarkan lagu daripada Indonesia pula. Kita nak dangdut dulu dengan lagu daripada Inul Darasita. Ini dia Maudong. Terus dengarkan destinasi dalam Cafe Galaxy.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Baik, itu dia Soda Pop. Lagu yang baru saja menghiburkan anda. Kita dengarkan pelbagai bahasa ya. Lagu untuk petang ni menerusi Cafe Galaxy, lagu-lagu antarabangsa. Baik, saya sudah pun live menerusi Facebook Labuan FM Suara Pesisir anda. Jadi kalau ada ucapan, boleh komen saja menerusi live Facebook Labuan FM ya. Jadi nanti saya akan bacakan. Jangan lupa like, share dan tag lah rakan-rakan Facebook anda. Okey, saya nak kongsikan pesanan kan, pesanan khidmat masyarakat pada petang ini ya. Bekas minuman yang terpakai yang dibiarkan terbuka boleh menakung air dan menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Okey. Jadi apa kata, kalau dah balik petang ni, kalau ada masa kan, luangkanlah 10 minit saja ya, mungkin hari ni, kalau tak esok, lusa ataupun hujung minggu. Jadi pilihlah mana-mana hari yang anda berkelapangan ya dalam seminggu itu untuk memeriksa bekas minuman ya, buang ataupun kita semula selepas digunakan. Pastikan tiada air yang bertakung. Periksa ya, bersih, cegah denggi. Jadi hapuskan tempat pembiakan Aedes ya, untuk melindungi keluarga kita. Ini adalah ke arah ya, pulau yang bebas denggi. Jadi kalau anda mungkin tahu ya, ada beberapa tempat di Labuan ini juga yang ada beberapa kes ya, tinggi juga menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes itu ya, ada beberapa kes denggi di situ disebabkan terutamanya mungkin longkang yang mempunyai air yang bertakung dan juga sampah-sampah di keliling yang tidak dibersihkan yang menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Okey? Jadi cuba tengok sekeliling rumah anda. Jadi jangan biarkan ya ada bekas-bekas minuman gitu kan yang ada di sekitar rumah anda tu. Jadi sebaik-baiknya buanglah di dalam tong sampah dan jangan biarkan ia menjadi tempat

Takungan air yang akan menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Okey, baiklah, jom kita nak terus berhibur lagi. Petang ini kita nak layan banyak lagi lagu. Mungkin ada yang tengah tunggu di depan punch card, tak sabar mau balik ni, ataupun mungkin masih lagi ada kerja yang perlu diselesaikan petang ini. Jadi apa kata sambil-sambil tu, jangan lupa untuk dengarkan Labuan FM ya. Jadi jom kita ada lagu Thailand pula kali ni. Okay, kalau tadi kita dengar lagu Korea, kali ni kita dengar lagu Thailand pula. Jadi kita layan lagu-lagu antarabangsa melalui Cafe Galaxy Lawan FM.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab.

Baik, itu dia lagu daripada Linkin Park. Baru saja menghiburkan anda menerusi Cafe Galaxy petang ini. Baik, satu evolusi pada reka bentuk keselamatan dan juga fungsi yang dibangunkan ya untuk sebuah identiti yang melangkah bersama zaman, lebih moden, lebih selamat, bersedia untuk masa depan, bersedia kerana ia semakin hampir. Itu dia MyCard generasi baharu. Identiti kita, masa hadapan kita. Jadi antara apa ciri-ciri yang baru ya, seperti ada ciri keselamatan ya, fungsi reka bentuknya. Jadi mungkin ada yang tertanya-tanya ya, adakah semua rakyat perlu tukar ke MyCard generasi baru? Jawapannya adalah tidak ya. Pemegang MyCard sedia ada tidak perlu menukar MyCard semata-mata kerana pengenalan MyCard generasi baru ini. Jadi disarankan untuk tukar bagi pemegang kad pengenalan plastik KPP ataupun pemegang kad pengenalan bermutu tinggi KPT dan juga MyCard tanpa ghost image. Okey? Jadi itu sahaja. Jadi tak perlulah anda nak kelang kabut ya. Semua berebut-rebut mau tukar MyCard baharu ya. Tidak semestinya anda perlu tukar kepada MyCard baharu. MyCard yang sedia ada yang sekarang ni masih lagi kita boleh gunakan juga ya. Macam biasa kita masih lagi boleh gunakan sebagai medium penembusan subsidi ya. Okey. Baiklah. Jom kita nak dengarkan lagi lagu. Kali ni kita mau dengar lagu Bollywood lagi. Kalau tadi kita dah dengar lagu Udit Narayan dan juga Alka Yagnik, Hardil Jo Pyar Karega. Jadi mungkin ada yang minati juga lagu-lagu Bollywood kan. Jadi kita layan lagi lagu Mahive pula petang ni eh, yang akan menemani perjalanan anda menuju ke destinasi. Terus dengarkan Cafe Galaxy di Laban FM.

Baik, cegah penularan berita palsu dengan tidak menyebarkan maklumat yang tidak sahih. Semak dan juga laporkan keraguan menerusi sebenarnya.my. Jadi untuk membendung berita palsu, ada tiga langkah mudah untuk tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Jadi perlu semak dulu ya kebenaran sesuatu berita di portal sebenarnya.my sebelum anda berkongsi dan juga bertanggungjawab terhadap kandungan dan maklumat sebelum disebarkan. Okey, jadi sama-samalah kita berusaha untuk mencegah penularan berita palsu. Baiklah, pukul 5 petang macam biasa kita akan singgah ke Pusat Berita RTM Kuala Lumpur untuk mengikuti utama 5 petang. Dan selepas itu kita akan kembali lagi bersama-sama berhibur menerusi destinasi yang akan terus menemani ini pemandu anda bertemankan saya Farah Diana sampai pukul 7 malam ini. Okay?

0: dengan kerjasama RTM.
1: Tak tahu ke mana destinasi anda? Jom kami bawa anda ke Cafe Labuan FM. Isnin, kita ke Cafe Galaxy.
2: Sambil layan lagu-lagu antarabangsa.
1: Selasa, Cafe Santai.
2: Relax, tenang kamu bah.
1: Rabu, Cafe Rock.
3: Anda suka rock? Yeah, yeah.
1: Kamis, Cafe Klasik.
2: Berhibur dengan lagu-lagu evergreen.
1: Anda muskil, banyak persoalan, tidak pasti, tanyalah Ustaz. Dalam Anda Tanya, Ustaz Jawab. Setiap hari Jumaat. Semuanya dalam Destinasi 4 petang hingga 5 petang di Labuan FM.

kadar allowance anggota rela dinaikkan. Belanjawan 2027 sektor berimpak tinggi diberi perhatian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Kadar allowance anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela yang kini RM8 sejam bakal dinaikkan pada kadar munasabah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata rundingan susulan akan diteruskan dengan Kementerian Kewangan bagi membolehkan kadar baru itu dilaksanakan dalam tempoh terdekat.
1: RM1,700 adalah kadar gaji minima. Dengan mereka bertugas selama 24 hari. Ya, RM8 satu jam. Kalau 8 jam sehari, 8 kali 8, 64. 64 kali 24 hari, bawah daripada gaji minima. Mulakan, jangan ambil masa panjang. Sebaik-baiknya tahun kewangan yang terdekat ini kita laksanakan.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution turut mengumumkan pemberian allowance kepada anggota relasis di universiti dengan pelaksanaannya diminta disegerakan.
1: Saya mengumumkan supaya satu allowance diberikan kepada relasis di universiti-universiti. Yang itu kita segerakan. Jangan tangguh lagi. Dasar kepada peruntukan yang kita kena buat calculation, saya yakin ianya boleh dibuat.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Anak muda perlu dididik sejak awal mengenai bahaya rasuah serta kesannya terhadap masa depan negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata kesedaran itu penting agar generasi baharu memahami risiko rasuah yang boleh merosakkan dan memusnahkan sesebuah negara. Katanya Malaysia sebelum ini berjaya mengharungi era komunis hasil keazaman serta kesatuan pemimpin dan rakyat pada ketika itu. Datuk Seri Fahmi Fadil. Pelbagai pengisian termasuk persembahan kebudayaan, teater dan konsert membabitkan artis dari Sarawak, Sabah dan Semenanjung bakal memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026 di Kuching, Sarawak, Rabu ini. Untuk laporannya, kita bersama wartawan lokasi Debbie Amanda Padan. Silakan.
2: Baik, Diati. Pelbagai aktiviti menarik menanti pengunjung menjelang sambutan Hari Malaysia nanti. Apa yang dapat saya kongsikan, kira-kira pukul 2.30 petang tadi, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil dan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah merasmikan pameran Hari Malaysia 2026. Menariknya, pameran ini memberi ruang untuk orang ramai mengenali dan menghayati kembali detik-detik penting pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Bagi menghidupkan penghayatan sejarah itu, pelbagai segmen dipamerkan. Pameran ini turut diperluaskan ke 10 bahagian di Sarawak selain beberapa lokasi strategik di Sabah dan Putrajaya. Pengunjung turut berpeluang menyertai pelbagai aktiviti interaktif seperti pocket show, kuis kenegaraan, Kahoot game dan Wall of Expression. Turut memeriahkan suasana persembahan artis kebudayaan serta artis pentarama. Pameran Hari Malaysia 2026 dijadual berlangsung sehingga 16 September atau Rabu ini bersempena sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan. Setakat itu saja laporan saya, Debbie Amanda Padan di Kuching, Sarawak. Kembali bersama Diati di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Debbie. Penyediaan belanjawan 2027 kini memasuki fasa akhir dengan sektor ekonomi berimpak tinggi termasuk elektrik dan elektronik ENE, semikonduktor, automotif, ekonomi biru serta peranti perubatan menjadi antara tumpuan utama. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata siri jelajah belanjawan 2027 yang dilaksanakan di seluruh negara bertujuan mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai perkembangan dan keperluan industri yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara.
3: Ini antara sektor yang kerancaman ekonominya tinggi dan pergerakan untuk meningkatkan penggajian yang ada dalam negara kerana mencipta pekerjaan yang lebih baik di sini. Jadi bila kita datang dalam belanjawan yang jelajah ni, matlamat kita untuk menerima cadangan daripada sektor yang terkesan. Daripada situ kita boleh melihat apa yang kita boleh sambut dari segi kajian. Bahagiannya dimasukkan dalam belanjawan. Sebahagian lain kita akan study lagi dan bekerjasama dengan kementerian dan agensi untuk melihat macam mana kita meningkatkan lagi kebolehan kita menyokong sektor-sektor itu di masa depan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Soal kecukupan gaji penjawat awam perlu dilihat berdasarkan keperluan semasa serta kemampuan kewangan kerajaan. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, isu kecukupan pendapatan merupakan perkara subjektif kerana keperluan dan corak perbelanjaan setiap individu adalah berbeza.
4: Tetapi kali ini kita boleh lihat dengan jelas di mana sebelum ini kita telah pun membuat satu penyelarasan gaji dalam SSPA, ya. Dan ini tentunya perlu kita seimbangkan dengan kemampuan kewangan kerajaan. Cuma tinggal lagi bagaimana penjawat awam itu sendiri merancang perbelanjaan. Dan dalam masa sama, kita juga sedang mengkaji apa-apa jua perkara-perkara yang boleh memberikan ataupun menambah baik lagi terkait dengan pendapatan pejabat-pejabat awam itu sendiri.
0: Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz.
5: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya, laluan lebuh raya utara selatan di sekitar Terowong Menora dijamin selamat digunakan susulan kejadian hakisan tanah di kilometer 263.6 arah selatan pada 11 September lepas. Pengerusi Jawatankuasa Infrastruktur Tenaga, Air dan Pengangkutan Awam Negeri, Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin berkata, pemantauan di kawasan berkenaan akan dipertingkat bagi memastikan keselamatan pengguna lebuh raya. Jelasnya, penilaian teknikal oleh PLAS Malaysia Berhad, Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan pakar perunding geoteknikal mendapati struktur keseluruhan cerun batuan di lokasi kejadian kekal stabil dan tidak terjejas.
1: Salah satu tindakan dia, kita akan kerapkan frekuensi rondaan itu sendiri. Yang keduanya, kita cadangkan satu stesen di lokasi yang sesuai yang nak pasang CCTV supaya kita boleh pantau melalui CCTV setiap masa 24 jam. Yang ketiganya, kita barangkali lihat apakah tanda-tanda yang sesuai untuk keberhatian pengguna ni. Dan signage itu saya akan bincang dengan PLAS, apakah signage yang paling sesuai di kawasan inilah, kiri kanan dia.
0: Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin. Luar negara, dua kejadian gempa bumi melanda perairan di luar pantai Jawa dan Nusa Tenggara Timur Indonesia pagi tadi. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Indonesia, BMKG, melaporkan gempa terkuat bermagnitud 5.2 berlaku di Tenggara Kabupaten Malang, Jawa Timur dan turut dirasai hingga ke Pulau Bali. Manakala satu lagi gempa berukuran 4.9 magnitud direkodkan di Barat Laut Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Setakat ini BMKG merekodkan 15 kejadian gempa bumi dengan magnitud berbeza di seluruh Republik berkenaan. Ini pula mengenai usaha menangani kebakaran hutan dan tanah di Indonesia. Sebanyak 53 pesawat ditempatkan dalam keadaan siap siaga. Ini meskipun jumlah titik panas di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat merekodkan penurunan ketara. Demikian menurut Ketua Biro Perhubungan Awam dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Dr. Ristianto Pribadi. Beliau bagaimanapun mengingatkan bahawa ancaman kebakaran masih wujud. Setakat ini, 592 titik panas dikesan di seluruh Indonesia, termasuk 197 di 6 wilayah. Sukan bola sepak, pengendali interim Korea Selatan Robert Moreno mempertaruhkan trio bintang Eropah Son Heung-min, Lee Kang-in dan Kim Min-jae bagi memulakan era baharu skuad kebangsaan negara itu. Moreno merupakan pengendali pertama dari Spanyol mengemudi Korea Selatan memikul misi besar mengembalikan semula penguasaan pasukan di pentas antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kadar allowance anggota rela dinaikkan. Belanjawan 2027 sektor berimpak tinggi diberi perhatian. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Demikian utama 5 petang dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran di Lawan FM, suara pesisir anda.

Rumah Bangsa, karya Ahmad Zawawi Cekom. Mari kembali betulkan rumah ini, rumah warisan yang terasnya masih ampuh karena darjat bangsanya teras tajam yang utuh, bahasanya tali temali yang mengikat layar pada angin. Martabat tinggi sebuah rumah besar ini,

anak dan benarnya tanah ibunda. Rumah bangsa bukan hanya

bukan hanya jaringan keluli ampuh. Rumah bangsa adalah kebijaksanaan.

serinya adalah kita. Kita buka jendela, menyapa angin dan berlapang dada, mengatur sukat hitung bertimbang bicara, bukan mengundang tawa, diperlekeh dan dipersenda.

setiap warna. Untuk kita persoalkan tentang hanya siapa dia dan siapa kita, tentang setia rela di tanah selajur pusaka ibunda. Jangan hanya dengan teguh kata-kata kita lacurkan jua, sama simpulkan ikatan yang kejap demi persetiaan yang bermaruah. Cakna memayung lagasi mencantum raja-raja bangsa. Pasaknya daulat leluhur pacang berpaksi pesan raja-raja. Setiap inci tanah bertuah ini

putih, bersih, dan bercahaya adalah pelita rumah kita.

Fashion Kreatif Kurnia, tingkah gerut dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekan bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda.

lagu-lagu terbaik menemani perjalanan anda hingga ke destinasi. Teruskan mendengar Labuan FM, suara pesisir anda.

Lapan FM, suara pesisir anda masih lagi menerusi destinasi untuk jam kedua. Okey, saya bacakan komen daripada rakan-rakan Facebook. Hai Peter Kilan, assalamualaikum, selamat petang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam juga untuk Siti Zarina ya. Juga saya ucapkan terima kasih untuk Muhammad Muhaimin. Ya, waalaikumsalam Muhammad Muhaimin. Okey, selamat petang katanya. Selamat bertugas dalam segmen destinasi dan dari pukul 4 sampai pukul 7 malam ya di Labuan FM Radio nombor 1 Orang Labuan. Terima kasih. Muhammad Yusof, Ganu hadir. Selamat petang DJ, semoga sihat, happy selalu. Selamat bertugas di Labuan FM terbaik untuk semua pendengar. Terima kasih. Juga terima kasih Muhammad Faizal bin Osman. Sania Ganti juga terima kasih. Baik, sebentar lagi 5.30 petang macam biasa dengarkan Warta Labuan ya, yang akan disampaikan oleh rakan kita dari unit berita ehwal semasa Labuan FM, okay, iaitu Rohania Ramli yang telah pun bersiap sedia. Boleh saksikan secara live menerusi Facebook Best Labuan. Jadi teruskan mendengar Labuan FM, suara pesisir anda.

0: apa ragam Kak Mah dan Kak Fora minggu ini?
1: Jangan jadi macam Kak Rogaya, sudahlah.
2: Lah, kenapa pula dengan dia Kak Mah? Dia beli beg tangan lagi banyak dari Kak Fora ke?
1: Kak Rogaya tu Kak Fora, dia ingat hari Malaysia ni hari...
0: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Jualan Mega Hari Malaysia 15 September 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.

Baik, itu dia Tajul dan juga Afiq Syazwan, Hilangmu Tak Terganti. Sudah pukul 5.45 minit petang. Baik, info sukan hari ini saya nak kongsikan ini mengenai seorang wanita ya, atlet Hyrox yang terbuang air besar ketika perlombaan tetapi tetap menghabiskan saingan. Seorang atlet wanita dilaporkan terbuang air besar ya ketika sedang menyertai pertandingan Hyrox Beijing namun tetap meneruskan perlombaan sehingga berjaya menamatkan saingan. Kejadian itu berlaku ketika acara Hyrox Beijing ya pada 12 September 2026 dan menjadi perhatian selepas rakaman insiden berkenaan tersebar di media sosial. Atlet berkenaan dilaporkan sebagai atlet Australia iaitu Joanna yang menyertai kategori Hyrox Pro Wanita dan dia kemudiannya menamatkan perlombaan dengan catatan masa 1 jam 1 minit 23 saat. Jadi laporan media menyebut Joanna meneruskan perlombaan walaupun mengalami masalah tersebut termasuk meneruskan cabaran di beberapa stesen kecergasan sebelum melengkapkan keseluruhan saingan. Jadi tindakan itu mencetuskan pelbagai reaksi dalam kalangan pengguna media sosial. Ada juga yang memuji ketahanan dan juga semangatnya untuk terus bertanding manakala sebahagian lagi membangkitkan persoalan berkaitan kebersihan serta risiko kepada peserta lain. Okey, jadi itu dia info sukan hari ini saya kongsikan. Ini cerita sukan yang berlaku di luar negara ya, bukan di negara kita. Baiklah, untuk anda semua yang sedang memandu, hati-hati memandu dan juga pastikan anda memandu dengan betul ansur dengan pemandu-pemandu yang lain. Patuhi peraturan di jalan raya. Kalau mau tukar laluan kan, masuk simpang, bagilah signal awal-awal kan. Janganlah sampai simpang baru kasih signal. Itu boleh membahayakan pemandu yang berada di belakang anda. Jadi teruskan pemanduan sambil mendengarkan destinasi di Labuan FM dan saya Farah Diana terus ke udara sampai pukul 7 malam ini. Jadi selepas ini pukul 6 petang macam biasa kita akan bersama-sama dalam ruangan Nurani di Labuan FM.

0: Salam Destinasi. Waktu-waktu macam ni, pastinya ramai sudah berada di jalan raya menuju ke destinasi masing-masing selepas bekerja. Pada anda yang sedang dengarkan Labuan FM ketika ini, pesanan ikhlas daripada kami, pandu cermat, jiwa selamat. Kalau belok ke kiri atau ke kanan, jangan lupa signal dulu.
1: 100 meter di hadapan belok ke kiri. Sebelum itu, jangan lupa pasang signal belok ke kiri. Hati-hati di jalan. Selamat mendengar Labuan FM, suara pesisir Anda.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: suntikan semangat lebih positif, lebih kuat dan lebih bermakna. Chill and Charge menginspirasikan hari anda setiap detik bersama-sama. Perkongsian motivasi dan inspirasi bersama-sama Riza Rashid, jurulatih komunikasi international speaker and author, menerusi Chill and Charge setiap hari Isnin pukul 7.30 pagi dan siaran ulangan pukul 6 petang menerusi segmen Destinasi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pendengar-pendengar Labuan FM, suara pesisir anda. Bersama saya Rizal Rashid dalam Chill and Charge. Okey, pendengar-pendengar yang dihormati kan, pernahkah satu hari kita bangun pagi tapi rasa macam tiada mood ni? Kita pergi kerja, buat kerja macam biasa, tapi rasa macam semuanya berat. Benda kecil pun kita rasa penat. Dan bila sampai malam, kita tengok balik hari kita dan kita fikir, weh, kenapa hari ni macam tak accomplish apa-apa ni? So, tuan-tuan, bila kita sebut tentang perkara-perkara begini kan, perkara-perkara yang kita rasa macam kenapalah hari ni tidak produktif, kita semua sedia maklum, tak semua hari kita menang. Kadang-kadang kita terlalu pressure diri kita untuk sentiasa produktif. So, hari ini lebih baik daripada semalam. Memang betul. Cuma, kita kena ingat, kita manusia, kita bukan mesin. Ada hari yang kita boleh 100%. Ada hari yang kita boleh 150%. Tapi, ada hari yang kita mampu boleh bagi 60% saja. Dan, ada hari 20% pun macam berat. Dan kita jangan lupa, kalau kemampuan hari itu cuma 20% dan kita sudah berikan 20% itu, sebenarnya kita sudah berikan 100% daripada apa yang kita ada. Dan sebenarnya itu juga adalah kemenangan.

kita rasa kemenangan ni apabila orang semua tepuk tangan untuk kita. Tapi kan tuan-tuan, bila kita sebut tentang kemenangan, sebenarnya kebolehan untuk kita bangun pagi, untuk kita bekerja hari itu, ataupun untuk accomplish perkara-perkara kecil pun, itu juga adalah satu kemenangan. Jadi tuan-tuan, bila kita sebut tentang kemenangan ni kan, kita semua sedia maklum, kita perlu terus bergerak, jangan cepat menyerah. Saya mau bagi satu analogi lah . Telefon kita pun, kalau bateri tinggal 5%, kita tak marah telefon tu kan. Kita tak cakap sama telefon tu, kau ni kenapa lemah sangat kau hari ni kan. So kita buat apa tuan-tuan? Kita cari charger. Tapi kan yang peliknya, bila diri kita sendiri tinggal 5%, kita paksa lagi, kita compare lagi dengan orang lain, kita marah diri kita sendiri, kita rasa kita ni tak cukup bagus. Sedangkan mungkin kita bukan malas, tapi kita cuma penat. Jadi tuan-tuan, mau bagi tahunya, bila kita

sebab kadang-kadang bertahan satu hari lagi pun adalah satu kemenangan yang besar untuk kita semua. Jadi, bertahan dan teruskan buat yang terbaik, dan kadang-kadang kita perlu berehat sekejap. Tapi jangan berhenti. Alright? So, mudah-mudahan kita dapat sesuatu dan mudah-mudahan kita akan menjadi lebih produktif. Sekian dari saya, Rizal Rashid. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 8FM Suara Pesisir Anda, Nurani. Sudah pukul 6.08 minit petang, jam terakhir musim segmen Destinasi untuk edisi Isnin hari ini 14 September 2026. Jadi seperti biasa, ruangan Nurani, kita akan dengarkan lagu-lagu nasyid, lagu-lagu dakwah, lagu-lagu kerohanian, bacaan Al-Quran dan juga perkongsian Mutiara Kata. Dan terima kasih kepada anda kerana setia mendengarkan siaran kami di manapun anda berada. Dan untuk panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan hari ini tepat 6.20 minit petang. Baik saudara, saya nak kongsikan mutiara kata untuk hari ini. Jadilah pribadi yang rendah hati dan sangat sabar, kerana kesabaran adalah kunci dari keberhasilan. Dan apa kata, mari kita sama-sama dengarkan bacaan Al-Quran dan juga terjemahan daripada surah An-Nisa ayat 16 hingga 18.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Dan mana-mana dua orang di antara kamu yang melakukan perbuatan yang keji itu setelah sabit kesalahannya, maka hendaklah kamu menyakiti keduanya. Kemudian jika mereka bertaubat dan memperbaiki keadaan diri mereka yang buruk itu, maka biarkanlah mereka. Kerana sesungguhnya Allah adalah sentiasa menerima taubat, lagi maha luas rahmatnya.
1: Innamat taubatu ala

0: وكان الله عليما حكيما.
1: Sesungguhnya penerimaan taubat itu disanggup oleh Allah hanya bagi orang-orang yang melakukan kejahatan disebabkan sifat kejahilan, kemudian mereka segera bertaubat. Maka dengan adanya dua sebab itu, mereka diterima Allah taubatnya. Dan ingatlah, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

0: Dan tidak ada gunanya taubat itu kepada orang-orang yang selalu melakukan kejahatan, hingga apabila salah seorang daripada mereka hampir mati, berkatalah ia, sesungguhnya aku bertaubat sekarang ini, sedang taubatnya itu sudah terlambat. Dan demikian juga halnya orang-orang yang mati sedang mereka tetap kafir. Orang-orang yang demikian, kami telah sediakan bagi mereka azab siksa yang tidak terperi sakitnya.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Rehatkan minda, tenangkan jiwa, sucikan hati, nurani di Labor FM.
3: Zahri, aku jumpa dompet ni jatuh dekat laluan tadi. Lengkap, ada IC, ada kad bank, duit pun ada.
4: Kau rasa apa yang pemilik dia rasa sekarang?
3: Mesti cemas, panik. Aku akui sekejap tadi aku terfikir benda yang bukan-bukan.
4: Itu perkara biasa. Tapi kejujuran diuji bila peluang untuk tidak jujur terbuka luas.
3: Betul, kalau aku simpan dompet ni mungkin orang tak tahu, tapi hati aku sendiri takkan tenang.
4: Sebab kejujuran bukan sekadar perbuatan, Syafiq. Ia adalah nilai yang membentuk siapa diri kita. Sekali kita menipu, kepercayaan boleh hilang selama-lamanya.
3: Aku tak nak hiduplah dengan rasa bersalah. Aku nak jadi orang yang boleh dipercayai.
4: Itulah kekuatan kejujuran. Bukan semua orang berani buat perkara yang betul bila tiada siapa memurah hati.
3: Jom kita serahkan dompet ni. Mungkin tindakan kecil ni bermakna besar untuk seseorang.
4: Betul, dan mungkin juga jadi contoh bahawa kejujuran masih wujud dalam masyarakat kita.
2: Lagu-lagu kerohanian dalam Nurani di Labuan FM 6 hingga 7 malam. Waris.

0: di Labuan FM.
1: Mutiara Hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Tidak berdoa yang buruk dan memutuskan silaturrahim. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, tidaklah seseorang berdoa dengan sebuah doa melainkan Allah memberikan kepadanya apa yang ia minta atau menolak keburukan darinya yang semisal dengannya selama ia tidak berdoa untuk perbuatan dosa atau memutuskan hubungan kekerabatan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, Allah akan memperkenankan doa seseorang atau memperkenan doa dalam bentuk menolak keburukan untuknya dengan dua syarat. Pertama, tidak berdoa untuk sesuatu yang berdosa seperti mendoakan yang buruk kepada sesama muslim. Dan yang kedua, tidak memutuskan hubungan silaturrahim dengan kerabat. Marilah kita menjauhi doa keburukan sesama muslim. Sebaliknya, perbanyakkan doa kebaikan serta eratkan hubungan silaturrahim sesama kerabat. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.
2: Subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول

Sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan. Allah.

0: وعدت إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, doa dalam Islam bukan sekadar lafaz permintaan, tapi merupakan manifestasi ubudiah seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang menggambarkan kedudukan hati, sejauh mana pengenalan seorang hamba terhadap Tuhannya dan sejauh mana pergantungan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran tidak hanya mengajar lafaz doa, bahkan mendidik keadaan jiwa ketika berdoa, antara takut dan juga harap, antara kehinaan diri dan juga keikhlasan, serta antara kelemahan dan penggantungan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Percayalah bahawa doa yang benar-benar sampai kepada Allah bukan kerana panjangnya lafaz, tapi kerana benarnya hati orang yang berdoa. Allah Taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat ke-90, ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban. Maksudnya, sesungguhnya mereka sentiasa berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harapan dan juga rasa gerun. Sedang pendengar sekalian, Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa doa secara tersembunyi lebih hampir kepada penerimaan, kerana ia lebih menjaga hati daripada riak dan lebih menzahirkan keikhlasan ubudiyah. Manakala bagi Imam Ibnu Athaillah Al-Sakandari mengatakan bahawa jika Allah membukakan bagimu kefahaman dalam penolakan, maka penolakan itu sebenarnya adalah merupakan satu pemberian. Ini menunjukkan bahawa kadang-kadang Allah menangguhkan jawapan doa bukan kerana menolak, tapi membawa hambanya ke makam idtirar yang sebenar, di mana hati benar-benar kembali kepadanya. Doa yang hidup bukan sekadar permintaan, tetapi perjalanan hati menuju Allah Subhanahu wa taala. Ia bermula dengan rasa takut dan harap, disempurnakan dengan kerendahan diri dan juga keikhlasan, dan mencapai kemuncaknya pada pergantungan penuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Percayalah bahawa selagi hati masih bergantung kepada selain pada Allah, doa itu belum benar-benar akan sampai. Dan bila hati telah putus daripada makhluk dan bergantung sepenuhnya pada Allah, maka sejujurlah doa menjadi hidup. Justeru, didiklah hati sebelum mengangkat tangan, hidupkan rasa sebelum melafazkan doa, agar setiap doa yang keluar bukan sekadar suara, tetapi jeritan jiwa yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nurani di Labuan FM, suara pesisir anda. 6.36 minit petang sudah ketika ini. Untuk makluman ya, warga Labuan, ini mengenai notis pemberitahuan ya, perolehan kerja-kerja membaik pulih jalan interlocking ya, serta kerja-kerja berkaitan di Jalan Bunga Puteri Malu, wilayah Persekutuan Labuan. Jadi di lokasi lorong A Jalan Bunga Puteri Malu wilayah Persekutuan Labuan ya, lokasi penutupan jalan fasa 1 ya, untuk tempoh penutupan dari 14 September 2026 sehingga 13 Oktober 2026 ya. Jadi pengguna jalan raya dinasihatkan agar mematuhi papan tanda keselamatan dan arahan lalu lintas di lokasi sepanjang tempoh pelaksanaan kerja dilakukan. Okey, jadi untuk makluman ya, kepada anda yang selalu menggunakan jalan tersebut. Baiklah, kita terus lagi menerusi ruangan Nurani pada petang ini sampai ke pukul 7 malam. Kita dengarkan terus lagu-lagu kerohanian di Labuan FM.

Nurani di Labuan FM, suara pesisir anda. Pukul 7 malam, macam biasa, kami akan bawakan pendengaran saudara untuk mengikuti ringkas 7 malam ya. Kami akan sambung siar melalui Nasional FM dan selepas itu anda akan terus dengarkan Nasional FM sampai ke pukul 6 pagi esok. Jadi nampaknya sampai di sini itu saya temankan anda untuk hari ini. Terima kasih kerana menjadikan Labuan FM sebagai teman anda di mana jua. Terima kasih kepada rakan teknik yang bertugas dan insyaAllah esok saya akan ke udara melalui segmen variasi akan menemani anda dari pukul 10 hingga 2 petang. Jadi teruskan kesetiaan anda berhibur dan berinformasi bersama-sama kami di Labuan FM menerusi dua frekuensi 103.7 ataupun 89.4 MHz dan boleh dengarkan juga menerusi RTM Klik. Jadi saya Fardiana mundur diri, tersilap kata terkasar bahasa, maaf dipinta dan jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهيتuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Nidaul Islam. Kita bersama Ustaz Hizbul Rahman Omar Zuhdi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk istiqamah dalam iman. Satu tajuk yang sangat besar. Istiqamah ni satu amalan yang sangat susah dalam banyak-banyak amalan yang kita nak buat, tuan-tuan. Satu amalan istiqamah ini yang susah, iaitu istiqamah dalam ketaatan. Nak jadi baik sentiasa susah. Sebab itu iman kita ni, iman bagi orang awam, dia yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Pagi bertambah, malam kurang balik, esok kurang lagi, lusa tambah balik sikit, masuk Ramadan tambah banyak lah, keluar Ramadan kurang balik. Yazid wa yanqus, yazid wa yanqus. Itu imam orang awam. Orang-orang biasa macam kita ni bertambah berkurang. Iman para anbiya, para nabi-nabi ni, wazid yazidun wala yanqus, bertambah dan takkan berkurang. Hari ni bertambah, besok lagi tambah, lusa dan seterusnya. Itu iman para anbiya. Iman orang awam bertambah berkurang, sat okey sat tak. Itulah kita. Dalam kita melakukan istiqamah, perintah ni tuan-tuan, Allah Ta'ala suruh kita istiqamah dalam ketaatan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qasas, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Surah Al-Qasas ayat 112. Allah Ta'ala kata fastaqim, maka istiqamahlah, kama umir, seperti yang disuruh. Hendaklah engkau wahai Muhammad istiqamah, tetap teguh seperti apa yang diperintahkan. Wa man taba ma'aka, sesiapa yang bersama dengan kau, itu di kalangan sahabat. Wala tatghaw, jangan melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah melihat apa yang kalian kerjakan. Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi SAW istiqamah dan para sahabat istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam beriman. Dan Nabi SAW perintahkan kepada kita juga istiqamah, berkekalan di atas iman, berkekalan di atas ketaatan. Cuma tuan-tuan para pendengar Nidaul Islam, dalam kita melakukan istiqamah dalam ketaatan ni, ujian dia besar juga. Ujian dia bukan kecil, besar. Kita nak jadi baik sentiasa bukan senang, bukan satu benda yang mudah, bukan boleh sebut di mulut. Dia memerlukan usaha, memerlukan sabar, memerlukan keikhlasan, memerlukan kesungguhan, memerlukan satu keazaman, satu tekad. Dia mesti kena tekad, dia kena azam betul-betul dengan Allah, mujahadah betul dengan Allah, mohon doa, ya Allah berikan aku ni istiqamah, ya Allah kekuatan untuk aku taat kepada engkau, ya Allah berikan kepada aku ni istiqamah dalam kesabaran, aku boleh sabar di atas setiap ujian yang kau berikan kepada aku, ya Allah aku boleh sabar, ya Allah berikan kesabaran tu, istiqamah dalam sabar, jangan kau melencongkan sabarku, tetapkan kesabaranku ni dalam aku sabar menempuh segala apa yang dilarang olehmu, ya Allah. Kita minta benda-benda yang macam tu. Kita istiqamah dalam ketaatan, istiqamah. Ada kita jumpa hamba-hamba Allah, kadang-kadang dia tanya, Ustaz, saya dah lama tak sembahyang. Tu dia tuan-tuan, dah lama tak solat. Dia kata, saya dah lama tak puasa, dah lama lah Ramadan, masuk Ramadan ni tak pernah penuh puasa. Kadang-kadang kita kata, bang, berapa lama dah bang hidup? 50 tahun dah. Dia kata, tak pernah penuh. Semua hidup tak pernah penuh, mesti ada misnya. Kira dia puasa 3 hari, yang lain 27 hari tak puasa. Allahu Akbar. Hidup 50 tahun datang muka bumi, berapa tahun lagi nak hidup? 60. Sampai umur 60 ada lagi 10. Kalau tidak ada keinsafan, kalau tidak ada terdetik di hati untuk berubah, dan tidak ada terdetik di hati, ya Allah, aku tak ada puasa nak jadi hamba yang betul-betul hamba Allah kah? Tanya diri kita, tuan-tuan. Tanya diri kita. Kadang kita jumpa, alhamdulillah.

0: memang besar sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita amalkan, sama-sama kita minta doa kepada Allah, berikan kesabaran, berikan kekuatan, sama-sama kita amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyaranjakim.
2: Daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salah. Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah salat. Hadis riwayat At-Tirmizi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 55 hingga 59.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Namun,
1: ingatlah, sesungguhnya segala yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Awaslah, sesungguhnya janji Allah itu adalah benar, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
2: Huwa yuhyi wa yumiitu wa ilayhi turja'un.
1: Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan, dan kepadanyalah kamu akan dikembalikan untuk menerima balasan.
2: Ya.

Wahai umat manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran dari Tuhan kamu dan yang menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu dan juga menjadi hidayah pertunjuk untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman.

Katakanlah, wahai Muhammad, kedatangan Al-Quran itu adalah semata-mata dengan limpah kurnia Allah dan kasih sayangnya. Maka dengan isi kandungan Al-Quran itulah hendaknya mereka bersuka cita, bukan dengan yang lainnya, kerana ia lebih baik daripada apa yang mereka himpunkan dari segala benda dan perkara yang tidak kekal.

Katakanlah kepada kaum yang mengada-ngadakan sesuatu hukum, sudahkah kamu nampak baik buruknya sesuatu yang diturunkan Allah untuk manfaat kamu itu sehingga dapat kamu jadikan sebahagian daripadanya haram dan sebahagian lagi

0: Program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Baik, kembali semula bersama geng Kakak Petang. Masih lagi bersama Zura, Linda juga Mac. Hari ini dah masuki jam 7.34 minit malam.
2: Jam terakhir kita bersama untuk geng Kakak Petang hari ini. Banyak kita kongsi tadi, tapi saya rasa dalam ramai-ramai yang tengah menengok ni, sebab ada lagi rakan-rakan kita di TikTok. Mereka sebenarnya teruja sebab dah lama tak jumpa Lin, dia kata.
3: Sebenarnya saya ni macam kita katakan tadi lah kan, walaupun kita berceroti, kita bercakap banyak kan, tapi kadang-kadang kita ni seorang yang pemalu.
4: Betul.
3: Kat luar tu bukan sombong kan, orang kata sombong, padahal tidak. Kita kadang-kadang tak tahu nak cakap apa dan sebagainya lah.
2: Sebab kalau tengok Lin dengan Zura dalam konti ni, tak nampak pemalu langsung.
3: Tak kering, orang kata apa, macam batik jagung lah.
2: Mulut tak berhenti.
4: Tapi kat luar senyap, rumah senyap.
2: Rupanya dekat dalam ni je lah.
4: Ni je kerja lah.
2: Kalau kat luar pendiam.
4: Kalau kat rumah romantik tau. Tak cakap macam ni gesture je cakap macam ni.
2: Kalau dekat rumah awak romantik, awak biasa buat apa? Siapa yang romantik antara awak dengan suami?
4: Saya kot.
2: Awak buat apa kalau romantik?
4: Mana boleh tak, ini live tau Mac.
2: Taklah, dah awak cakap.
4: Ini pendengaran untuk semua sekali. Yelah, 13 tahun ke atas.
2: Menjadi inspirasi kepada kami-kami yang belum berpasangan ni.
4: Tapi sebenarnya saya tipu.
3: Pula
2: bagi harapan palsu
3: saya mengaha.
4: Seperti mana saya di konti, seperti itu juga saya di rumah.
2: Itulah sebab saya tahu Zura ni tak boleh berlakon. Macam mana kat sini kat rumah macam tu lah.
3: Rumah dan luar sama je, sama dia.
2: Dekat ofis dia rendah, kat rumah satu taman boleh dengar suara Zura.
4: Pergi mandi.
2: Itu kan dah cakap dah. Bila dah cakap pergi mandi, yang pergi mandi suami jiran sebelah.
3: Jiran-jiran semua pergi mandi sebab takut kan gempitanya suara Zura.
2: Jadi satu blok tu mandi semua.
3: Bagus je juga.
4: Juga
3: kan? Kita ni sampai mendidik anak kita, kita didik juga anak jiran tetangga yang semua. Mana lihat-lihat nak
2: tak
3: mandi.
2: Masalahnya bukan anak jiran yang terdidik, tetapi ibu bapanya.
3: Suami jiran-jiran pun macam tu juga, ya?
4: Tapi kalau dengan suami lainlah bunyi dia awak ni.
2: Lain. Kalau dengan suami tak bunyi. Dia tarik je.
3: Masuk sekarang.
4: Makan.
2: Tak mungkin.
3: Tak percaya.
4: Makan kanda.
3: Kanda, ya?
4: Kanda saya cakap. Kanda. Saya kanda dengan Dinda.
3: Panggil kanda.
4: Ke kanda jangan ti. Apa cakap lagu tu?
3: Tak baik tau menipu lepas makan.
2: Tak baik menipu. Awak baru solat sekejap tadi.
4: Saya bagi contoh lah. Tapi sebenarnya ada gerakan saya panggil suami dia kanda. Betul?
3: Memanglah dia.
2: Kawan awak bukan awak.
4: Bukan saya lah. Saya jauh panggang dari api awak.
2: Entah. Oi. Macam ni. Makan.
4: Dusta. Tapi kadang kalau geram, keluar je macam tu lah. Tapi tak apalah panggilan untuk apa sekalipun. Mungkin dah sampai rumah ketika ni kan.
3: Yelah. Ada yang dah memasak dah. Masih menu masakan sedapnya lah. Kita kat sini kalau parah.
4: Lapor lagi ni?
3: Tak ada. Tapi saya sebenarnya.
4: Tum-tum, semua dah makan tu.
3: Tak, bila tengok gambar saya mewakili orang lain lah. Yang mungkin sedang memandu perut berkeroncong.
2: Ada orang yang bila hari pertama minggu bekerja ni, dia ada banyak kerja menanti di pejabat. Jadi kalau ada yang sedang mandu ketika ni, berhati-hatilah ya.
4: Betul.
2: Sampai dengan kami bersama dengan geng Kakak Petang.

0: Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Baiklah, alhamdulillah selesai sudah hari ini untuk geng kakak petang ke udara bersama dengan anda.
2: Ya, dah hujung-hujung ni. Jadi kita nak ucapkan terima kasihlah kepada semua pendengar yang dah dengar kita dari pukul 4 tadi. Kita dah bincang macam-macam ya dengan resepi saya yang Lin kata dia tak nak buat. Zura kata tak nak buat. Donat saya mentah-mentah donat je.
1: Donat je.
2: Hey, donat tu istimewa tau, ada yogurt.
1: Beli je lah.
3: Bukan Zura tak nak buat. Saya tahu Zura ni kalau dia cakap dia tak nak, bermaksud dia nak.
2: Tapi saya yang kena buat.
3: Nama pun donat.
1: Tengok, saya ada juru cakap tau.
3: Saya kenal Zura ni dah lama.
2: Saya pun dah kenal lama. Tapi saya tahu dia malas nak buat sebenarnya.
1: Saya malas.
3: Dia kalau Mac bawa ke ofis dia, yang habiskan dulu.
1: Sebabnya kuih-kuih Malaysia ni, kuih kita Melayu ni, renyah nak buat tau. Tapi jualnya murah tau. Saya kena pelik tau. Buat ni renyah. Contoh, apa yang kita makan sekaya tu Pulut sekaya tu hijau. Susah tau nak pulut dia kan. Dengan dia punya atas.
3: Pulut panggang.
1: Susah orang kata. Tapi jualnya murah ya.
3: Tapi boleh makan sedap kan?
1: Makan sedap. Berbanding kita beli kat pasti-pasti kek semua tu kan.
2: Jadi masalah kita apa sebenarnya?
1: Apa masalahnya kan sekali?
2: Tak ada masalah. Masalahnya dia yang tak nak masak.
1: Cuma saya rasa macam kadang kesian tengok penyakit kita tau. Kita jual murah macam, mahalnya kak. Murah kuih-kuih ni je kok, ke koci je pun kak. Takkan mahal macam tu.
2: Tapi jangan berkira kalau kita tak nak buat, kita beli apa kita yang beli dia jual tu dan makan lah.
1: Sebab kadang-kadang kalau kita tak nak beli lah.
2: Kalau rasa mahal jangan beli.
1: Jangan beli lah.
3: Itu dah rezeki peniaga tu kan. Kita pun sebahagian rezeki kita ada rezeki orang lain juga. Jadi kita bantu peniaga tu supaya ekonominya pun berkembang. Boleh menjaga keluarga, anak isteri dan sebagainya lah.
2: Betul. Selain tu juga terima kasih kepada yang bagi respon untuk topik luahan kakak abang kita sepanjang hari ni. Banyak kita terima tadi mengenai pasangan, perbezaan antara kita dan pasangan. Jadi perbezaan tu kita cakap tadi apa?
1: Kita raikanlah.
2: Kita raikan sebab apa yang berbeza itu adalah satu warna-warni dalam hubungan.
3: Kalau tidak nanti hambar saja, sama je, tak berubah-ubah.
2: Sebab tu Lin dan Zura berbeza kan?
1: Of course.
3: Sangat.
1: Saya tak nak lah sama dengan Lin.
3: Saya pun tak nak lah. Tapi kami asyik buat benda yang sama je.
2: Yang awak tak, yang kita tak nak tu biasanya akan jadi.
3: Itulah dia.
1: Kita nak ucapkan juga terima kasih untuk rakan-rakan kita di TikTok sebenarnya. Hampir 400,000 juga untuk malam ini. Alhamdulillah. Saya rasa kalau letak muka saya tu 600 dapat tu. Kalau muka saya tadi tu.
3: Kalau saya rasa 601.
2: Lebih satu lah.
1: Juga
2: yang satu lebih tu suami awak.
1: Terima kasih tu yang masih lagi bersama dengan kami di TikTok ni. Boleh terus sekali taping. Kalau boleh dapatkan 400, alhamdulillah lah. Kita nak undurkan diri malam ni dengan siapa?
3: Saya
1: malam
3: ni Zaino. Malam ni
1: dengan siapa?
2: Malam ni bersama siapa?
3: Malam ni dengan ni. Apa tu? Ijad.
1: Ataupun harum manis.
2: Dia harum manis.
1: Harum manis kat sini dia. Harum manis tadi.
3: Harum manis.
1: Yang manis. Dia ada abang manis, kakak manis,
3: apa
1: mama
3: manis,
1: apa manis.
3: Dan juga
1: saya
3: harum
1: tak
3: manis.
2: Dia harum ke?
3: Harum sangat-sangat sebab dia
1: dah dinantikan. Dia bawa bunga tak ayam lah macam tu. Bunga tak ayam wangi juga kan? Dia bawa bunga tu.
2: terus tersekat.
3: Hilang.
1: Saya Azura.
3: Saya Lin.
2: Saya Margaret Gambang.
3: Jumpa lagi esok.
1: Esok bersama geng.
3: Kakak petang.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Nasional Malam, 8:12 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, kita kembali lagi bersama dengan saya, Aizan Azam. Untuk Nasional Malam hari ini, seperti biasa, saya akan temankan anda hingga ke pukul 12:30 malam. Dan untuk edisi 14 September 2026, 2 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Dan juga terima kasih untuk geng Kakak Betang. Dia kata saya harum manis kan? InsyaAllah, kena manis-manis je selalu kan, bersama dengan Magret Gampang, juga Lin Zainul, dan juga bersama dengan Azura Hir. Jadi untuk anda, jangan lupa esok lagi akan bersama dengan mereka. Jadi untuk anda, terus temankan saya untuk malam ini. Sebelum tu, saya nak ikuti kemas kini berita melalui platform berita.rtm.gov.my. Antaranya, gunakan AI dengan bijak, semak semula kesahihan fakta. Semua pengguna aplikasi kecerdasan buatan AI perlu menggunakan platform berkenaan secara bijak dan juga tidak menerima bulat-bulat maklumat yang dihasilkan teknologi berkenaan, dan kesemua maklumat daripada AI mestilah disemak dan juga disahkan terlebih dahulu. Pengusaha aplikasi AI utama berbincang mewujudkan kerangka kawal selia bagi mengelakkan kandungan tidak wajar dan juga halusinasi. Kementerian akan mengambil tindakan terhadap aduan bersama dengan PDRM dan MCMC, dan perbincangan global fokus kepada ketetapan keselamatan dan juga pematuhan undang-undang. Seterusnya, FINAS pulihkan 150 jam koleksi audiovisual warisan negara. Usaha memelihara bahan audiovisual lama diperkasa bagi memastikan rakaman sejarah negara tidak terus terjejas akibat daripada kerosakan fizikal serta perubahan teknologi. Ini memainkan peranan penting menurut Ketua Pegawai Eksekutif FINAS, Dato' Azmi Saifuddin Mutalib. Koleksi filem lama berdepan pelbagai risiko kerosakan termasuk akibat faktor usia selain kesukaran mendapatkan peralatan untuk memainkan format terdahulu. Menurutnya, proses berkenaan turut melibatkan pemulihan digital terhadap imej, audio dan warna selain mengekalkan bahan asal sebagai rujukan sejarah. Untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 9 malam selepas ini, dan untuk anda terus kekal bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

para pendengar National FM. Daripada saya, Megat Muhammad Zahid bin Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargaku. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وحيتهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati-hati. Kita bersama Ustaz Hizbul Rahman Omar Zuhdi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk istiqamah dalam iman. Satu tajuk yang sangat besar. Istiqamah ni satu amalan yang sangat susah dalam banyak-banyak amalan yang kita nak buat, tuan-tuan. Satu amalan istiqamah ini yang susah, iaitu istiqamah dalam ketaatan. Nak jadi baik sentiasa susah. Sebab itu iman kita ni, iman bagi orang awam, dia yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Pagi bertambah, malam kurang balik, esok kurang lagi, lusa tambah balik sikit, masuk Ramadan tambah banyak lah, keluar Ramadan kurang balik. Yazid wa yanqus, yazid wa yanqus. Itu imam orang awam, orang-orang biasa macam kita ni, bertambah berkurang. Iman para anbiya, para nabi-nabi ni, wazid yazidun wala yanqus, bertambah dan takkan berkurang. Hari ni bertambah, besok lagi tambah, lusa dan seterusnya. Itu iman para anbiya. Iman orang awam bertambah berkurang, sat okey sat tak. Itulah kita dalam kita melakukan istiqamah. Perintah ni tuan-tuan, Allah Ta'ala suruh kita istiqamah dalam ketaatan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qasas, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Surah Al-Qasas ayat 112, Allah Ta'ala kata fastaqim, maka istiqamahlah, kama umir, seperti yang disuruh. Hendaklah engkau wahai Muhammad istiqamah, tetap teguh seperti apa yang diperintahkan. Wa man taba ma'aka, sesiapa yang bersama dengan kau, itu di kalangan sahabat. Wala tatghaw, jangan melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah melihat apa yang kalian kerjakan. Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi sallam istiqamah dan para sahabat istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam beriman. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita juga istiqamah, berkekalan di atas iman, berkekalan di atas ketaatan. Cuma tuan-tuan para pendengar Nidaul Islam, dalam kita melakukan istiqamah dalam ketaatan,

0: ni ujian dia besar juga. Ujian dia bukan kecil besar. Kita nak jadi baik sentiasa bukan senang, bukan satu benda yang mudah, bukan boleh sebut di mulut. Dia memerlukan usaha, memerlukan sabar, memerlukan keikhlasan, memerlukan kesungguhan, memerlukan satu keazaman, satu tekad. Dia mesti kena tekad, dia kena azam betul-betul dengan Allah, mujahadah betul dengan Allah. Mohon doa, ya Allah, berikan aku ni istiqamah, ya Allah, kekuatan untuk aku taat kepada Engkau. Ya Allah, berikan kepada aku ni istiqamah dalam kesabaran. Aku boleh sabar di atas setiap ujian yang Kau berikan kepada aku, ya Allah. Aku boleh sabar, ya Allah. Berikan kesabaran tu, istiqamah dalam sabar. Jangan Kau melencongkan sabarku. Tetapkan kesabaranku ni dalam aku sabar menempuh segala apa yang dilarang oleh-Mu, ya Allah. Kita minta benda-benda yang macam tu. Kita istiqamah dalam ketaatan, istiqamah. Ada kita jumpa hamba-hamba Allah, kadang-kadang dia tanya, "Ustaz, saya dah lama tak sembahyang." Tu dia. Tentu. Dah lama tak solat. Dia kata, "Saya dah lama tak puasa." Dah lama lah Ramadan, masuk Ramadan ni tak pernah penuh puasa. Kadang-kadang kita kata, "Bang, berapa lama dah bang hidup?" 50 tahun dah dia kata, tak pernah penuh. Semua hidup tak pernah penuh, mesti ada misnya. Kira dia puasa 3 hari, yang lain 27 hari tak puasa. Allahu Akbar. Hidup 50 tahun datang ke bumi, berapa tahun lagi nak hidup? 60. Sampai umur 60 ada lagi 10. Kalau tidak ada keinsafan, kalau tidak ada terdetik di hati untuk berubah, dan tidak ada terdetik di hati, "Ya Allah, aku tak ada puasa nak jadi hamba yang betul-betul hamba Allah kan?" Tanya diri kita, tuan-tuan. Tanya diri kita. Kadang kita jumpa, alhamdulillah, mereka datang jumpa untuk tanya pendapat. Kita kata, "Bang, kena berubah dah. Kena berubah, kena istiqamah. Puasa jangan tinggal. Sembahyang jangan tinggal. Solat jangan tinggal. Walaupun tak pernah sembahyang, hari ni dah nekat, azam, tawakal, sabar dengan apa ujian ni. Tekad betul-betul. Apa-apa pun, minta doa kuat kepada Allah. Jangan tinggal apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian memang besar sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita amalkan, sama-sama kita minta doa kepada Allah, berikan kesabaran, berikan kekuatan, sama-sama kita amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyiaran JAKIM.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12.30 malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional Malam bersama dengan Aizan Azam untuk temankan anda malam ini. Seperti biasa, bagi mereka yang sedang memandu, memandu dengan berhati-hati. Kemana saja destinasi yang dituju, pastikan jangan tergopoh-gopoh. Mandu-mandu ikut peraturan. InsyaAllah selamat sampai ke destinasi anda. Yang sedang bekerja, selamat bekerja juga. Bagi mereka yang sedang bersantai, beristirahat bersama keluarga, terima kasih banyak-banyak kerana terus temankan saya bersama dengan Nasional FM. Baik, bagi mereka yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis, anda boleh terus dengarkan kami melalui frekuensi 100.5 di Balik Pulau, Pulau Pinang 93.9, dan juga bagi warga Baling, Kedah 89.7. itu di antara frekuensi Nasional FM untuk anda dengarkan kami di mana sahaja. Boleh terus juga dengarkan kami melalui RTM Klik dan juga melalui portal radio RTM, khas untuk anda secara percuma 24 jam 7 hari seminggu dengan sesi lagu-lagu yang terbaik semestinya. Sebentar lagi pukul 9 malam kita akan ada pilihan bersama 2.0. Jadi sabar untuk anda dengarkan lagu-lagu pilihan anda. Adakah malam ini lagu pilihan anda akan dimainkan? Sabar. Jadi untuk anda terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12.30 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda waktu ini di mana Men Malaysia telah mengeluarkan amaran ibu petir, hujan lebat dan juga angin kencang di beberapa kawasan, ya, antaranya di negeri Kedah, di kawasan Baling, Kulim, Bandar Baru, Kuala Muda, Pendang, Kota Star dan juga di Padang Teram. Manakala di Pulau Pinang, kawasan yang mengalami hujan lebat iaitu di Seberang Perai, Seberang Perai Utara dan juga di Seberang Perai Tengah, termasuk di negeri Perak iaitu di Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kintar, Kapar dan juga Kampar dan juga di Batang Padang. Manakala di Terengganu, di Kuala Nerus, Tiu dan juga Besut dan juga di Pahang, Rompin, termasuk juga di kawasan Peranginan, Cameron Highland. Jadi untuk anda yang berada di kawasan sekitarnya, pastikan sentiasa berhati-hati dan juga jika ada tugasan luar ataupun melakukan aktiviti-aktiviti yang melibatkan cuaca, pastikan anda sentiasa bersedia kerana amaran ini dikeluarkan apabila terdapat juga tanda-tanda menunjukkan ribu petir, ya, dengan intensiti hujan yang melebihi 20 mm per jam yang hampir ataupun berlaku melebihi sejam. Jadi untuk anda sentiasa berhati-hati dan juga moga dimudahkan segala urusan. Terus bersama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Kilas Fakta, tempat UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima kunjungan hormat Ketua Menteri Keralam VD Satesan dan delegasi sempena lawatan kerja dua hari beliau di Keralam. Pertemuan selama 30 minit itu antara lain membincangkan usaha memperkukuh kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan selain bidang ekonomi digital, kesihatan, pelancongan serta pendidikan.

0: Sementara itu, Dato' Seri Anwar turut mengundang Satisen melawat Malaysia sebagai usaha memperkukuh hubungan dan kerjasama dua hala. Pertemuan itu merupakan sebahagian daripada lawatan kerja Perdana Menteri ke India yang turut melibatkan pertemuan dengan komuniti perniagaan keralam dan pihak berkepentingan utama. Pameran Halal Antarabangsa Malaysia MIHAS 2026 menjadi platform untuk Malaysia mengetengahkan cadangan penubuhan Majlis Halal ASEAN serta memperluas kerjasama strategik dalam pembangunan industri halal global. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan perkara berkenaan diputuskan dalam mesyuarat Majlis Pembangunan Industri Halal. Menurutnya, mesyuarat memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh tabik urus, meningkatkan pelaburan dan memperluas akses pasaran industri halal Malaysia. Semua pengguna aplikasi kecerdasan buatan AI perlu menggunakan platform berkenaan secara bijak dan tidak menerima bulat-bulat maklumat yang dihasilkan teknologi berkenaan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, setiap maklumat yang diperoleh menerusi dapatan AI perlu disemak dan disahkan terlebih dahulu bagi memastikan kesahihannya. Datuk Seri Fahmi berkata demikian dalam sidang media Majlis Perasmian Pameran Sambutan Hari Malaysia di Plaza Merdeka Kuching hari ini. Dalam sidang media sama, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pengisian pameran Hari Malaysia 2026 diperluas menerusi pelbagai platform digital dan media sosial agensi bawah Kementerian Komunikasi bagi memastikan kisah pembentukan Malaysia dapat diketahui dan dihayati pelbagai lapisan masyarakat. Menurut Datuk Seri Fahmi, usaha itu selaras dengan saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadikan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 sebagai satu naratif nasional yang dapat difahami dan dikongsi bersama rakyat. Kadar bayaran perkhidmatan pemeriksaan pertukaran hak milik kenderaan persendirian MV15 di semua pusat pemeriksaan swasta berlesen kekal diseragamkan dan disawal kelia oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, tiada pengendali dibenarkan bersaing dari segi harga melainkan menerusi mutu perkhidmatan.
1: Kita tak benarkan mana-mana keputusan pemeriksaan melebihi harga yang ditetapkan. Jadi ini yang pertama untuk melindungi pengguna. Jadi yang keduanya juga kita tak nak kalau persaingan itu dia nak berlumba untuk dari segi harga untuk ke bawah. Jadi ke bawah mungkin kadang-kadang dia akan menyebabkan dia tak viable. Jadi kita tak nak juga sesuatu persekitaran yang tidak viable kepada pemain-pemain industri. Jadi kita tetapkan satu harga tetap supaya dia pergi mana saja harga sama. Tetapi mungkin dari segi persaingan dan perkhidmatan, umpamanya kalau dia sediakan ruang menunggu yang lebih selesa, ada aircon, mungkin ada minuman dan sebagainya, itu terpulanglah kepada pusat-pusat perkhidmatan.
0: Anthony Luke. Ahli keluarga, rakan sekerja dan sahabat andai memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang jururawat Jesse Payajuk di gereja BEM Kanada Hill di Miri. Van yang membawa jasad mendiang tiba kira-kira pukul 12.30 tengah hari tadi sebelum upacara penghormatan terakhir diadakan. Selepas selesai upacara tersebut, mendiang Jesse kemudiannya dibawa ke BEM Memorial Park, Lambe untuk disemadikan dan upacara itu selesai kira-kira pukul 4.55 petang. Mendiang Jesse merupakan antara 5 mangsa yang terkorban dalam nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram pada 8 September lalu. Mendiang dikenang sebagai seorang yang prihatin serta banyak menyumbang kepada masyarakat melalui sifat kebajikan dan kebaikannya.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizan Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. 9.15 minit malam. Apa khabar semuanya? Selamat malam yang baru mendengar. Assalamualaikum. Anda sedang mendengarkan Nasional FM, Nasional Malam bersama dengan saya, Aizan Azam, yang akan temankan anda sehingga jam 12.30 malam nanti. Dan seperti biasa untuk waktu ini, ramai yang dah mengetahui juga peminat-peminat setia Pilihan Bersama 2.0. Malam ini saya akan tunaikan lagu-lagu pilihan anda yang dibuat menerusi pilihannya menerusi Facebook Nasional FM. Bagaimana nak memilih? Mungkin ramai yang masih lagi belum mengetahui cara untuk anda membuat pilihan lagu. Seperti biasa, anda perlu komen setiap hari ataupun anda nampak saja poster Pilihan Bersama 2.0 di Facebook Nasional FM. Jadi anda boleh memberikan komen di situ. Anda tulis dua buah lagu bersama dengan dua penyanyi lagu tersebut. Dan saya ingatkan kepada anda, pastikan tajuknya yang betul, nama penyanyi pun yang betul. Jangan nama penyanyi dah betul, tajuknya pula kan salah kan. Jadi susah kami nak cari. Jadi pastikan tajuk dan juga penyanyi lagu tersebut yang penyanyi yang sebenar. Dan insyaAllah pada malamnya akan dimainkan di Pilihan Bersama 2.0 oleh penyampai-penyampai kami. Dan malam ini saya akan tunaikan permintaan anda. Seperti tiga permintaan ini yang dibuat oleh sahabat kita Zakaria Sulaiman, yang juga antara pendengar setia Nasional FM. Malam ini beliau ingin dengarkan lagu daripada Mariah Carey, Hero, ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar Nasional FM. Dan seterusnya juga bersama dengan kumpulan Meditasi, lagu dah lama tak dengar lagu ni, Biar Pedih Kasih Memanjang, daripada pilihan Nur April yang berada di Kuala Lumpur, ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar yang mengenali diri beliau dan juga buat pendengar yang tersayang. Seterusnya sekarang kita berhibur bersama Uji Rashid, Semakin Hari Semakin Sayang. Kita perlu ada dalam perasaan dalam hati kita, semakin hari kita perlu semakin sayang kepada keluarga kita, sahabat kita, ataupun mungkin orang yang kita cinta. Pilihan daripada Sadini khas untuk anda. Semoga terhibur dan juga terus bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telecom Department Line Control. Boleh saya bantu? Cari Lan Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Lan, hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Itu dia lagu daripada Mariah Carey, Hero. Hero ni sebenarnya bukan hanya superhero lah sebenarnya. Dalam kehidupan kita pun ramai hero-hero kita. Ayah kita hero, bagi mak berabang kita hero, bagi yang bekerja kan siang dan malam, itulah hero yang mencari rezeki. Juga bagi mereka yang bekerja dalam bidang pakaian seragam, contohnya polis, bomber, ada juga badan-badan uniform ni, semuanya lah hero kita. Jadi kita harus sentiasa memberikan sokongan, jaga doakan jugalah kesejahteraan mereka. Baik, saya nak tunaikan lagu-lagu yang seterusnya. Sebelum itu juga untuk anda yang sekarang ini bola buka TikTok kan, nampak wajah saya tu, bolehlah masuk, bolehlah komen, tapping-tapping di TikTok Live National FM. Ramai ya rakan-rakan kita. Kita ada Hidayah Mulyaini, sahabat saya juga ada Tia Haji Hashim, ada ada Wan Aisyah. Postman pun ada kerja malam juga. Itu dia antara hero kita juga, postman. Juga ada sahabat kita Aizan Zack. Siapa lagi? Kita ada Kamarsa Saleh, juga ada Rizki Arir, juga ramai lagi. Terima kasih banyak-banyak. Mana saya tak sebutkan nanti, saya akan sebutkan satu-satu buat ramai ni. Jadi untuk anda terus kekal bersama kami. Dan sebelum itu juga, saya nak tunaikan 3 permintaan lagu daripada sahabat-sahabat kita yang buat pilihan melalui Facebook National FM, sentiasa di hati. Daripada Lin Rose Linda, ditujukan lagu pilihan ini untuk semua rakan-rakan yang sedang berehat, yang sedang bekerja dan juga yang sedang mendengarkan National FM. Lagu pilihan malam ini, Suli Salam, judulnya Untuk Sekali Lagi. Dan seterusnya bersama dengan pilihan Nordiana Nordin, ini lagu jiwang sikit malam ni. Siti Diana bersama dengan Tomok, Gelisah Jiwa Meronta Asmara. Wow. Dan kita dengarkan sekarang ini Budak Kacamata, Cinta Tak Perlu Dipaksa, lagu yang dihasilkan pada tahun 1997, pilihan daripada Rostan yang berada di AU2 Keramat. Terus bersama kami, National FM.

Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertarik.

0: Nasional Malam, 8:12 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Semoga terhibur dengan lagu-lagu pilihan bersama pada malam ini. Dan untuk anda juga, seperti biasa, saya beritahu kepada anda supaya di mana saja anda berada, pastikan anda dipermudahkan segala urusan juga. Mungkin ada yang waktu ini yang sedang bekerja, bekerja dengan sebaiknya kan. Mungkin ada yang baru masuk untuk shift malam kan. Ada yang kerja di bahagian kilang, pejabat dan sebagainya. Pastikan bekerja ikhlas. InsyaAllah hasilnya nanti apa yang anda lakukan jadi yang terbaik dan juga dianugerahkan pekerja cemerlang. InsyaAllah. Jadi untuk anda terus berhibur dan juga terus saya temankan anda dengan lagu-lagu pilihan daripada sahabat-sahabat kita yang membuat pilihan menerusi pilihan bersama 2.0. Okey, untuk malam ini juga saya tunaikan 3 lagi lagu, iaitu lagu daripada sahabat kita Muhammad Azhar Harun yang berada di Kulim Kedah. Beliau tunjukkan lagu ini buat semua rakan-rakan pendengar. Lagu yang berjudul Setia Kasih dari nyanyian Halida. Seterusnya, Jauh Terbang di Negeri Sembilan bersama dengan Mama Ila, lagu pilihan beliau Masdo Turuna dan juga Dara. Dan sekarang kita dengarkan nyanyian daripada Mojad Hafiz Zinakal dan juga Zamir Haris, pilihan daripada Easy Z. Buat semua rakan-rakan, semoga terhibur dengan lagu Dalam Diam. Khas untuk anda, Nasional FM, Nasional FM sentiasa di hati kan. Terus bersama kami.

aktif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Bulan itu bulan cinta, nyanyian daripada kumpulan Eva. Semoga terhibur ya, juga mungkin ada yang kat rumah tu kan, bergelik, berjoget juga dengarkan lagu ni. Semoga terhiburlah dengan pilihan bersama dua orang kosong pada malam ini. Baik, sebelum saya tunaikan permintaan yang seterusnya, saya nak kongsikan kepada anda, 100 trafik di semua lebuh raya betul di Semenanjung Malaysia. Untuk waktu ini, secara keseluruhannya aliran trafik kembali bergerak lancar di lebuh raya utama tanah air, dan hanya beberapa kawasan saja bergerak perlahan, dan seperti di lokasi di lebuh raya utara selatan dari arah utara Kuala Kangsar ke Jangkat Jering. Jadi sila rancang perjalanan anda, fokus pada pemanduan dan juga pastikan anda mengekalkan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan, serta jangan lupa memberikan isyarat sebelum membuka lorong, termasuk jugalah jangan lupa pastikan baki, kad debit, kad touch and go, e-wallet sentiasa mencukupi untuk anda memulakan perjalanan dan juga memudahkan juga perjalanan anda. Semoga selamat ke destinasi kepada semua mereka, kepada mereka yang sedang memandu waktu ini, dan boleh juga mendapatkan info trafik terkini lebuh raya betul di seluruh negara menerusi di aplikasi Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan juga di TikTok. Jadi untuk anda, semoga dipermudahkan segala urusan. Baik, saya nak tunaikan permintaan yang seterusnya bersama pilihan daripada Noraini, Noraini yang berada di Kuching, Sarawak. Lagu dari nyanyian Safura, Bukan Lupa Tapi Tak Ingat tajuknya. Dan juga bersama dengan pilihan Aliza Samin, ditujukan buat

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

BRICS, platform Malaysia perjuang sistem lebih adil. Felda lantik firma audit bebas teliti FGV. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam utama 11 malam.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana terus bersama dengan Nasional FM, teman setia anda dan juga di mana saja anda berada, yang sedang memandu juga, yang sedang mendengar di rumah, di pejabat dan di mana sahaja. Assalamualaikum, salam sejahtera. Aizan Azam kembali lagi bersama dengan anda untuk jam yang terakhir ini, untuk tunaikan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 pada waktu ini. Saya nak tunaikan tiga permintaan, iaitu bersama dengan permintaan sahabat kita Ahran Ahram bin Ahmadal yang berada di Sabah. Beliau ingin dengarkan lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza untuk terakhir kali. Dan seterusnya, pilihan daripada Princess Su yang menunggu daripada tadi kan, ini lagu mereka dimainkan di Nasional FM bersama dengan Era dan juga Yusri, Jika Kau Tiada. Dan sekarang ini kita layan dulu lagu daripada Zaitun Sameon, Kabut Kabut Serangkai Mawar, pilihan daripada Hasiah Hari Jalun yang berada di Tawau, Sabah. Semoga terhibur dan juga terus bersama dengan Nasional FM.

dengarkan National FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di National FM, sentiasa di

0: lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati. Pejam celik menghampiri jam 12.30 malam dan saya akan tunaikan lagu yang terakhir untuk waktu ini. Dan untuk anda juga terus setia bersama dengan Nasional FM. Selepas ini bersama dengan geng burung hantu bersama dengan Abang Naza. Naza dipanggil sebagai Abang Manis. Ramai pendengar-pendengar suka kan ini kan. Jadi untuk anda terus berhibur, terus mendapatkan maklumat yang terkini, yang tepat dan juga sahih bersama dengan Nasional FM 24 jam 7 hari seminggu. Terima kasih atas kerana temankan saya daripada pukul 8 sehingga ke waktu ini. Baik, untuk dua lagu yang terakhir ini, saya tunaikan lagu daripada Aiman yang berada di Taman Ria, yang lagu daripada Aziz Pelangin Angan Kurmusnah. Dan sekarang kita dengarkan lagu pilihan daripada Najib Muhammad buat semua rakan-rakan pendengar setia 14 Berdua Bersatu. Terus bersama kami Nasional FM.

Persembahan Metallica dengan Entertainment memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih Aizat yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. 8 malam hingga 12 malam, lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya, tibalah saatnya untuk kita layan pula segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Geng Burhantu. Pertemuan hari Selasa 15 September 2026, 3 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, kepada timur Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Saya mengharapkan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu ya. Hari ini hari Selasa kan, dah masuk hari Selasa tau. Saya doakan semoga kita semua selalu sihat, selalu bersemangat, selalu bersyukur, selalu beruntung, selalu dipermudahkan, selalu diberkati, selalu penuh dengan rezeki dan selalu bahagia. Mudah-mudahan. Untuk Nasional Geng Burhantu, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada, termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Buat rakan-rakan RTM Negeri, selamat pulang. Dekat Perlis saya nampak tadi ada sahabat saya DJ Shah, Perlis FM serasi dengan ko. Dan juga di Terengganu ada DJ Cik Ain, mesra ceria. Dan juga buat rakan-rakan saya yang lain yang tak sempat saya nak tengok, mudah-mudahan selamat sampai ke rumah masing-masing. MyTV 701 Astro 869. Dan juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Mana dia? Mana dia geng-geng Burhantu? Sudahkah anda bersiap sedia untuk bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi? Untuk kita dapatkan informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja. Juga lagu-lagu yang terbaik sepanjang saya ke udara bersama dengan anda selama 6 jam ini. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang rancak, hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujur katil. Terus layan, terus luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, Nasional Geng Burhantu.

Sejeningan Purnama membawa kita ke 12.28 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan Nasional FM? Ada. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, terus memilih Nasional FM. Jadi kita sama-sama berhibur dengan lagu-lagu yang terbaik menerusi Nasional yang berhantu. Hari ini hari Selasa 15 September 2026. Ada yang menyambut hari lahir. Selamat hari lahir untuk anda. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Semoga hari lahir kali ini memberikan anda 1000 keceriaan, dibanyakkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Bagaimana cuaca di tempat anda? Cuaca di ibu negara baik, alhamdulillah. Cuaca di tempat anda, ada juga yang diramalkan ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang di seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Gubang, Pasu dan juga Langkawi sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Geng-geng berhantu, mana anda semua, laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Yang sedang memandu, jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya, ikut peraturan jalan raya ya. Abang-abang lori, brother-brother bus, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab yang mencari rezeki atas jalanan, semoga rezeki yang berkat diperolehi. Tapi kena ingat bahawa anda sedang memandu di atas jalan raya, patuhi segala peraturan itu. Jangan laju-laju, kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut ya. Sebab apa? Sebab keluarga anda sedang menanti anda dengan penuh rasa debaran, sentiasa mendoakan anda selamat ke destinasi dan supaya pulang dengan senyuman, disambut dengan sebuah senyuman, bukan dengan sebuah tangisan. Okey, geng-geng berhantu, Abi Yana Rosiliana. Okey, dari Segulai Sejalai, Kumang, Sarawak, Cik Burger dan juga rakan-rakan ada Napi Jali, Saril Ajib, Noah dari Kelab Sawit Johor, Muhammad Faiz, Haji Ibrahim dari Semenyih, Itachot dari Ibrahim.

Hamdan Arifin, Real Adi. Okay, kita ada budak lawa yang Mr. Intan Hamid Zainal Marina juga hadir, eh? Rang Rodong Bukit Raja menghala ke Skudai. Pan-pan-pan Abdul Jalil Tahir, Mazliza Wati Misran. Dia kata dari Kota Rembau, Negeri Sembilan. Zai Surani Temelo, UPS Kuala Terengganu, Nur Isa. Kita ada Nur Diana, Nur Din, Miri Sarawak, Marsa Salih, Bidadari Salju, Iskandar Putri, Hasna Asrani. Ada dari Jerantut, Junaida Ilyas. Dari mana ni? Pasir Gudang Johor. Nur Azila, Astani Patola, Nurdia Ramli, Lia, Dia Biah, Jadung, Sadung Jaya, Semarhan Sarawak, Pak Su Omar, Nani Ani, Josmizi Abdullah dari Puchong, Nek Mas, Cempaka di Rambulan, Maizura Hamzan, Lin Roslinda. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook Rasmi Nasional FM. Terus berhibur lagi lagu-lagu terbaik untuk anda. Angguk-angguk kepala dahulu, ya, sebelum kita buka warung joget kita. Ada yang tak sabar nak menangis tepi bujuk katil, sabar. Selepas 1.30 minit pagi, kita bawakan lagu-lagu kenangan anda semua. Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Tinggi, tinggi.

Datuk Ramli Sarip dan juga Lavender dengan semangat Lamina. Hidup ini kena terus semangat ya. Semangat-semangat selalu. Sentiasa bersyukur dengan setiap ujian dan bersabar dengan dugaannya. Tambah ketika kita ditimpa musibah. Sentiasa tersenyum walau di hati kita tersimpan 1000 luka. 12.44 minit tengah malam. Semua okey lagi geng-geng buruan tu. Kalau okey boleh sanggup mata sampai pukul 6 pagi. Yang tengah bekerja, tengah bertugas, sama bekerja, sama bertugas. Relax-relax, tenang-tenang sambil jalankan tugas anda. Kerja-kerja anda dengan penuh rasa tanggungjawab. Saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik sampai pukul 6 pagi. Jadi maknanya anda tidak kesunyian. Anda tidak kesorangan. Anda ditemani dengan saya. Juga lagu-lagu terbaik. Luncur sampai pukul 6 pagi. Jangan lupa kita terus kibarkan jalur gemilang sehari saja lagi. Hari ini dah 15 September, esok 16 September kita bakal menyambut Hari Malaysia 2026. Jadi tanggal 16 September 2026 kita semarakkan semangat Malaysia bersama-sama di mana sahaja. Di mana sahaja kita berada. Jadi untuk hari sambutan Hari Malaysia 2026 secara langsungnya dari Borneo Convention Center Kuching, Kuching Sarawak, menerusi RTM akan kami bawakan kepada anda. Jangan lupa ya, mereka yang berada di negeri Sarawak untuk datang beramai-ramai ke BCCK Kuching Sarawak untuk memeriahkan lagi sambutan Hari Malaysia. Berbagai acara yang akan berlangsung di sana, acara-acara yang menarik. Dan Hari Malaysia juga mengingatkan kita bahawa perpaduan ialah kekuatan kita. Kepelbagaian ialah identiti kita dan juga kebersamaan ialah jiwa Malaysia. Jadi bersama-sama kita mencipta kenangan, semarakkan semangat patriotik dan juga raikan Malaysia 2026. Muhammad Muhaimin melaporkan diri bersama dengan saya. Aidatul Nafisa Pian Maralina. Dia kata shift pagi ni, 7 pagi. Okey, Zek Paya, Zainab Husin, Mami Zaidah juga bersama-sama, Mama Mayani Emma Abdul Malik. Gambar-gambar tersampai katanya. Ada lagi Abang JJ Kemas. Terima kasihlah untuk anda yang melaporkan diri di Facebook rasmi Nasional FM. Di live TikTok mana dia geng-geng saya? Mana dia geng-geng buruhantu dekat live TikTok? Tak nampak pun. Ya betul, ada yang tidur awal agaknya. Mungkinlah kepenatan tidur awal ya. Nah, tapi siapa yang nak tidur tu dipersilakan tidur, beradu, berehat badan. Mudah-mudahan dapat mimpi yang indah. Yang tak boleh nak tidur, kita terus beribur lagi dengan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Daripada komposernya Syed Yusof Jamalulail, SYJ dengan Orang Timur. Dan kita semua orang Timur, jaga adab kita, jaga diri kita, dan yang paling penting, jaga negara kita baik-baik. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

bersama dengan Wings dengan Bazooka Penaka. Waktu sekarang sudah pun 1.3 minit pagi. Jadi selamat pagi untuk nasional geng buruh hantu, geng-geng buruh hantu. Tadi tengah malam dia dah masuk pagi. Ini bermakna embun-embun jantan mulai turun. Siapa yang duduk dekat luar rumah tanpa berbumbung? Masuk-masuk. Duduk dekat beranda tak apa kan? Maklumlah kita semakin lama semakin remaja purba. Bila remaja purba ni kena embus sikit, mulalah demam sesama, macam-macam lagi, batuk. Semangat patriotik dalam kalangan generasi muda sebenarnya masih lagi kukuh kalau kita lihatkan. Betul. Tetapi cabaran yang perlu diberi perhatian ialah tahap kepercayaan generasi muda ini terhadap sistem sedia ada yang semakin terhakis, selain perubahan cara menzahirkan kecintaan kepada negara dalam era digital. Dan kecintaan golongan muda terhadap negara tidak wajar diukur hanya melalui kaedah tradisional seperti mengibarkan jalur gemilang. Sebaliknya, turut dilihat melalui sokongan terhadap negara dan juga penggunaan platform media sosial untuk menzahirkan semangat patriotik. Betul, saya setuju. Dan saya juga yakin dan percaya anak muda masih lagi sayang pada negara dan juga semangat patriotik tidak pernah berkurang. Jadi ayuh anak muda, dekat media sosial tu kita gunakan platform yang sebaik-baiknya untuk kita menzahirkan rasa cinta kita pada negara kita, Malaysia bumi yang berdaulat, Malaysia bumi yang tercinta. Dan kalau boleh, kita anak-anak muda, jangan biarkan anasir-anasir luar mencampuri urusan negara kita kan. Ramai yang cemburu akan negara kita. Dia kata Malaysia ni aman, makmur, sejahtera meskipun hidup dalam masyarakat yang majmuk, berbagai kaum, berbagai agama, tapi mereka masih lagi mampu bersatu padu. Apakah rahsianya? Rahsianya kita mencintai, kita saling hormat menghormati antara satu sama lain. Itu rahsianya. Jadi jangan biarkan anasir-anasir luar mengganggu-gugat negara kita dengan melakukan pelbagai perkara, termasuklah memesongkan pemikiran anak-anak muda kita kan. Okay, geng-geng berhantu semua okey. Sempang dia kata assalamualaikum. Ada H dari Pekan. Kita ada siapa lagi? Rozila Ramli, pengemis cinta yang sedang berniaga burger waktu ini. Selamat berniaga, pengemis cinta. Dia kata, bang, pelanggan saya Kin Salam. Waalaikumsalam. Kita ada Rohatun Umi Rohani, anak Anton dari Kudak Sabah, Syahmi Azam, Siti Fatimah, Hang Setia, Azila MTJ, Suhaimi Mi. Kita ada siapa lagi? Angah Otai Reda Eliza Putri, Wawashan Miza dari Segamat, Jaket Biru, Nolia Ramli, Caramel Latte, Nurul Huda, Long Rangers, pom pom pom. Kita laju-laju. Alan Burger, Geni Drive, Pulau Pinang, E3 Ainul. Laju betul komen dekat live TikTok waktu ini. Asmadi, Alu Gajah, Pejuang Tegar hadir. Rasidah Halidi. Lagi siapa? Lagi siapa? Mawar Jingga, Abang Tanker, Tumpang Lalu, pom pom pom. Ayi Kulifonia, Wang Spawi juga turut bersama-sama. Azhari Abdul Baki, Gang Glory Ayam hadir. Mantap. Ramai pada-pada darat melapukan diri bersama dengan saya. Itu yang terbaik tu. Sambil-sambil memandu, saya hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Yusran Zainal, Usman Mat, Syarifuddin, Mutiara Delima, Izzy Haikal dari Kodiang, Gita Chow dari Ipoh, Ismi Pal juga turut bersama-sama. Jom terus beribu lagi dengan lagu-lagu terbaik. Lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Raja Emah dengan Angan-Angan. Berangan tu tak salah. Mudah-mudahan angan-angan itu menjadi kenyataan kepada hidup anda ya. Terus layan nasional geng buruh hantu luncur sampai pukul 6 pagi.

paduan suara Abhijit bersama dengan Alka Yanik dengan Cori-Cori Subnomain. Lagu ini membawa kita ke 1.26 minit pagi. Bulan depan adalah bulan belanjawan. Ramai rakyat Malaysia mengharapkan sesuatu pengumuman dari pihak kerajaan dan belanjawan untuk 2027 akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim merangkap Menteri Kewangan. Dan penyediaan belanjawan 2027 kini memasuki fasa yang terakhir dengan sektor ekonomi berimpak tinggi termasuklah elektrik dan elektronik, semikonduktor, otomotif, ekonomi biru serta peranti perubatan menjadi antara tumpuan utama. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan menyatakan siri jelajah belanjawan 2027 yang dilaksanakan di seluruh negara sebenarnya bertujuan mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai perkembangan dan juga keperluan industri yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Sektor peranti perubatan turut menjadi potensi besar untuk menghasilkan produk bernilai tinggi bagi pasaran ekspor selain mewujudkan peluang pekerjaan berkualiti kepada rakyat. Jadi ini antara sektor yang mempunyai kepelbagaian ekonomi tinggi dan juga berpotensi meningkatkan peluang penggajian dalam negara sekaligus mewujudkan nilai yang lebih baik di sini. Jadi siri jelajah itu sebenarnya matlamatnya adalah untuk menerima cadangan daripada sektor-sektor yang berkesan. Jadi terima kasih untuk rakyat Malaysia yang telah pun memberikan cadangan-cadangan yang terbaik dan insyaAllah cadangan-cadangan itu akan diangkat menerusi belanjawan 2027 yang dijangka dibentangkan pada Oktober nanti di Parlimen oleh Menteri Kewangan yang juga merangkap Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Geng bunuh hantu. Ramai yang melaporkan diri ini dan Wahida antaranya yang melaporkan diri. Muhammad Firdaus memberikan salam. Okay, kita ada 1058 dari Bintulu. Terima kasih pendengar kita di Bintulu. Botak Bahau, Kio Kusanagi, Pia. Ada cek dari Butatan Sabah, Asmalini Hanan, Fikri 92, Di Paya Jalan Kebun, Masni Hassan Nawi, MZ777, Mac Era, CND, terima kasih lamaku, Azlan Abdul Wahid, Wak Jaman dari Tangkak, Linda Kitchen, Remy 78, Adnan Cik Will, Cik Nini, Maya Bella, Aus Fallen, Boy Tobing, Nazri Haji Ulis, kita ada Farif Hakimi juga, Mamat Zaini Hashim, Amir Ishak, Nur Ati, Anis Ai, Hayati Ahmad, Black Ants, Mami Zaida, Lavender Girl, Ruki Jah, Zeno, ada G-Lock, Sandalia Beruaz, Bahari Ghazali, Mawar 0502, Suhaila Nizam, Azrina Mansur, Midah 1981, Kas Mahmat Yahya. Oh, ramai-ramai. Mantap. Rohani luncur terus. Katanya Puteri Lilin, YM Ayah Long. Siapa lagi? Ada Mat, dia kata Abang Manis, ya. Logo bro. Saya kalau nampak anda bersama-sama dengan saya, pasti saya akan keudarkan nama anda. Azmi Rina, dia kata Abang Manis ada memang tak tidur lah. Ya ke, biar betul. Adi Pontian juga terus bersama-sama. Aini Ahmad. Okay, siapa? Is gone. Lagi-lagi Bunga Lestari. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang agak rancah, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan dari jam 12 malam sampailah lagu Hindustan tadi kan. Ada yang katanya tak sabar nak menangis tapi bujuk kata sabar. Apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, ini bermakna kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda, kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, kenangan yang hidup dalam diri kita sehingga ke akhir hayat. Dan pastinya kenangan itu memberikan satu pengajaran dan juga pengalaman yang terbaik buat diri anda. Banyak kenangan yang memberikan kita pengajaran, pengajaran, pengalaman, dan pengalaman itu adalah cikgu yang terbaik sebenarnya dalam mengajar kita tentang erti kehidupan, tentang mengajar kita tentang erti kedewasaan, tentang mengajar kita bagaimana kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. InsyaAllah, InsyaAllah, mudah-mudahan kita dah belajar sesuatu dari masa yang lalu. Mudah-mudahan pengajaran itu akan terus kekal

frekuensi radio anda ya. Jadi terus kekal setia, stay tune dengan Nasional FM. Luncur sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak-Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Ye.
2: Ini tiba masanya Zone.

sebuah lagu dendangan kumpulan Love Hunters dengan Sambutlah Kasih. Maka sambutlah pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi seluruh negara. Dan terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih juga anda yang baru saja bangun dan terus cari National FM. Anda berada dalam segmen National Game Buruh Hantu, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zahid Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. 1.55 minit pagi. Jagalah kesihatan anda baik-baik, ya, rakyat Malaysia. Jangan lupa periksa badan anda selalu. Tengok tahap kolesterolnya macam mana, tahap darah tingginya macam mana, darah rendahnya macam mana. Apa lagi? Tahap kencing manis ada ke tidak, kan? Mencegah lebih awal itu adalah lebih baik sebenarnya daripada kita merawatnya. Periksa badan anda selalu. Buat perokok-perokok se-Malaysia, jangan merokok dekat kedai-kedai makan, ya. Sebab baru-baru ini pun ada tular dekat media sosial. Seseorang sedang memarah perokok kerana merokok berhampiran dengan kedai makan. Kalau boleh jauh yang telah pun ditetapkan oleh pihak berkuasa, 3 meter. Hormatlah orang nak makan. Orang nak makan tu hormat. Kadang-kadang dekat kedai makan tu bukan ada saja orang dewasa, tapi kanak-kanak pun sama juga, kan? Mereka tidak selesa dengan bau rokok anda. Kalau anda nak isap rokok, silakan. Tapi tolonglah perokok-perokok se-Malaysia, ya. Hormat mereka yang tidak merokok di kedai-kedai makan terutamanya. Masih lagi ramai yang isap rokok dekat kedai makan tu. Saya tahu. Saya nampak dalam mangkuk ajaib ni. Terima kasih jugalah kepada toke-toke warung, peniaga-peniaga restoran, kedai-kedai makan yang terus bersama-sama dengan National FM. Juga peniaga-peniaga burger se-Malaysia, tak lupa. Jangan lupa burger daging satu untuk Abang Manis, sos kurang. Boleh, ya? Boleh, ya? Baik, menjelang tahun akhir tahun ini sebenarnya, sebanyak 902 klinik kesihatan di seluruh negara juga akan diperkasa dengan saringan penyakit paru-paru berpandukan kecerdasan buatan AI menjelang akhir tahun ini, kata Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Ini merupakan sebahagian daripada pelaksanaan inisiatif kesihatan paru-paru 2025-2030 yang memperkukuh usaha pencegahan, pengesanan awal dan juga pengurusan penyakit pernafasan di negara kita. Jadi ianya akan diperkasakan dengan kata orang tu berpandukan kecerdasan buatan AI, ya. Jadi usaha berkenaan juga turut disokong pelaksanaan tegas Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024, Akta 852, khusus bagi melindungi generasi muda daripada risiko berkaitan penggunaan produk merokok. Langkah memperkukuh kesihatan paru-paru penting memandangkan penyakit pernafasan kini menyumbang kepada satu daripada lima kematian di peringkat global, tau. Betul. Kena periksa paru-paru bocor lah dan macam-macam lagi penyakit sekarang, kan. Okey, geng-geng berhantu, ramai yang hadir. Mawar Anggun, Nisa Jerantun, ada Manggis Harmony Network, ada Nazman juga Syah, ada Farhan Rasara Rais, Abang Tanker, Use YMC Auto, terjaga dari tidur katanya. Ui, terus cari National FM, mantap. Ada Ita, Junaida Ilyas, ada Ajimi, Siti, Zahra, Ayub. Kita ada Jun JR, Pijam, S-Wagon 70, Kiara, Surina, Timbul Tawau, Mizi 85, Muhammad Aziz, Zarina Ina, Nuardin, Adik Su. Ada An, katanya birthday hari ini. Oh, iya ke? Selamat hari lahir lah, An. Happy birthday to you. Mudah-mudahan panjang usia, ditambah rezekinya, jaga kesihatan baik-baik, hidup dalam rahmat Allah SWT. Nora Azham Salim, Suhaizat Noli Halim dari Besut Terengganu, Muhammad Hafizuddin, kata Aiman Sungai Tengi. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Aziz Aini juga katanya selamat pagi. Ya, selamat pagi untuk anda. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Pagi ini okey, ya. Ada yang dah menangis tapi bujuk katil? Ada. Kalau tak cukup tisu, jangan risau. Tuala ada. Selimut pun boleh. Siapa yang tengah berselimut tu, boleh lap air mata. Diana Labu dari Kuching, Bob Sukari. Kita ada Zar dari Brunei. Terima kasih kita, peringkat kita di Brunei, Singapura juga. Encik Mas katanya selamat pagi.
Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Janji manismu. Jangan kata orang tu berjanji kalau tak mampu nak tepatinya. Cakap je insya-Allah.

Memandi dengan kerana janji. Kerana janji dimungkiri, orang yang terima janji tu sakit hati kan. Jadi kalau tak boleh berjanji, jangan berjanji. Ucap je insya-Allah, kan lebih mudah, lebih senang. Jangan berjanji tentang sesuatu perkara yang kita memang tak pasti lagi apa yang akan berlaku di masa akan datang. 2.26 minit pagi waktu ini. Banyak negeri-negeri di Semenanjung mengalami bacaan IPU yang kurang sihat, yang tidak sihat. Terutamanya di negeri Johor pada waktu ini ya. Ditangkap dengan bacaan 158, Kota Tinggi 164, Pengerang 166, Pasir Gudang 173, Lakin 167, Keluang 152, Batu Pahat 156. Dan juga di kebanyakan tempat lah di Semenanjung. Jadi terus amalkan ke hidup sihat. Jangan keluar rumah kalau tak ada aktiviti-aktiviti yang penting untuk dilaksanakan. Minum air secukupnya. Nak keluar rumah pakailah pelitup muka N95 terutamanya ya. Yang kata orang tu yang terbaiklah setakat ini untuk jerebu. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Dan untuk awal pagi ini, kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, tiada amaran hujan dikeluarkan. Tapi ada juga kawasan yang sedang dilanda hujan pada waktu ini. Sementara itu, bagi mereka yang tertanya-tanya, laluan kilometer 263.6 arah selatan tu selamat tak digunakan susulan hakisan tanah di kilometer 263.6 arah selatan di Lebuh Raya Utara Selatan. Jadi kerajaan Perak sebenarnya memberikan jaminan laluan Lebuh Raya Utara Selatan di sekitar Terowong Menoras selamat digunakan susulan kejadian hakisan tanah di kilometer 263.6 arah selatan pada 11 September yang lalu. Pengurusi Jawatankuasa Infrastruktur Tenaga Air dan juga Pengangkutan Awam Negeri, Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin menyatakan pemantauan di kawasan berkenaan akan dipertingkatkan bagi memastikan keselamatan pengguna Lebuh Raya. Penilaian teknikal oleh PLAS Malaysia Berhad, Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan juga pakar perunding geoteknikal mendapati struktur keseluruhan corong batuan di lokasi kejadian kekal stabil dan juga tidak terjejas. Okay? Jadi bagi yang bertanya itu selamat ke tidak, insyaAllah selamat digunakan. Selamat digunakan. Cuma yang kita mahukan, anda terus berhati-hati di jalan raya. Itu lebih penting sebenarnya. Anda berhati-hati di jalan raya. Jangan laju-laju. Ikut peraturan yang telah pun ditetapkan oleh pihak berkuasa. Ikram, selamat pagi Ikram. Liza Adik, Susana Ahmad, Ombak Rindu. Ada Syah juga, Sesuap Dua. Siapa lagi? Snow, Seputih Salju. Ada Ita, ada Wani, Azam, Pendan, Salizal, Haliza Ahmad. Ada Neti Baizura, Erin Kitchen, Nur Cahaya Perlis, ada Abun, ada Zam, ada Syah, ada Syaha, Zahiram Ismail, Ina dari Melaka, Mat Yusri, Kaai, ada Eji, Yong Izzah, Muhammad Habizuddin. Aidah, ngantuk kerja malam ni. Oh, mengantuk ke? Jangan mengantuk lah. Pergi take five ya. Siapa yang mengantuk time bekerja tu, take five, cari air panas. Kalau anda mengantuk, nanti kerja-kerja tu tak dapat diselesaikan. Nanti kawan-kawan yang selesaikan kerja untuk kita. Jangan begitu. Kita datang kerja sama-sama, kita buat kerja sama-sama, kita siap sama-sama dan kita balik bersama-sama. Itu namanya kerjasama. Nizam Isahak, dia kata Assalamualaikum Bernijik. Waalaikumsalam. Okey, geng Burhan tu, nak layan lagi, menangis tapi bucah kecil. Ramai yang nak menangis. Anak Umar katanya salam dari Kelang. Okey, ramai yang nak menangis lagi. Okey, kita bagi menangis. Menerusi lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Luqman Ais, persembahan Zairani dengan Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Tapi anda dengan saya jangan berpisah dahulu ya. Kita berpisah pukul 6 pagi nanti. Terus luncur, terus layan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

kiparkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kiparkan Jalur Gemilang. Merdeka.

lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Jui dan juga Azwi. Gersang dengan Masih Aku Terasa. 2.56 minit pagi. Ada yang terasa cinta yang terdahulu? Ada. Seolah-olah masih lagi bersama walaupun telah lama pun berpisah kan. Namun itulah kenangan, kenangan yang kita pegang sehingga ke akhir hayat. Pertemuan perpisahan itu biasa dalam kehidupan kita. Berpisah itu tetap akan berlaku, sama ada berpisah mati ataupun berpisah secara hidup. Maknanya kita kena terima hakikat, setiap pertemuan akan ada perpisahan. Cuma berpisah, sama ada ianya menyakitkan hati kita ataupun berpisah sehingga menjadikan sebuah rindu yang tidak berpenghujung. Bagi anda yang mahukan nombor pendaftaran kenderaan yang baru, nombor pendaftaran kenderaan istimewa Siri H, semenda Hari Malaysia dibuka untuk bidaan mulai hari esok Rabu hingga 20 September, menawarkan angka 1 hingga 9999. Dan Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Dato' Edri Fadli Ramli menyatakan bidaan boleh dibuat melalui aplikasi JPJ eBid, manakala keputusan akan diumumkan pada 21 September ini. Dan beliau berkata Siri H istimewa kerana merupakan huruf tunggal terakhir yang akan ditawarkan oleh JPJ selain melambangkan keharmonian sempena sambutan Hari Malaysia. Jadi nombor ini sangat istimewa dan orang ramai digesa mengambil peluang untuk mendapatkannya kerana selepas ini tiada lagi huruf tunggal akan ditawarkan oleh JPJ. Jadi siapa yang dapat, siapa cepat dia dapat. Penggunaan huruf H bagi Siri berkenaan berbeza dengan pendaftaran teksi kerana bagi pengangkutan awam ia perlu diiringi huruf pendaftaran negeri. Sebagai contoh, teksi di Perak didaftarkan dengan huruf HA kerana A merupakan huruf pendaftaran negeri itu. Jadi ramai, ramai yang suka nombor pendaftaran kenderaan tu. Ramai yang terhenti-henti huruf H ini. Mungkin ada nama anda dari huruf H, boleh bida mulai esok hingga 20 September nanti. Okey, geng-geng berhantu, Mamex Abang Lori katanya dalam perjalanan ke Singapura. Izzat kata DJ sihat ke? Dah makan ke? Alhamdulillah dah makan. Nak belanja saya ke? Zulaika Azurin, kita ada Ahmad Nurul Amri, Nek Rodiah. Kita ada Abang Zack, ada Emilia, ada Nuras, ada Purnama Merindu, Abang Latif, Si Omel, Kasut Dah Buruk, Amalah Acid, Comoti, tu saya, Jajah 83, Macam Kenal 84, Diamond 85, Mael, ada Nordin, ada Atiyah Zuriati, Maksuna, Tiger Aini, Aini 67, Pejuang Tegar masih lagi luncur, mantap, luncur ke mana tu? Semoga pemandu-pemandu Malaysia sampai ke destinasi anda, Sering doakan semoga keselamatan anda di atas jalan raya. Tapi dengan syarat anda kena bertanggungjawab di atas jalan raya apabila anda memandu. Bertanggungjawab atas keselamatan diri anda dan juga pengguna jalan raya yang lain. Syazila Ila juga turut hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Yuswan Yusof. Yang hadir jangan lupa tepi-tepi like-nya di live TikTok pada waktu ini. Kasih luncur, kasih laju sikit lah, kasih semangat lah. Macam tak semangat je. Apakah ramai yang menangis di tepi Bujur Katil? Baik Burger 7E Baling Kedah. Nak menangis lagi? Kita sambung lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati ini, lagu dan diri ciptaan Moro Ella dengan Tiada Tangis Lagi, lagu tahun 1990. Jadi terus luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Don Alif Zai Alif.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Iklim dengan Hakikat Sebuah Cinta. Membawa kita ke 3.28 minit pagi. Ada yang baru bangun tidur tu. Ada yang baru bertemankan National FM, bertemankan National Game Berhantu. Jadi bangun tidur semoga hari ini ya. Hari Selasa 15 September 2026. Dan kata orang tu semoga hari ini kita lebih baik dari semalam lah ya. Semoga kita dikuatkan langkah kita, ditenangkan hati kita, diluaskan kesabaran kita, disehatkan jiwa dan raga kita sama-sama, dilancarkan rezeki dan juga dimudahkan segala urusan urusan kita hari-hari, insyaAllah. Mudah-mudahan geng-geng berhati semua okey. Jangan lupa kalau kita sihat tu, kita sama-samalah derma darah. Derma darah ni bagus tau, derma darah ni. Derma darah ni kata orang tu boleh menyihatkan badan kita. Selepas kita derma, darah-darah yang baru akan timbul dalam tubuh badan kita. Dan kita mungkinlah, mungkin kita berbeza, tetapi darah yang mengalir tetap membawa nilai kemanusiaan yang sama. Betul. Jadi amalan derma darah ini mencerminkan semangat perpaduan yang kukuh dalam kalangan rakyat Malaysia sebenarnya. Dan setiap penderma memainkan peranan penting dalam membantu menyelamatkan nyawa serta membina masyarakat yang prihatin, penyayang, lagi apa lagi. Dan juga bersatu padu. Marilah kita bersama-sama menyokong budaya derma darah sebagai satu tanggungjawab sosial demi kesejahteraan bersama. Satu pek darah yang anda dermakan mungkin boleh menyelamatkan 3 nyawa tau. Sungguh. Jadi sama-samalah kita menderma. Derma ni bukan saja wang ringgit. Kadang-kadang kita tak mampu nak derma wang ringgit. Kita dermalah darah kita. Kita dermalah apa saja yang mampu dari diri kita. Okey, Lina Adam, terima kasih banyak-banyak. Ada yang hadir, ada Asfa Ceras, ada Zu, ada Lady Heda, Azri Aziz, Jali Rockers, Remy Amy, Moiti, Maktam Ani, Jamila Ahmad, Hayati, Arisha, Maina, 1075, Zima Paris, Wawani, Virginia Vanessa, Wiranti. Kita ada juga Fairuz Ahmad, Seliza Liza, Zam 67, Emilia, Syahril katanya dalam perjalanan ke Changlun. Hati-hati Syahril. Mudah-mudahan selamat sampai. Wagina, Abang Long Awang dari Bintulu, Shina Tasnim, Ina-Ina dari Melaka, Ana Musab. Kita ada siapa? Nadira, Nista Leo, Kak Iyah, Nuri, Linda, Yusuf. Adik Kens juga dikatanya salam hadir. Abdul Razak dari Terengganu, Dapur Mio Riza, mantap. Pak Su, thank you Shell, Kibiditi hadir layan Abang Manis. Mas Tura buat kuih lagi ni, selamat buat kuih. Nora Kadir yang tengah buat kuih, selamat buat kuih. Adeli DJ Saxophone. Okey, waktu begini sehingga jam 4 pagi saya hentikan dulu menangis tepi bucu katil seketika sebab kita nak layan lagu-lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya kenangan lalu. Dan saya percaya lagu-lagu itu juga dapat mengimbau banyak kenangan dalam hidup anda, sama ada kenangan manis ataupun kenangan pahit. Dan lagu di jam ini untuk koleksi 80-an, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu persembahan Hetty Kos Endang, sebuah lagu yang diberi judul Rindu. Ada yang merindu? Ada yang merindu kah? Terus layan National Game Berhantu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Raya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

kumpulan Hatewind dengan lagunya Cinta Si Camar Putih. Lagu ini membawa kita tepat jam 4 pagi. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Sekejap je saya rasakan masa berlalu begitu pantas. Diam tak diam, berjam celik kan. Dah sampai pukul 4 pagi. Berbaki kurang 2 jam lagi untuk kita bersama-sama dengan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Pertemuan hari Selasa hari ini. Saya mengharapkan sambutan Hari Malaysia di Sarawak nanti akan meriah. Jadi mereka yang tinggal di negeri Sarawak, jangan lupa ya, sama-sama memeriahkan lagi sambutan Hari Sarawak, sambutan Hari Malaysia di Sarawak. Dan kita juga menjangkakan lebih kurang 5,000 pengunjung akan hadir. Akan hadir di Borneo Convention Center Kuching ataupun BCCK Kuching Sarawak. Sambutan Hari Malaysia juga akan disiarkan secara langsung di RTM TV 1. Dan semangat kebersamaan sempena sambutan Hari Malaysia juga perlu kita teruskan ataupun kita zahirkan bagi memastikan penghayatan kita terhadap pembentukan Malaysia tidak hanya tertumpu kepada Hari Kebangsaan saja. Betul, kita sering kata orang tu memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan ataupun Hari Kemerdekaan, tapi jangan kita lupa bahawa 16 September 1963 merupakan satu hari bersejarah dalam Malaysia, pembentukan Malaysia, penyertaan Sabah, Sarawak, Singapura pada waktu itu. Dan kedua-dua tarikhnya ataupun kedua-dua tarikh ini, 31 Ogos dan juga 16 September mempunyai makna sejarah yang berbeza, tapi perlu kita sambut kedua-duanya dengan sangat-sangat meriah. Dan sambutan Hari Malaysia turut diadakan di negeri-negeri lain dan tidak hanya tertumpu di Sabah dan Sarawak je. Tahun lepas kalau kita lihatkan di Pulau Pinang, tahun ini di Sarawak, tahun depan mungkin di negeri lain pula. Jadi menjelang kemuncak sambutan pada 16 September ini, pelbagai pengisian kebudayaan disediakan termasuklah paket pocket show dari 14 hingga 16 September yang menampilkan persembahan kebudayaan dan juga tarian etnik suku kaum Sarawak sebanyak 3 kali sehari di Plaza Merdeka. Kita juga perlu memainkan peranan sebagai duta perpaduan dengan mengibarkan bendera negara kita sendiri menerusi inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Selain menghasilkan kandungan positif, inspirasi dan juga patriotik menerusi platform digital seperti TikTok, Instagram, YouTube, jadi kita zahirkanlah semangat patriotik dalam negara kita. Geng-geng Buruh Hantu, terima kasih hadir. Terima kasih yang melaporkan diri, Mr. Well, Zita 80, Kak Yana, ada Mar, ada Erin, Erina, Siti Khalijah, Hazri Zabaha, Azam, Muhammad Saufi. KZ katanya tengah bungkus nasi lemak ni bang. Okey, selamat membungkus lah. Ejen White, Gulita House, ada Sida, ada Fiona, Pak Sulan, Frozen, Fiza Riza, Wawa Daifula, Ita Rozaya, Ida Kairi, Pasir Mas, Nurul Aini 86, Matahari, Rin Nohara, Zaila Rus, Cik Ila Yunus, semuanya hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Terus rayan lagi lagu-lagu terbaik. Sambung kembali Menangis Tepi Bujur Katil. Tapi sebelum itu, saya bawa anda seperti biasa waktu begini, kita terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini, Apakah Ana Dildakan. Terus rayan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Meluncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pembidik suara ini, Nun Alif Zai Alif di Nasional FM.

You Guys dengan Membara. Cinta itu sebenarnya kalau boleh tak perlulah membara. Asalkan setia, tak perlu mewah, asalkan sejahtera. Tak perlu, kata orang tu, ungkap dengan kata-kata manis. Yang penting setia. Lepas 34 minit pagi. Selamat pagi warga Nasional FM, geng-geng buruh hantu yang baru bangun tidur, baru terjaga ni bang. Ada yang katanya baru terjaga, sedap tidur kan. Ini buat mimpi indah ke mimpi buruk? Kalau mimpi indah, bagus. Kalau mimpi buruk, anda tidur tak cuci kaki. Bukan saya cakap, orang tua-tua dulu cakap kan, itu tidur tak cuci kaki lah tu. Untuk peniaga-peniaga se-Malaysia, jangan lupa pamerkan tanda harga ya. Tak kisahlah meniaga kedai makan ke, meniaga burger ke, meniaga apa saja kedai runcit, semuanya kena pamerkan tanda harga. Kita tak nak anda didenda, anda dikompaun oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, seperti yang berlaku di Labuan kan. Betul, ada dekat Labuan, KPDN Labuan mengenakan kompaun terhadap dua premis perniagaan kerana gagal mempamerkan tanda harga barangan jualan. Dan KPDN Labuan menyatakan kompaun pertama dikenakan terhadap sebuah restoran yang tidak memaparkan tanda harga bagi makanan yang dimasak untuk pelanggan. Dan keadaan ini sebenarnya menyukarkanlah pelanggan untuk mengetahui harga makanan yang dipilih sebelum membuat pembelian. KBDN juga turut mengenakan kompaun terhadap sebuah pasaraya kerana gagal mempamerkan tanda harga bagi produk pencucian. Kita tak nak berlakunya permainan tanda harga, permainan harga tau. Betul, kita kadang-kadang kita lihat, katalah siakap tiga rasa, harga dia RM30. Ini kita bayar RM30. Orang lain yang datang, dia cas RM40. Tiba-tiba ada yang cas RM60. Harga tiba-tiba jadi berubah. Nasi goreng kampung harganya RM8.50 katanya. Tiba-tiba ada orang lain bayar RM10.50 dia cas. Sebab tak ada tanda harga kan. Dia ikut suka-suka dia je. Jadi kita tak mahu perkara ini berlaku. Izzy Haikal, selamat pagi Izzy Haikal, Jasmine Ajonit, ataupun Waknah, Kim Kapuan, Ara 77, Chef Zek, Ahmad Faizal, Yatisan, Azizah Mahmat, Isa, Sam DJ, kita ada Patrick juga, Nur 68, Kak Ju, Ati 80, Zila Daud dari Macang, Macang, Kelantan, Ati J, ada Fa, ada Mona Rahim, Rozi, Mafuzo, Saipi, Ibu Ayah, Siti Khadijah dari Sarawak, Bian Budak Felda, Haris Noraini, katanya selamat pagi DJ Anggun juga turut hadir. Ini baru hadir ni semuanya geng-geng apa ni, burung merpati ke? Kamu lagi menangis tapi bujuk katil dengan hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ciptaan Hel Husaini dan juga Iki Hux, Nadira dengan Bukan Lagi Kita. Layan terus Nasional Kemburah tu terus sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nunalim Zain Alif. Semoga anda terhibur.

bersama kumpulan Exist dengan Janji Bidadari. Dan lagu ini menutup tirai untuk menangis tepi pucuk katil. Waktu sekarang sudah pun 5.06 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Senang ke buruh hantu kurang lagi sejam lagi untuk saya, untuk saya bersama-sama dengan anda kan. Jadi pagi ini siapa yang baru bangun tidur tu, ucap syukur selalu. Masa lagi dipanjangkan usia ya, masa lagi dipanjangkan umur. Tapi berapa banyak umur yang panjang namun manfaatnya kurang kan? Dan berapa banyak umur yang singkat namun manfaatnya banyak. Jadi dengan umur kita yang ada ini, terus lakukan kebaikan. Lakukan seberapa banyak kebaikan yang boleh kita lakukan. Walaupun kadang-kadang kebaikan yang kita lakukan itu dipandang tak betul oleh orang lain. Jadi jangan pedulikan apa orang lain nak kata pasal kita. Pedulikan apa orang nak kata pasal kita. Kita buat jahat, orang mengata kita. Kita buat baik pun orang mengata kita. Jadi terus lakukan kebaikan. Sebab yang menilainya bukan diri kita, bukan orang lain, tapi yang menilainya Allah SWT. Kita juga boleh ikut nasihat, cara dan juga kaedah orang lain, tetapi kita tak boleh tiru dan jalani kehidupan yang sama dengan orang lain. Sebab setiap perjalanan hidup kita adalah berbeza-beza. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 15 September 2026, 3 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.58 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 5.2 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.24 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.57, Kuala Terengganu 5.50, Kuantan Pahang 5.52, Kota Bergantan 5.54, manakala Johor Bahru Johor 5.49, dan Bandarai Melaka 5.55, Seremban Negeri 9 5.56, Shah Alam Selangor 5.57, Ipoh Perak tempat jam 6 pagi, Johor Town Pulau Pinang dan juga Alustar Kedah 6.2 minit pagi, Alustar dan juga Kangar Perlis 6.1 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa, raudah akan menyusul nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz ataupun Imam Muda Hasan, dengan tajuknya Hadis Panduan Hidup ya. Dirakamkan di Masjid Radu Salihin, Seksyen 17 Shah Alam. Jadi sama-sama kita dengarkan raudah nanti. Untuk geng-geng buruh hantu, terima kasih terus kekal setia 12 malam sampai lagi saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan. Mungkin ada yang jiwanya resah sepanjang malam. Mudah-mudahan lagu-lagu itu dapat sedikit mengubat keresahan anda. Dan lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang maksudnya sangat-sangat mendalam lah. Saya mengharapkan juga lagu-lagu di jam yang terakhir dapat menghiburkan anda. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada ciptaan Wan Zul, lirik pula S. Amin Syahab. Sama-sama kita hayati, kita fahamkan maksud yang mahu disampaikan oleh penulis liriknya menerusi lagu daripada Iklim, Suci Dalam Debu. Jadi terus dengar, terus layan Nasional Gembur Hantu di National FM.

0: type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, ha, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat.

0: Tapi sebenarnya itulah yang itu yang dapatnya pada penghuni syurga bagi orang perempuan. Sutera, Quran sebut sutera. Maknanya adil lah Allah Ta'ala itu dijadikan bagi lelaki itu ada bidadari. Yang perempuan pula dapat macam-macam lagi kan. Dapat pinggan mangkuk, emas, perak, kain sutera. Pakai kain sutera bukan selai, 70 lapis ada dalam hadis sebut. Sampai 70 lapis. Jadi begitulah gambaran kan. Itu bidadari apa, sutera syurga tak sama dengan dunia kan. Halus je. Sebab tu biasa memang orang perempuan pakai baju berlapis-lapis kan. Agak-agak biasa pakai umum berapa lapis bajunya. Banyak lapis tu kan. Orang lelaki selapis je. Singlet pun tak pakai kadang. Orang perempuan berlapis-lapis. Tudung saja 10 lapis dah. Tak cerita dalam lagi. Jadi betul lah gambaran Nabi sebut orang perempuan bidadari itu. Kalau orang perempuan penghuni syurga, dipakainya dengan min sunjusi wa istabrak, daripada pakaian sutera yang berlapis-lapis. Sampaikan dalam hadis sebut sampai 70 lapis. Masya Allah. Maknanya kita memanglah nak. Cuma pengarang hikam Syekh Ibn Atta'illah ni pesan, dia kata jangan itu yang dijadikan aim ataupun matlamat kita. Sebab apa? Sebab bidadari itu ataupun bidadara itu dia makhluk. Kalau kita beribadah sebab nakkan bidadari, maknanya kita berharap kepada makhluk. Kita bergantung nakkan kepada makhluk. Bukan salah tapi kurang tepat lah. Ya? Jadi ini hikmah 42 dah jauh dah perjalanannya. Maknanya kalaulah sahabat-sahabat kita tanya, takkanlah aku ibadah nak bidadari, salah sebab kan bidadari itu kan syurga. Kita kata tidak salah tapi kurang tepat. Untuk orang permulaan dalam ibadah memanglah dinakkan kepada syurga, bahkan termasuk syurga. Beribadah sebab nakkan syurga pun kata pengarang ni, kalau ikut hikmah ni pun sebenarnya tak apa nak comel sangat lah. Sebab syurga tu kan makhluk juga. Nanti orang kata takkan saya ibadah nak masuk syurga pun salah. Kita kata dah, untuk peringkat permulaan itu tidak salah kan? Tapi kalau dia betul-betul nak mencintai Allah, maka ibadah tadi bukan sebab syurga. Ibadah tadi hanya kepada Allah kerana dialah pencipta syurga. Maknanya kalau kita mengharapkan kepada kasih sayang Allah, ibadah tu kerana nakkan cintanya kita kepada Allah Ta'ala, maka kalau Allah balas cinta kita, maka dapatlah semua benda kan. Dapatlah syurga, dapatlah bidadari. Tapi kalau kita nak harapkan syurga saja, maknanya takut tak dapat pada Allah Ta'ala tu. Sebab Allah itulah tuan kepada syurga itu. Itu maksud hikmah ni. Kita kata bukan salah tapi kurang comel lah ya? Dia kata hal ini adalah kerana akhirat juga alam ataupun makhluk. Akhirat itu, syurga itu pun makhluk. Seperti mana dunia, dunia ni makhluk, akhirat pun makhluk. Justru tuntutlah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mengurniakan, yang mencipta segala makhluk dengan penuh penunaian hak ubudiyah dan mendirikan hak rububiyah. Maknanya kita ibadahlah sungguh-sungguh sebagai seorang hamba dan kita tunaikanlah hak-hak yang Tuhan minta kita tunaikan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Nah, bergantung kepada makhluk sama seperti mana orang tahanan bergantung kepada orang tahanan. Ini banyak kali beberapa kali kita sebutkan, iaitu istighatsatul makhluq bil makhluq ka istighatsatil masjun bil masjun. Ya. Iaitu makhluk meminta tolong kepada makhluk seperti mana orang tahanan meminta tolong kepada orang tahanan ataupun orang dalam penjara. Baik. Jadi maknanya kan macam kita sebut sebelum ini, kalau kita nak bebas daripada penjara, mestilah kita minta pertolongan kepada kuasa yang lebih besar. Kalau kita minta tolong sesama penghuni penjara, maknanya kita kata tak cerdik lah. Sebab apa? Sama-sama dalam penjara, kenapa kita minta tolong dengan orang dalam penjara? Begitulah. Kita ni makhluk. Lepas tu kita minta tolong dengan makhluk. Maknanya nak pergi ke mana? Ayat itu yang kata pengarang ini, dia kata seperti, maknanya macam keldai, keldai pengisar. Keldai pengisar ni, dia orang Arab dulu, dia apa nama, kalau dia nak mengisar gandum ke apa, dia tak ada mesin macam hari ni. Dulu-dulu kalau tengok cerita, cerita orang Arab dulu-dulu, zaman dulu yang gambar hitam putih lagi, ya, kalau kita tengok orang dulu, kalau dia, dia nak mengisar gandum ke apa, dia gunakan keldai itu sebagai mesin. Dia tradisional punya cara lah. Dia caranya, apa nama, keldai itu dia akan pusing daripada satu checkpoint kepada checkpoint yang sama juga. Maknanya mula daripada A, patah balik kepada A. Dia buat pusingan, dia pusing. Dia mengisar lah tu. Dia pusing, patah balik, pusing balik itu. Lepas tu pusing balik, patah balik tempat yang sama. Dia mengisar gandum. Itu disebut ni seperti, kalau kita begitu, bila ibadat itu berharap kepada makhluk, seperti keldai pengisar, dia kata. Sebab apa? Keldai itu dia pimai-pimai tentu. Orang Pening kata kan. Dia pusing-pusing, patah balik tempat yang sama. Dia tak ke mana pun lah. Macam kita nak ibadah, ibadah tujuannya sebab apa? Nakkan kepada, mungkin kerana nak pangkat, maka dapat pangkat, tak ke mana pun, sebab pangkat tu pun makhluk. Ibadah sebab nak kaya, kaya kan makhluk juga. Maknanya kau pusing-pusing pun ke situ juga. Jadi biarlah kita beribadah ni betul-betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuklah berjuang, berjihad di jalan Allah. Orang mati syahid di jalan, di, di medan peperangan, tak semestinya confirm dia itu masuk syurga. Sebab tu dalam kit fiqah dibincang, mati syahid ni ada tiga kan. Syahid dunia, yang kedua syahid akhirat, yang ketiga syahid dunia akhirat. Kenapa dibahagikan macam tu? Kerana inilah. Sebab ada orang yang ibadah walaupun nampak bagus pada pandangan mata, tapi belum tentu ibadahnya diterima. Contohnya orang mati syahid, mati dia di medan perang, dibunuh sampai mati dia di medan perang, adakah dia itu syahid? Kalau tengok gayanya itu, kita kata syahidlah dia. Sebab apa? Sebab dia mati gugur di medan perang. Tapi akhirat kelak Allah tak terima ibadah dia. Maka orang macam ni kita kata syahid dunia. Dapat syahid dunia. Syahid dunia macam mana? Mayatnya tidak dikafankan, tidak disolatkan, ditanam dengan pakaian-pakaian yang berdarah tadi tu, ditanam. Itu keistimewaan namanya syahid dunia. Akhirat esok dia tak dapat keistimewaan. Sebab apa? Allah Ta'ala tanya, apa yang kamu buat dulu? Maka dia kata, dekat dunia dulu aku berperang jihad, jihad fi sabilillah, ya, kerana engkau wahai Tuhan. Dalam hadis sahih Muslim ada cerita. Allah Ta'ala balas, katanya apa? Kadzabta, engkau berdusta. Allah Ta'ala kata, engkau berdusta tapi engkau berjihad, berjuang tadi tu kerana nak mengharapkan kepada nama, kerana puji-pujian orang, kerana nak digelar dengan tokoh pejuang. Maka kamu dapatlah apa kamu nak tu. Kau berjuang tadi tu bukan sebab aku, tapi kerana nak nama. Maka akhirnya mukanya diumban ke bawah, lalu diheret masuk ke dalam neraka. Sama juga golongan yang kedua, orang yang ulama, orang alim. Sama. Bila ditanya kepadanya, apa yang kamu buat? Maka dia kata, aku mengajar orang. Aku ajar orang kepada kebaikan, ajar orang supaya dekat pada Allah. Aku buat semua itu kerana ikhlas kerana engkau wahai Tuhan. Mulut cakap macam tu, tapi Allah tahu hati dia apa. Allah kata, kadzabta, engkau berdusta, tapi engkau buat semua itu kerana engkau nakkan gelaran nama. Oh ni orang alim, ulama dia, hebat dia. Maka akhirnya diheret ke dalam api neraka. Yang ketiga pula, Nabi dalam hadis kursi sebut, orang yang kuat sedekah, apa saja jalan sedekah, semua dibuat. bagi pada Palestin dia bagi, bangun masjid dia buat, madrasah pun dia buat, macam-macam dia buat. Orang rajin sedekah, infak kuat. Tapi akhirnya Allah Ta'ala tanya, apa kamu buat? Dia kata, aku buat kerana engkau. Akhirnya Allah kata, kadzabta, engkau berdusta. Engkau buat semua itu kerana engkau nakkan digelar sebagai, oh dia ni orang kuat sedekah, kaki sedekah dan sebagainya. Akhirnya diheret, dihumban ke dalam api neraka. Wal'iyadzubillah mizalik, hadis sahih riwayat Imam Muslim.
1: Allahumma

0: Kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari

Lagu Zaid Amran, lirik oleh Madi. Toki dengan Biasan. 5.39 minit pagi. Kurang lebih lah ya. Saya berbaki kurang lebih 20 minit saja untuk bersama-sama dengan anda. Merasi Nasional Gemboro Hantu. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi. Juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar. Tidak benar, melainkan benar saja yang saya kongsikan untuk anda. Mudah-mudahan informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Yang nak ke tempat kerja, selamat bekerja. Selamat pagi. Hari ini dah panaskan enjin kereta, enjin motor. Jadi berhati-hati di jalan raya. Saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi tempat kerja anda. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi hari ini

Ini adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Yang paling penting, keberkatan yang kita cari bukan banyak ataupun sedikit. Yang paling penting, berkat ya. Buat geng-geng buruhantu, terima kasih banyak-banyak atas kehadiran anda dekat Facebook, dekat Instagram, dekat live TikTok pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak untuk anda kerana terus menyokong National FM. Tak kira di mana juga anda berada, sokongan anda itulah yang menyebabkan kami terus kekal, kekal relevan untuk anda, untuk terus menghiburkan. Bukan saja menghiburkan, juga mendidik dan juga memberikan informasi yang betul saja untuk anda. Dan juga buat rakan-rakan saya, menerusi tiga suara akan muncul nanti pukul 6 pagi Nasional Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Jadi terus kekal setia bertemankan Nasional FM, kerana rakan-rakan saya akan kongsikan segala perkongsian yang sangat-sangat menarik. Banyak perkongsian yang menarik di awal pagi, dan juga lagu-lagu yang terbaik akan menghiburkan anda. Juga buat rakan-rakan RTM Negeri juga telah pun bersiap sedia di konti masing-masing. Saya tahu ramai, termasuklah DJ AA yang berada di Langkawi FM, sahabat saya. Dia kata tak sabar nak ke udara ni. Sabar, perjanjian kita pukul 6 pagi. Jadi pukul 6 pagi saya serahkan semula frekuensi-frekuensi anda yang saya pinjam untuk 6 jam. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa esok adalah hari yang sangat-sangat penting untuk negara kita, iaitu sambutan Hari Malaysia 2026 yang akan berlangsung di peringkat kebangsaan, di mana di Borneo Convention Center Kuching, Sarawak. Jadi untuk mereka yang berada di Kuching, Sarawak, jangan lupa memeriahkan sambutan Hari Malaysia di BCCK Kuching, Sarawak. Juga akan disiarkan menerusi RTM TV1 nanti. Jadi bersama-sama kita mencipta kenangan, semarakkan semangat patriotik dan juga raikan Malaysia. Jangan lupa ya, terus kibarkan jalur gemilang. Dan sebelum saya menutup tirai, satu kata-kata untuk kita semua. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Lebih baik kita dibenci dengan kebenaran, tahu, daripada ingin disukai tapi harus bertopengkan dengan kemunafikan. Nakal belum tentu kotor, baik belum tentu suci. Jadi kita kenalilah sebelum membenci, harap kita perbetulkan diri sebelum kita mencaci. Pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Alamak tu bukan kedai kot. Tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasrul FM, sentiasa di hati.

0: dengan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lapuan FM sebagai teman penghibur anda. Ikhlas dari kami, Lapuan FM, suara pesisir anda.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit. Huraikan yang tersurat, sebelum kering furat.

0: Assalamualaikum.
1: Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda. Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Baiklah, Bon FM, suara pesisir anda, 6.11 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, yeah, dan selamat pagi untuk anda. Selamat mendengarkan Bon FM, suara pesisir anda, bertemankan Happy dan juga Shima untuk hari ini. Hari Selasa yang selesa penuh rasa luar biasa.
0: Ya, yeah, kami sudah siap sedia nak menceriakan pagi anda.
1: Betul.
0: Jadi seperti biasalah, Bon FM bersiaran setiap hari 6 pagi hingga pukul 7 malam nanti.
1: Ya, yeah, dengan pelbagai perkongsian, info menarik kami kongsikan kepada anda dan juga lagu-lagu hiburan yang terbaik semestinya melalui segmen Salam Padian.
0: Kembali bersiaran untuk hari ini, hari kedua kami bertugas pagi ini, edisi hari Selasa 15 September 2026.
1: Ya, yeah, kita mengharapkan hari ini juga semuanya baik-baik ya.
0: Allah.
1: Ha, dipermudahkan segala urusan dan juga berjalan dengan lancar apa yang kita rancang hari ini.
0: Ya, okay, semestinya. Dan pelbagai perkongsian akan kami bawakan untuk anda selama 4 jam ini.
1: Betul.
0: Dan seperti biasa, jam pertama ini sekejap lagi.
1: Ya, yeah, kita akan mendengarkan Mutiara Hadis.
0: Ya, yeah, dengan tajuknya hari ini ialah doa mohon keampunan.
1: Kita dengarlah perkongsiannya seketika nanti. Berada anda kekal bersama-sama dengan Lamar FM melalui dua frekuensi kami di 103.7 dan juga 89.4 MHz.
0: Jadi jangan ke mana-mana, kami akan kembali sekejap lagi. Terus dengar.
1: Ini dia Salam Padian.
0: Menceriakan
1: pagi anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afendi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Doa mohon keampunan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwa dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajarlah aku doa yang aku boleh baca dalam solatku. Baginda menjawab, ucapkanlah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, dan tidak ada yang boleh mengampuni dosa selain Engkau. Maka ampunilah aku dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, berdoa adalah suatu tuntutan kepada kita sebagai hamba yang lemah. Antara tempat untuk berdoa ialah ketika sujud dengan lafaz doa dalam bahasa Arab serta berdoa selepas salam. Antara doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca ialah doa memohon keampunan di atas kesilapan dan kesalahan sama ada disedari ataupun tidak. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Marilah kita menghafal dan mengamalkan doa ini. Wallahu a'lamu bis-sawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis. Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.

0: Ya, tercipta satu senyuman.
1: Ya, alhamdulillah kalau anda mampu tersenyum pagi ini, ya? Maknanya anda cukup-cukup hebat sebenarnya.
0: Bangun-bangun dah senyum kan? Senyum apa tu? Risau saya.
1: Bahagia sangat katanya.
0: Yelah, dapat nikmati lagi hari seterusnya dalam betul. Kehidupan kita kan. Satu nikmat juga tu.
1: Betul, nak kata hujung bulan baru 15 hari bulan pula.
0: Macam jauh lagi kan. Dia macam nak bernafas tak nak bernafas. Tapi kena bernafas.
1: Kena bernafas, kena senyum juga. Dan mungkin dengan satu senyuman kecil itu mampu membahagiakan kita, mampu membahagiakan orang lain juga.
0: Betul. Tapi janganlah selalu dari bangun sampai nak pergi kerja senyum je tak henti-henti kan.
1: Risau kita pula kan. Sorang-sorang pula tu.
0: Kan kita kena tanya gila pula nanti.
1: Kan, tak ada macam tu.
0: Okey, apa pun tu ada. Syima Every masih lagi menemani anda di sini. Baru 23 minit berlalu ya. Baru kami menemani anda. Pastinya anda terus kekal bersama-sama dengan kami. Dan seperti biasa, 6.30 minit pagi nanti kami akan kongsikan kepada anda berita pilihan SP.
1: Ya, jadi pastikan anda terus bersama-sama kami. Banyak lagi perkongsian akan kami bawakan seketika nanti. Terus dengar.
0: Ini dah Salam Padian.
1: Menceriakan pagi anda.

0: Eh Sari, ha? Kau dengar tak berita ni? Katanya ada kes besar berlaku. Eh, ramai orang dah kongsi. Seram juga aku baca.
1: Kau dah semak sumber dia?
0: Belum. Tapi mesej ni viral tau. Ramai kawan aku dah forward.
1: Eh Syafiq, ha? Tak semua yang viral tu benar. Ha, kadang-kadang berita palsu disebarkan tanpa niat, tapi kesannya boleh mencetuskan panik dan juga kekeliruan.
0: Jadi berita ni belum tentu sahih?
1: Ha, betul tu. Berita palsu sering guna tajuk sensasi, ayat mengelirukan dan juga mendesak kita untuk kongsi sekarang.
0: Kalau aku terus kongsi tanpa semak, aku pun boleh jadi penyebar berita palsu kan?
1: Tepat sekali Syafiq. Ha. Satu klik tanpa fikir boleh menjejaskan reputasi, menyemai ketakutan dan juga memecah belahkan masyarakat.
0: Mulai sekarang, aku akan semak dulu. Ha. Cari sumber rasmi, baca dengan teliti dan fikir sebelum kongsi.
1: Ha, itulah sikap bertanggungjawab di alam digital. Bijak guna media sosial, bukan sekadar pantas menyebar.
2: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara persisnya anda.
3: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
4: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
5: Ya, berita pilihan SP untuk anda pagi ini. Rujukan kami portal berita RTM.
6: Dan dua berita pilihan SP kami nak kongsikan kepada anda pagi ini.
5: Ya, betul. Dan berita pilihan SP yang pertama, ia mengenai dengan pameran Hari Malaysia 2026 diperluas ke platform digital, angkat MA63 sebagai naratif nasional, yang mana pengisian pameran Hari Malaysia 2026 diperluas menerusi pelbagai platform digital dan media sosial agensi bawah Kementerian Komunikasi bagi memastikan kisah pembentukan Malaysia dapat diketahui dan dihayati pelbagai lapisan masyarakat. Dan Menteri Komunikasi Dato' Seri Fahmi Fadil berkata, usaha itu selaras dengan saranan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim untuk menjadikan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 sebagai satu naratif nasional yang dapat difahami dan dikongsi bersama rakyat. Dan katanya, saya dalam membidang arkib negara mendapatkan maklumat berkenaan dan kita akan memastikan ia disiarkan melalui akaun media sosial rasmi Jabatan Penerangan Japan serta rakan-rakan. Dan beliau berkata demikian dalam sidang media majlis perasmian pameran sambutan Hari Malaysia. Dan pameran fizikal yang berkonsepkan galeri berskala besar dan terowong sejarah itu turut diadakan di 10 bahagian di Sarawak, selain pameran mini di Putrajaya serta Sabah, bagi membolehkan orang ramai melihat sendiri dokumen berkaitan pembentukan Malaysia. Dan ia bertemakan koridor zaman pembentukan Malaysia itu merangkumi 5 segmen utama, termasuk denai masa pembentukan Malaysia, dokumen pembentukan Malaysia dan jejak identiti Malaysia. Dan pameran dibuka sejak 10 September lalu sehingga 16 September. Ini diadakan di Pusat Beli Belah Plaza Merdeka, akan diadakan di Sabah dan juga Kementerian Komunikasi.
6: Dan satu lagi perkongsian berita pilihan SP pagi ini. Semua pengguna aplikasi kecerdasan buatan AI perlu menggunakan platform berkenaan secara bijak dan tidak menerima bulat-bulat maklumat yang dihasilkan teknologi berkenaan. Menteri Komunikasi Dato' Seri Fahmi Fadil berkata setiap maklumat yang diperoleh menerusi dapatan AI perlu disemak dan disahkan terlebih dahulu bagi memastikan kesahihannya. Dan langkah ini penting ya, bagi mengelakkan AI menghasilkan kandungan yang tidak wajar atau mengalami halusinasi, selain memastikan teknologi berkenaan tidak berkembang sehingga menjadi ancaman kepada manusia.
5: Ya, baik, itu dia dua perkongsian berita pilihan SP yang dapat kami kongsikan kepada anda. Dan semestinya rujukan kami portal berita RTM. Dan untuk anda ingin mendapatkan satu info, maklumat atau apa saja berita yang anda ingin baca, pastinya menerusi saluran yang betul ya. Kalau tidak pasti, jangan kongsi. Okey, nanti kami akan kembali lagi bersama-sama dengan anda untuk kongsikan pula apakah info cuaca untuk hari ini.
6: Okey, jadi siap sedia dari sekarang, kami akan kembali seketika nanti. Terus dengar
5: ini dia Labuan FM,
6: suara pesisir anda
5: terbaik.

0: masa sebenarnya tanda kita menghargai orang lain.
1: Ha, dan tanda disiplin diri. Orang yang menepati masa lebih dipercayai dan dihormati.
0: Okey, kalau macam tu, mulai hari ini aku urus masa dengan lebih baik. Datang awal, bukan sekadar tepat.
1: Baik, itulah sikap yang membina kejayaan.
2: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.

0: Aduh, Zari, lagi 5 minit lah. Biasalah, lambat sikit tak apa kan?
1: Syafiq, 5 minit bagi kita mungkin kecil. Tapi bagi orang lain, itu satu penantian.
0: Alah, aku tak perasan lah. Masa cepat sangat berlalu.
1: Masa tak pernah tunggu sesiapa. Bila kita lewat, kita sebenarnya mengambil masa orang lain.
0: Betul juga kan? Menepati.

0: Ya, yeah, info cuaca untuk anda, 8 FM, suara pesisir anda. Dengarkan yeah. info cuaca, biar hari tak salah langkah. Kita nak bawa payu, kan? Bawa payu atau kacamata, itu terpulang pada anda. Yang penting kita rancang senyum seharian.
1: Info cuaca kami nak bawakan kepada anda pagi ini. Yeah. Seperti biasa, rujukan kami ialah
0: laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, dan dua perkongsian akan kami kongsikan kepada anda. Ramalan cuaca negeri utama dan juga ramalan cuaca laut perairan.
1: Dan kita mulakan dengan ramalan cuaca bagi sekitar Labuan hari ini.
0: Baik.
1: 15 September 2026 di sebelah pagi ini diramalkan hujan di kebanyakan tempat di kawasan pantai.
0: Mm-hmm.
1: Petang diramalkan tiada hujan dan malam diramalkan hujan di kebanyakan tempat di kawasan pantai.
0: Baik.
1: Dengan suhu minimum 26 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius.
0: Jadi itu ramalan cuaca negeri utama. Manakala untuk ramalan cuaca laut perairan pula bagi kawasan Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan untuk hari ini, yang mana pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat, petang ribut petir di beberapa tempat, manakala malam tiada hujan dengan angin bertiup dari arah utara. Kelajuan angin 10 hingga 20 km sejam. Ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter.
1: Okey, jadi demikian tadi ramalan cuaca untuk hari ini. Awal pagi tadi dah hujan ya.
0: Betul.
1: Kalau tempat kita hujan lah.
0: Jadi macam nak bangun ke tak nak.
1: Sangat mencabar sekali awal pagi begini.
0: Kan.
1: Tapi tak apalah, akhirnya kita dah selamat sampai juga di Konti Labuan FM ni kan.
0: Kalau bukan kerja, mungkin saya belum bangun waktu ini. Jadi ya apapun, betul. Jadi apapun untuk anda, semoga hari Selasa ini kita diberkatilah ya. Dipermudahkan semuanya berjalan lancar ya. Apa juga tugasan, perancangan, aktiviti kita sepanjang hari ini.
1: Okey, dan kami akan kembali sekejap lagi tepat pukul 7 pagi seperti biasa.
0: Kita akan singgah sebentar ke Nasional FM untuk sama-sama mengikuti berita utama 7 pagi dan juga mendengarkan hari ini dalam sejarah dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur pukul 7 pagi nanti.
1: Jadi pastikan anda terus bersama-sama kami.
0: Dan dengarkan, ini dia Salam Padian.
1: Ceriakan
0: pagi anda.

0: Isin satu suara dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Apa ragam Kak Mah dan Kak Fora minggu ini?
2: Jangan jadi macam Kak Rogaya, sudahlah.
3: Lah, kenapa pula dengan dia, Kak Mah? Dia beli beg tangan lagi banyak dari Kak Fora ke?
2: Kak Rogaya tu, Kak Fora. Dia ingat hari Malaysia ni, hari...
1: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Jualan Mega Hari Malaysia 15 September 2026. Hari Selasa pukul 8:20 pagi dan ulangan pukul 5:45 petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.

0: 12 September 2014, Majlis Pelancaran Pro2 Asia. Pada hari ini, dalam tahun 2014, perusahaan otomobil kedua, Pro2, secara rasmi melancarkan model terbaharunya Pro2 Asia dalam satu majlis di Pusat Convention Kuala Lumpur, KLCC Kuala Lumpur. Pro2 Asia adalah kenderaan cekap tenaga AAV pertama negara. Ia mampu dipandu sejauh 21.6 km hanya dengan 1 liter petrol berbanding 17.6 km untuk model sebelumnya, Pro2 Viva. Pro2 Asia didatangkan dengan 4 varian pada harga bermula RM24,600 hingga RM42,530. Model ini mendapat sambutan luar biasa apabila mencatatkan 13,500 tempahan dalam masa sebulan sejak dibuka pada 15 Ogos 2014. Pro2 Asia adalah model kereta pertama yang dihasilkan di kemudahan pemasangan terbaru Pro2 di Sungai Chor, Rawang, Selangor.
1: Baik, demikian tadi anda baru saja mendengarkan Utama 7 Pagi, dan hari ini dalam sejarah yang kami sambung siar menerusi Nasional FM, kembali bersiaran semula di Labuan FM, suara pesisir anda.

Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Ya, Labar FM, suara pesisir anda, 7.18 minit pagi, sudah ketiga ini, si Mabry di sini. Yuhu.
2: Selamat pagi, selamat mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda. Mendung saja cuaca di Labuan pagi ini, bukan jauh taras lah kan.
1: Ada sedikit gerimis tadi, dan berangin ya. Sedihlah. Saya nampak jauh gemilang itu berkibar dengan megah.
2: Alhamdulillah. Maknanya masih lagi ada sejuk-sejuknya lah pagi ini kan.
1: Kita mengharapkan sepanjang hari ke?
2: Itu yang sebaiknya kan.
1: Tapi tak boleh lah, kita kerja.
2: Kan, begitu juga rakan-rakan yang lain. Mungkin ada yang perlu berurusan ataupun bekerja di luar.
1: Betul,
2: kan.
1: Betul.
2: Kalau cuaca-cuaca macam ni, ai risau mereka kan. Tak apalah, kita doa yang baik-baik saja. Yeah,
1: yang penting kena utamakan keselamatan lah kalau memandu.
2: Sepastinya.
1: Kan. Nak laju-laju nak pergi mana? Labuan juga ni.
2: Labuan je. Yang penting kita utamakan keselamatan.
1: Betul. Lagi apapun untuk 7.30 minit pagi nanti, seperti biasa, kami akan kembali bersama-sama dengan anda untuk kongsikan booster jiwa.
2: Okey, booster jiwa hari ni, dengar-dengar kita nak banyak-banyakkan bersabar.
1: Sabar.
2: Kan. Dia macam sesuai lah pagi-pagi begini. Dia emosi mudah terganggu.
1: Betul.
2: Yang memandu, yang nak pergi bekerja, yang baru lepas hantar anak-anak pergi sekolah dan sebagainya kan. Macam, semuanya mungkin kena sabar ni.
1: Macam beradu ni dengan cabaran hidup, ujian lagi kan. Ujian yang dihidupkan. Tapi begitulah kehidupan. Kalau kita tak sabar, kita gila. Risau pula gila.
2: Risau.
1: Kan.
2: Tapi yang saya tak sabar,
1: okay.
2: 16 September 2026.
1: Wow. Hari Malaysia.
2: Ya. Sambutan Hari Malaysia 2026 tahun ini akan diadakan di Kuching, Sarawak.
1: This is Kuching, Sarawak. Nyaman se.
2: Akan berlangsung di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK.
1: Wow.
2: Jadi tak apa, nanti kita akan boleh ketahui juga RTM. Betul? Sentiasa membawakan perkembangan terkini sambutan Hari Malaysia 2026.
1: Betul. Dari semasa ke semasa, antara aktiviti-aktiviti menarik lah akan dikongsikan melalui platform RTM.
2: Semestinya. Okey, siap sedia untuk booster jiwa.
1: Ya.
2: Siap sedia juga, kami akan live dekat TikTok sekejap lagi.
1: Min harap bersiap sedia juga untuk Min.
2: Oh ya, betul.
1: Okey, jadi apapun ada, kekal setia bersama-sama dengan Happy Shiva pagi ini dan dengarkan ini dia. Salam Padian.
2: Ceriakan
1: pagi anda.

Setiap pagi adalah peluang baharu untuk kita bangkit dan terus melangkah walau perlahan. Booster Jiwa, ruang pagi yang menyuntik harapan, perkongsian kata-kata motivasi yang menyentuh hati dan tips ringkas untuk membuatkan hari anda lebih bermakna. Dengarkan setiap hari Selasa hingga Jumaat pukul 7.30 pagi. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Ya, Busta Jiwa Labar FM, suara pesisir anda.
1: Selamat pagi semuanya. Apa khabar jiwa anda pagi ini?
0: Okey ke tu?
1: Kan, kalau kesihatannya okey, jiwanya tak okey pun tak okey juga kan?
0: Betul kan? Jadi kita kena okey semuanya.
1: Ya.
0: Baru kita dapat bersabar.
1: Semestinya. Sebab dalam hidup kita ni, kita akan diuji dengan macam-macam.
0: Betul.
1: Dengan kerana orang lah.
0: Betul.
1: Dengan masalah datang bertubi-tubi lah. Rancangan itu tak menjadilah. Kadang-kadang kita dah penat dengan keadaan. Yeah.
0: Dia semua berkaitan dengan tenang, berfikir, bertindak dan juga bahagia sebenarnya. Yeah.
1: Tapi itulah, orang selalu mudah je nak cakap. Banyakkan bersabar.
0: Banyakkan
1: awak
0: bersabar.
1: Sabarlah. Sabar.
0: Tapi kadang-kadang bila sampai satu tahap tu, kesabaran itu tak dapat kita nak tanggung dah.
1: Yeah.
0: Memang dah akan meletup.
1: Nampak dia macam mudah.
0: Betul.
1: Tapi sangat kuat sebenarnya untuk bersabar. Tapi sabar ini bukanlah sebagai tanda kita lemah. Sabar ni ada maksud tersendiri dia sebenarnya.
0: Betul, setuju. Sabar adalah pelaburan untuk ketenangan hidup. Jadi pagi ni kami nak kongsikan kepada anda yang mana amalkan sikap sabar dan 5 perkara tentang sabar akan kami kongsikan kepada anda.
1: Baiklah, mari kita kongsikan kepada anda supaya anda terus tak sabar-sabar nak mendengarkan pagi ini kan. Ingat tentang sabar ini, jangan terus bertindak ketika sedang marah. Ramai ni macam ni kan. Jadi sebenarnya sabar dengan situasi ini, kadang-kadang kita ni yalah, bila dah emosi tu menguasai diri kan, kita mudah saja mengeluarkan kata-kata yang akhirnya kita sendiri pun akan rasa menyesal. Jadi
0: betul-betul,
1: macam mana nak menanganinya? Kita berhenti sekejap, kita tarik nafas, beri ruang kepada diri kita untuk terus bertenang seketika. Jangan terus berkata-kata tak kala kita dikuasai emosi. Kena bertenang dulu. Bawa-bawa bertenang
0: betul,
1: dulu.
0: Betul. Okey. Dan selain daripada itu juga, sabar dengan perkara yang kita tak boleh kawal, ya. Jadi kita perlu bersabar dengan perkara yang berada di luar kawalan kita ni. Kadang-kadang kita tidak mampu sebenarnya mengawal perangai, percakapan ataupun tindakan orang lain kan.
1: Betul.
0: Kadang-kadang kita juga tidak mampu mengawal semua perkara yang berlaku dalam kehidupan kita. Kita tak boleh kawal perangai ke sesakan jalan raya pun kita tak boleh kawal.
1: Tak boleh.
0: Ataupun orang fikir tentang kita, kita tak boleh kawal. Jangan kau fikir saya macam tu. Tak boleh, tak boleh. Itulah persepsi orang sebenarnya. Tetapi kita sebenarnya, kita boleh kawal reaksi kita. Jangan ada subtitle sangat. Kawal yang kita boleh, lepaskan yang tak boleh.
1: Ingat ya. Okey, dan seterusnya, ingat sabar ni sekali lagi bukan bermakna kita lemah ya. Bukan sekali-kali. Dan kita kena ingat, orang yang mampu menahan diri ketika marah sebenarnya sedang menunjukkan kekuatan. Tidak semua perkara tu perlu kita balas. Ingat, kadang-kadang bila kita fikir kalau kita tak membalas, kita nampak kalah kan. Nampak lemah. Tapi kalau kita memilih untuk berdiam, orang mungkin fikir kita tak mampu melawan. Sebenarnya tidak. Apabila kita menahan diri ketika marah, memerlukan kekuatan. Tak semua perkara ini perlu dibalas. Tak semua kata-kata perlu dijawab.
0: Betul.
1: Dan tidak semua provokasi perlu dilayan. Kena ingat, orang yang benar-benar kuat bukan orang yang sentiasa menang dalam pertengkaran.
0: Betul.
1: Tapi orang yang mampu mengawal dirinya ketika emosi sedang menguasai.
0: Ingat ya, menahan diri adalah kekuatan, bukan kelemahan tau. Okey, selain daripada itu juga, belajar sabar dengan proses kehidupan. Okey, macam mana kita nak belajar dengan proses kehidupan? Dalam kehidupan kita ni pula, kesabaran perlu dipelajari melalui proses sebenarnya. Ada perkara yang kita mahukan hari ini tetapi mungkin belum menjadi milik kita. Kita sudah berusaha tetapi maksudnya belum lagi kita dapat, belum lagi kita lihat kan. Dalam keadaan seperti ini, kita perlu terus berusaha sambil belajar menerima bahawa setiap perkara mempunyai masa dan prosesnya sendiri. Kegagalan ataupun kelewatan itu sebenarnya bukan semestinya tanda kita tidak mampu. Kadang-kadang kita cuma perlu lebih banyak masa, pengalaman dan juga usaha sedikit. Kena ingat dah, setiap waktu, setiap adanya waktu, Tuhan tahu yang terbaik untuk kita.
1: Okey, dan satu lagi, apa lagi yang tips ataupun perkara mengenai sabar ini? Kita sabar dengan diri sendiri.
0: Betul.
1: Dengan orang lain mungkin kita susah nak sabar. Kita sabar dengan diri sendiri. Kadang-kadang kita sangat mudah memaafkan orang lain.
0: Betul,
1: tapi
0: setuju.
1: Terlalu keras terhadap diri sendiri ni kan. Jadi bila kita gagal, kita salahkan diri sendiri. Bila tersilap, kita rasa macam diri kita ni tak cukup bagus. Bila penat, kita pula rasa macam bersalah kerana berehat. Ingat, kita ni manusia biasa. Kalau hari ni belum berjaya, cuba lagi. Kalau tersilap, kita belajar. Kalau penat, kita berehat. Kalau jatuh, kita bangun semula. Tak perlu nak jadi sempurna untuk semua perkara.
0: Betul. Jadi kena terima diri, kita kena terus melangkah. Kena ingat, sabar hari ini, kehidupan esok lebih baik.
1: InsyaAllah, mudah-mudahan akan. Jadi, sabar tu bukan bermaksud kita lemah, ya.
0: Betul. Okey, baik. Dan kesimpulannya di sini dapat kami kongsikan pada anda. Jadikan sabar sebagai booster jiwa kita pada pagi ni. Tenang ketika diuji, bijak ketika bertindak dan terus melangkah walaupun perlahan. Kerana kadang-kadang perkara yang kita tunggu bukan tidak akan datang, cuma belum tiba pada waktunya.
1: Ya, terima kasih kerana sabar menantikan perkongsian booster jiwa hari ini.
0: Betul. Jadi yang rasa macam beremosi kalau kesalahan lalu lintas kan,
1: tenang
0: sabar. Kita tak boleh buat apa-apa juga.
1: Betul.
0: Kalau kita terperangkap dengan kesalahan lalu lintas.
1: Bertenang. Kami mendoakan semoga anda selamat tiba ke destinasi anda dengan kadar waktu yang lebih pendek lagi.
0: Ya, betul. Yang penting keselamatan diutamakan
1: semestinya. Okey, itu booster jiwa pagi ini.
0: Ya, betul. Okey, apapun tuan anda, nanti kita akan kembali bersama-sama dengan anda. Kita nak tunggu Min ni, apakah topik sembang pagi, adakah berkaitan dengan sabar juga?
1: Tak sabar ni.
0: Tak sabar ni, Min.
1: Saya jenis yang tak sabar, Min.
0: Kesabaran saya setepis kuku.

0: apa ragam Kak Mah dan Kak Fora minggu ini?
1: Jangan jadi macam Kak Rogaya, sudahlah.
2: Lah, kenapa pula dengan dia, Kak Mah? Dia beli beg tangan lagi banyak dari Kak Fora ke?
1: Kak Rogaya tu, Kak Fora. Dia ingat hari Malaysia ni, hari...
0: Macam-macam je lah diorang ikan. Dengarkan episod Jualan Mega Hari Malaysia 15 September 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Kami sentiasa ceria menemani anda. Menerusi salam padian, terus dengar Labuan FM terbaik.

0: 34 sen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Jom berinteraksi bersama kami dalam segmen Salam Badian.
2: Ya, jom berinteraksi bersama-sama dengan kami melalui segmen Salam Padian. Terima kasih, Min.
3: Panjang sangat kan?
2: Nekan sangat tu.
3: Kita tak menekan Eddie Zamrosli tadi menekan-nekan Min tau. Haa,
2: itulah. Dan semua salah dia.
3: Dan mengadu.
2: Okay. Kalau semalam Min tanya pasal baju kan, pakaian.
3: Haa, baju. Hari ni lah makanan.
2: Makanan. Memang lah, Min. Saya tak boleh lah, Min.
3: Okay, tapi bukan makanan yang kita suka.
2: Betul.
3: Ini Min nak tanya anda semua. Satu bahan dalam makanan ataupun masakan yang anda akan terus asingkan kalau nampak. Yeah. Nampak je benda tu, memang terus asing.
2: Yeah, kalau orang Labuan cakap, dipisikan.
3: Memang DPC ni. Yeah. Sebuting DPC-nya. Aku nemau aninya, kenapa ada dalam aninya.
2: Min ni macam mengata saya lah, Min. Benci, Min.
3: Kalau Min kan, Min tak boleh nampak taugeh katanya. Kalau awak makan kan taugeh kan? Kalau boleh buatkan kerabu taugeh dimakan.
2: Nasi tak payah, taugeh tu je saya makan.
3: Dia pantang nampak taugeh. Kalau ada dalam makanan dia, Min akan asingkan. Di PC-nya.
2: Sayangnya, Min. Sedap tau taugeh tu. Oh, macam awang alai pun taugeh.
3: Kenapa ni?
2: Lemah lah tak makan taugeh.
3: Taugeh timun, awas. Dalam soto.
2: Sedap tu.
3: Kenapa pula tak boleh?
2: Dia satu kelengkapan lah.
3: Kan? Tapi tak boleh itu jawapan awang alai kan?
2: Betul. Okey, satu bahan dalam makanan dan masakan yang anda terus akan asingkan kalau nampak dan kenapa. Bagi tahulah kenapa.
3: Nampak je bayang ni tu kan? Asingkan. Kan? Mungkin juga ada yang katanya saya tak boleh nampak hirisan-hirisan bawang.
2: Aduh.
3: Katanya. Sebab makan boleh, tapi kalau dia nampak hirisan-hirisan bawang, dia macam jadi terputus selera makan.
2: Aduh, ada ke macam tu?
3: Mungkin.
2: Sedap tau bawang
3: kan,
2: tu.
3: Kan,
2: tapi tak
3: boleh.
2: Itu pilihan anda. Tapi bagi tahulah sebab dia kenapa.
3: Betul.
2: Mungkin saya ada alahan dengan bawang ke kan?
3: Tak suka kalau dengan baunya
2: makan,
3: ke?
2: Kalau saya makan bawang, gatal-gatal macam tu. Itu contoh.
3: Macam next. Katanya ikan yang ada banyak tulang. Tulang ikan tu memanglah dipisikan tulang ikan kan?
2: Ikan bahulu ke? Ada je. Bau lutaran tanpa tulang.
3: Kan. Tapi itulah antara makanan-makanan yang kalau kita nampak je kita akan asingkan. Tak jadi, boleh nampak katanya.
2: Jadi antarkan respon anda melalui ruangan komen di page Facebook Labar FM ataupun dekat TikTok hari ini. Nanti kami bagi tahu apakah antara makanan yang kami akan asingkan juga.
3: Saya ada dah.
2: Saya pun dah ada dah.
3: Nanti saya akan bagi tahu
2: Saya nampak je Min punya topik ni, saya terbayang dah benda tu apa.
3: Okey, tak apalah. Jadi kami menantikan respon anda. Nyatakan apa dia satu bahan dalam makanan ataupun masakan yang akan anda terus asingkan kalau nampak dia.
2: Betul.
3: Kenapa?
2: Kenapa? Bagi tahu kenapa Katakan kenapa. Okey, nanti kami akan bacakan antara respon-respon anda dan tepat pukul 8 pagi nanti kita nak singgah sebentar ke bilik berita awal semasa Labar FM untuk sama-sama kita mengikuti warta pagi.
3: Okey, jadi pastikan anda terus bersama-sama kami dengarkan.
2: Ini dia Salam Padian.
3: Ceriakan pagi anda.

0: Sari, ha? Kau dengar tak berita ni? Katanya ada kes besar berlaku. Eh, ramai orang dah kongsi. Seram juga aku baca.
1: Kau dah save mark sumber dia?
0: Belum. Tapi mesej ni viral tau. Ramai kawan aku dah forward.
1: Eh, Syafiq, ha? Tak semua yang viral tu benar. Ha, kadang-kadang berita palsu disebarkan tanpa niat, tapi kesannya boleh mencetuskan panik dan juga kekeliruan.
0: Jadi berita ni belum tentu sahih?
1: Ha, betul tu. Berita palsu sering guna tajuk sensasi, ha, ayat mengelirukan dan juga mendesak kita untuk kongsi sekarang.
0: Kalau aku terus kongsi tanpa semak, aku pun boleh jadi penyebar berita palsu kan?
1: Tepat sekali Syafiq, ha. Satu klik tanpa fikir boleh menjejaskan reputasi, menyemai ketakutan dan juga memecah belahkan masyarakat.
0: Mulai sekarang, aku akan semak dulu, ha. Cari sumber rasmi, baca dengan teliti dan fikir sebelum kongsi,
1: ha. Itulah sikap bertanggungjawab di alam digital. Bijak guna media sosial, bukan sekadar pantas menyebar.
2: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara Persisir.

8 pagi bersama-sama saya Muhammad Izwan di Jaludin dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Penyediaan Belanjawan 2027 kini memasuki fasa akhir dengan sektor ekonomi berimpak tinggi termasuk elektrik dan elektronik ENE, semikonduktor, automotif, ekonomi biru serta peranti perubatan menjadi antara tumpuan utama. Menteri Kewangan 2, Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, siri jelajah Belanjawan 2027 yang dilaksanakan di seluruh negara bertujuan mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai perkembangan dan keperluan industri yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Menurutnya, sektor peranti perubatan turut mempunyai potensi besar untuk menghasilkan produk bernilai tinggi bagi pasaran ekspor selain mewujudkan peluang pekerjaan berkualiti kepada rakyat.